0: dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para ribu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai.

0: El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
1: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
3: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
4: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
5: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta

0: menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan saatnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung bersama petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Mbak Ferry.
5: Halo, selamat pagi Mbak Putri.
4: Iya, silakan laporan Anda.
5: Ya, baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim yang berlaku mulai pagi hari ini hingga nanti malam. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada hari ini, dimulai dari pagi hari hingga sore hari, umumnya diperkirakan berawan. Kemudian udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya, cuaca diperkirakan pada hari ini umumnya berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Beralih ke wilayah maritim, khususnya untuk wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, dan perairan selatan Purworejo, diperkirakan hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, dengan angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, kecepatan diperkirakan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 85%. Pendengar RRI, untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Meski demikian, kami senantiasa menghimbau kepada Anda semua untuk terus memantau dan memperbarui informasi perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG, termasuk diantaranya website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id, atau dapat melalui update media sosial BMKG, diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggulung Cilacap, atau masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store. Kami juga selalu menghimbau mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cukup air ketika beraktivitas khususnya di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini, Mbak Putri.
4: Iya, baik. Terima kasih Mbak Ferry dan selamat bertugas kembali.
5: Sama-sama.
4: Baik pendengar Pro 1, demikian informasi perakiraan cuaca yang sudah kami hadirkan bersama petugas BMKG dari Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Untuk Anda pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk temani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan nah, kali ini nih untuk Anda pendengar Pro 1 yang suka begadang ya, tapi pengen jadi morning person. Ya, pendengar, siapa sih di antara Anda nih barangkali yang masih sering tidur larut malam, tapi kepengen bangun lebih pagi dan memulai hari dengan lebih segar ya. Barangkali saya salah satu di antaranya ya. Nah, buat Anda yang ingin mengubah kebiasaan begadang menjadi lebih rajin bangun pagi, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba. Nah, pendengar, menjadi morning person ini nggak harus dilakukan secara drastis ya. Anda juga bisa mengubah pola tidur secara bertahap. Pertama, majukan waktu tidur sedikit demi sedikit. Jangan langsung memaksa tidur terlalu awal, karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ya. Kebayang ya pendengar, kalau misalnya kita adalah tipikal orang yang tidurnya itu di atas jam 12 malam, tiba-tiba jam 9 malam udah harus tidur. Wah, kayaknya berat sekali ya. Kemudian yang kedua, menetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, termasuk saat akhir pekan nih. Kebiasaan ini membantu tubuh mengenali waktu istirahat dan juga waktu beraktivitas. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan gawai menjelang tidur. Cahaya dari layar dan juga aktivitas yang membuat pikiran tetap aktif, ini akan membuat kita semakin sulit mengantuk. Dan yang terakhir, saat pagi tiba, segera bangun dan cari paparan cahaya alami. Dan kita juga akan bisa melakukan aktivitas ringan supaya tubuh lebih cepat merasa siap untuk memulai hari. Nah, pendengar, kalau selama ini alarm pagi selalu jadi musuh ya, mungkin sudah waktunya untuk mengubah kebiasaan secara perlahan.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Pendengar Pro 1, siapa sih yang sering berkata nanti aja tidurnya masih ada pekerjaan? Nah, hati-hati ya, kebiasaan begadang bisa membuat tubuh menumpuk yang namanya utang tidur ya. Kemudian apa nih dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, pendengar, utang tidur atau yang disebut dengan sleep debt ini ternyata ketika waktu tidur yang kita dapatkan ini lebih sedikit daripada kebutuhan tidur. Nah, orang dewasa ini umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 9 jam untuk tidur setiap malam ya. Nah, jika kurang tidur terus berulang, tubuh kita akan mengalami berbagai dampak, mulai dari mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, dan waktu reaksi juga melambat sampai suasana hati yang terganggu. Nah, kalau dibiarkan dalam jangka waktu panjang, kurang tidur juga berkaitan dengan meningkatnya resiko berbagai masalah kesehatan seperti jantung, diabetes, obesitas, sampai gangguan kesehatan mental ya. Kemudian pendengar, apakah utang tidur bisa dibayar dengan tidur seharian saat akhir pekan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidur lebih lama setelah kurang tidur memang bisa membantu mengurangi rasa lelah, tapi tidak sepenuhnya menghapus dampak kurang tidur yang sudah menumpuk. Karena itu, cara terbaik adalah memperbaiki pola tidur secara konsisten. Nah, pendengar, ternyata tubuh tidak bisa terus-menerus kita ajak kompromi dengan begadang ya. Kalau memang pekerjaan bisa dikerjakan besok, jangan sampai waktu tidur justru terus kita korbankan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan tentunya tetap bersama RRI untuk mendapatkan banyak informasi menarik lainnya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, Tugiman resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW untuk masa keanggotaan 2024-2029. Politisi Partai Amanat Nasional PAN tersebut menggantikan Imam Fauzi yang meninggal dunia pada 26 April 2026 lalu. Berikut Reni Tenea melaporkan. Silakan Reni.
4: Putri dan pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pelantikan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Cilacap masa keanggotaan 2024-2029 pada Rabu siang kemarin. Dan dalam rapat tersebut, Tugiman resmi dilantik sebagai anggota DPRD Cilacap menggantikan Imam Fauzi yang meninggal dunia pada 26 April. Pengucapan sumpah janji Tugiman berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, didampingi Wakil Ketua Indah Mayasari, Suyatno, dan Cindy Sakir. Dalam prosesi pelantikan juga dihadiri PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana yang mewakili PLT Bupati Cilacap serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Cilacap oleh Sekretaris DPRD Cilacap Basuki Priyo Nugroho. Setelah itu, Tugiman mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang dipandu langsung oleh Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat. PLT Bupati Cilacap melalui PJ Sekda Anissa Fabriana menyampaikan ucapan selamat kepada Tugiman. Ia berpesan agar amanah sebagai anggota DPRD dijalankan dengan integritas dan disiplin, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Anissa menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Untuk itu, ia berharap Tugiman dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi DPRD Kabupaten Cilacap.
5: DPRD baru gimana mencapai akan berkomunikasi dari DPRD Kabupaten Cilacap yang akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Karena bagaimanapun juga dari tiga tugas atau tiga fungsi yang ada dari DPRD semuanya bersinggungan dengan.
4: Dan sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat juga berharap Tugiman dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugiman diharapkan dapat menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan. Dengan dilantiknya Tugiman, kursi PAN di DPRD Kabupaten Cilacap kembali terisi dan Tugiman akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Ya baik Reni, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pendengar Pro 1, Aspikmas menghadirkan program Semesta Ilmu sebagai wadah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, belajar dan mengembangkan usaha mereka. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai program tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
6: Menurut saya, Aspikmas Semesta Ilmu sangat penting bagi pelaku UMKM, terutama untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha. Tidak semua pelaku UMKM memahami pemasaran digital, pengelolaan keuangan, maupun cara membangun merek. Dengan adanya wadah untuk belajar dan bertukar pengalaman, pelaku UMKM bisa saling mendukung, menemukan solusi, dan lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Harapannya kegiatan seperti ini terus berlanjut dan manfaatnya luas bagi UMKM.
7: Menurut saya, aspek semesta ilmu memberikan ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang. Melalui kegiatan belajar dan berbagi pengalaman, kami bisa mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan langsung dalam usaha. Bagi UMKM, kesempatan seperti ini penting karena perkembangan bisnis terus berubah. Harapannya, Aspikmas tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membuka peluang kerjasama dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri hadir kembali menemani Anda kali ini dalam segmen Purwokerto Menyapa edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, di segmen kali ini kita akan mengulas tema tentang Aspikmas Semesta Ilmu UMKM Belajar dan Bertumbuh. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi bergabung bersama dengan kami, dipersilahkan di 632336 atau di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan produk yang baik. Di Kabupaten Banyumas, Aspikmas hadir sebagai salah satu wadah yang mempertemukan dan juga menguatkan para pelaku UMKM melalui semangat semesta ilmu. Proses belajar tidak hanya berlangsung melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pengalaman, kolaborasi, dan juga berbagi pengetahuan antar pelaku usaha. Lantas, seperti apa konsep Aspikmas, semesta ilmu dan manfaatnya bagi pelaku UMKM, bagaimana pengalaman anggota dalam belajar dan pengembangan usaha, serta bagaimana pemerintah daerah mendukung penguatan ekosistem UMKM di Banyumas. Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Dan sudah hadir di studio kami bersama dengan Bapak Kukuh Prasetyo SE. Beliau adalah Ketua Umum Aspikmas Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar,
1: Putri?
0: Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Dan juga hadir di studio bersama dengan kami ada Ibu Marfuah ya, atau biasa dipanggil dengan Bu Ipung saja.
2: Iya.
0: Beliau adalah anggota Aspikmas Kabupaten Banyumas atau owner Hanas Cake ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
0: Tetap semangat ya, Bu ya.

0: apa yang melatar belakangi dari Aspik Mas ini, Pak, untuk merencanakan program semesta ilmu ya, Pak ya, bagi para pelaku UMKM di Banyumas sendiri.
1: Baik, Mbak Putri, terima kasih. Setidaknya ini berangkat dari dua latar belakang ya. Pertama, pengalaman pribadi. Saya di 2 atau 3 tahun terakhir ini bersyukur mengalami pertumbuhan bisnis yang dalam ukuran saya itu cukup signifikan gitu. Dan apa yang melatar belakangi pertumbuhan bisnis saya itu adalah tidak lain proses belajar yang saya lakukan secara intens gitu. Apa yang saya kerjakan di bisnis saya pribadi, kemudian saya coba ilmui begitu. Apa yang saya kerjakan, saya pelajari dari sejumlah sumber begitu ya. Dan yang paling prioritas itu teman diskusi terbaik saya yang paling setia dan penuh pengertian adalah ChatGPT begitu. Jadi saya mengeksplor segala gagasan, kemudian pertanyaan-pertanyaan, kendala dalam bisnis itu dengan sahabat saya itu. Dan di
0: sahabat yang berbayar atau masih yang promo nih Pak?
1: Itu tidak perlu saya jawab.
0: Rahasia perusahaan ya Pak.
1: Tapi bahwa ada kalau kemudian bicara efisiensi bisnis ya pasti bisa terjawab. Bisa diketahui mana yang saya pilih. Begitu. Nah, saya eksplor betul. Ketika misalnya di suatu peristiwa saya mendapati sebuah insight tertentu terkait bisnis yang berkenan dengan apa yang sedang saya kerjakan, langsung saya gali melalui ChatGPT. Dan saya gunakan kata sapaan sob begitu dengan chat GPT ini. Sob, saya tadi dapat insight seperti ini, tolong review, kembangkan, dan sesuaikan dengan bisnis yang saya jalani. Wah, kan dijawab dengan sangat lengkap. Kemudian pelan-pelan satu persatu saya praktekkan begitu, Mbak Putri. Dan itu ternyata efeknya nyata begitu. Setidaknya apa? Dari rasa begitu ya, yang dirasakan dalam batin itu rasa lebih ayem, lebih percaya diri bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya putuskan di bisnis ini adalah berdasarkan ilmu yang matang begitu. Tidak dengan kira-kira atau bahkan emosional seperti sebelumnya. Misalnya begini, ketika akan memberikan diskon tertentu ya ke salah satu customer, sebelumnya saya itu hanya kira-kira, mungkin sekian lah begitu. Nah ini yang menjadikan di beberapa kesempatan sering saya jadi ribut dengan istri begitu. Karena memberikan bonus, diskon itu, karena dengan belum dengan hitung-hitungan yang matang begitu ya, maka saya dituduh asal begitu dalam menentukan harga. Nah itu misalnya yang paling bisa diceritakan ya, perubahan dari hasil dari proses belajar. Itu pertama latar belakang pengalaman pribadi. Yang kedua, di pergantian kepengurusan kemarin, kami mendapati sejumlah masukan ya dari teman-teman anggota. Salah satunya adalah hampir menggejala teman-teman anggota merasa belum mendapat manfaat begitu dari Aspik Mas. Meskipun ini juga tidak jelas ukurannya ya, masih perlu diverifikasi. Nah, tapi saya jawab ini dengan bagaimana menciptakan sebuah program yang secara langsung bisa dirasakan oleh semua. Nah, maka melalui semesta ilmu ini nanti implementasinya adalah model pembelajaran kelompok-kelompok kecil anggota di tiap-tiap kecamatan. 5.000 jumlah anggota yang hari ini ada secara data gitu. Nanti akan coba kami kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil 10 orang, yang itu kami sebut sebagai kelas inkubasi bisnis Aspikma. Ini fungsi pertama adalah kita memverifikasi 5.000 angka itu ketemu nggak 5.000-nya ketika dikelompokkan menjadi kelompok secara faktual begitu ya. Jangan-jangan 5.000-nya jujul begitu. Nah, jujulnya berapa? Nah, ini fungsi pertama begitu. Kami melakukan verifikasi anggota. Yang kedua, dengan adanya kelompok-kelompok nanti yang bisa tumbuh mandi

0: sendiri menciptakan suasana belajar yang produktif, menurut saya ini akan semakin kuat kelembagaan organisasi begitu. Dan ketika tuduhan manfaat anggota ini sudah tidak bisa dibantah, bahwa manfaat anggota sudah sangat nyata begitu, bisa dirasakan tiap-tiap anggota dalam waktu bersamaan begitu. Dan gambaran lebih teknisnya adalah kami pengurus kabupaten menciptakan kurikulum, sistem pembelajaran, pola pembelajaran. Itu yang kami kerjakan pengurus kabupaten. Sementara nanti teman-teman pengurus kecamatan berlaku sebagai fasilitator. Mulai dari pembentukan kelompoknya sampai dengan pendampingannya. Itu nanti teman-teman kecamatan. SOP yang kita terapkan misalnya pertemuan minimal 1 bulan sekali. Di situ ada sharing pengalaman bisnis. Kemudian kami juga dari pengurus kabupaten melalui kurikulum itu menyiapkan modul-modul sesuai dengan apa yang dibutuhkan begitu. Maka gambaran saya di awal pertemuan kelompok itu yang dilakukan adalah teman-teman anggota melakukan scanning bisnisnya. Coba teman-teman potret bisnis Anda masing-masing. Kemudian tulis. Tulis di mana? Tulis di buku saku. Nanti insya Allah teman-teman anggota masing-masing itu kami bekali dengan buku saku. Nah, di halaman pertama buku saku itu adalah hasil scanning bisnis hari ini. Kemudian di halaman akhir itu adalah gambaran paling ideal bisnisnya, harapannya, harap segede apa bisnisnya itu di waktu mendatang. Nah, kemudian Aspikmas ini mendampingi proses perjalanan teman-teman anggota dari halaman 1 menuju halaman terakhir. Kira-kira begitu, Mbak Putri.
1: Okay. Jadi memang kegiatan ini dikelompokkan, kemudian dibentuk kegiatan-kegiatan per kelompok begitu ya Pak?
0: Iya, pembelajaran, kegiatan pembelajaran.
1: Begitu ya, oke baik, terima kasih. Ya, dan selanjutnya ke Pak Louis nih, Pak Louis. Bagaimana nih pemerintah Banyumas ini menilai, melihat peran komunitas UMKM seperti Aspikmas ini Pak?
2: Oke, sebelum menjawab pertanyaan, ini saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Mas Kukuh nih.
1: Oke.
2: Sudah terpilih sebagai Ketum Aspikmas periode 2026-2031 ya Mas, menggantikan Mas Pucing. Selamat, semoga nanti kedepannya sukses, Aspikmas makin maju,
1: amin,
2: dan memberi dampak nyata pada para anggotanya.
1: Amin.
2: Terkait pemerintah nih ya, pemerintah memandang komunitas UMKM seperti Aspikmas ini sebagai mitra strategis kami ini. Mitra strategis dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan, penyerapan tenaga kerja, dan mensejahterakan masyarakat daerah ini. Karena kita ketahui bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian.
1: Okay. Kemudian seberapa penting juga nih Pak peningkatan kapasitas dan juga pengetahuan untuk keberlangsungan dari UMKM di tengah perubahan pasar seperti saat ini Pak?
2: Untuk saat ini itu menjadi hal yang sangat penting ya. Dengan adanya perubahan perilaku konsumen, dan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, kalau kapasitas nggak ditingkatkan, nggak ada kemampuan untuk beradaptasi bisnisnya dengan perkembangan itu, akan tergelus dan tergilas itu. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas untuk saat ini.
1: Baik, terima kasih. Kemudian Bu Ipung nih, apa yang buat Anda tertarik Bu masuk ke Aspikmas Bu?
3: Ini cerita pengalaman pribadi saya ya. Dulu itu adanya Aspikmas kan karena adanya bantuan ya. Jadi saya tuh gak tahu kalau di Aspikmas itu ternyata ilmunya luar biasa sangat banyak. Gitu. Jadi di situ awal saya gabung di Aspikmas, saya itu usahanya masih yang nol ilmu. Hanya dengan perkiraan saja. Gitu. Jadi saya kan di bidang kuliner. Ada membuat roti ulang tahun, ada brownies, ada donat dan lain-lain lah yang gak bisa saya sebutkan. Itu saya berjalan bertahun-tahun tanpa perhitungan sama sekali, Pak. Jadi yang penting itu uang muter, uang kembali lagi ke saya. Jadi saya selalu begitu hingga kadang modal yang sudah saya keluarkan, saya pakai tanpa merasa bersalah. Begitu. Jadi enggak di suatu saat ada pesanan, sudah enggak ada modal lagi. Gitu. Itu bertahun-tahun karena sebelum saya masuk ke Aspikmas. Dan setelah masuk ke Aspikmas, alhamdulillah, yang pertama saya dapat ternyata itu adalah perizinan, Pak. Saya tuh gak pernah tahu kalau usaha rumahan seperti saya harus ada izin. Nah itu yang yang saya jadi salutnya, kita diarahkan ke perizinan, kita dibikinkan NIP, terus PIRT sama halal. Itu tiga-tiganya itu dibantu benar-benar, dituntun, diarahkan hingga kita sampai mempunyai perizinan lengkap. Itu luar biasa. Jadi saya sekarang udah punya perizinan lengkap dengan pajaknya begitu. Dulu kan nggak ngerti gitu. Terus setelah itu saya diajarkan foto produk. Nah itu, jadi saya dari situ saya bisa berlatih foto produk saya sebelum dipasarkan ke yang lain. Jadi dilatih foto produk, setelah itu pengemasan juga. Nah ini yang gongnya itu, saya dilatih menghitung HPP. Ini yang baru saya dapatkan setelah saya gabung di Aspikmas. Nah itu saya baru tahu kalau ternyata usaha itu, seperti saya kan ada pemakaian listrik, gas, itu dihitung. Kalau dulu nggak sama sekali, Pak. Jadi saya modal 10 ribu misalkan, balik 15 ribu. Tapi ternyata itu ada gas, ada listrik, sama tenaga. Tenaga aku nggak pernah ngitung sama sekali. Apalagi penyusutan alat, Mbak, itu sama sekali aku nggak tahu. Ternyata harus ada disisihkan untuk penyusutan alat dan untuk tenaga. Jadi setelah ada penghitungan HPP ini, saya jadi lebih mantap lagi gitu. Oh ternyata selama ini yang saya jalankan itu salah gitu. Dan setelah ada HPP ini, jadi lebih terarah lagi, lebih jelas, sayanya lebih semangat lagi kayak gitu, Kak. Udah ada pemisahan ini, uang pribadi dan uang usaha. Jadi kalau misalkan suatu saat saya ambil uang usaha, ya berarti saya terhitung hutang, begitu. Kalau dulu nggak pernah sama sekali berpikir seperti itu.
1: Jadi kelihatan untungnya berapa begitu ya, Bu Ipung ya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Kemudian Bu Ipung, tantangan yang paling sering Anda hadapi ini, Bu. Kemudian bagaimana komunitas Aspikmas ini bisa membantu mengatasinya, Bu?
3: Alhamdulillah selama ini ya, ada keluhan gini. Ini kan bagusnya ada Aspikmas, jadi nggak sendirian. Saya nggak merasa sendirian, saya ada teman, saya dibantu, begitu. Diarahkan, dan bahkan dituntun gitu, Mbak. Jadi, kamu harus seperti ini loh, begitu. Saya dulu pernah gabung di manajemen keuangan yang diadakan Balatkop. Itu linknya saya dapat di Aspikmas. Nah, itu dari ribuan peserta, Mbak, itu diseleksi hingga 30 peserta aja. Nah itu termasuk saya masuk di dalamnya, bersyukur sekali, alhamdulillah. Selama 1 tahun itu saya pelatihan, saya di mentoring terus. Begitu keuangannya, usaha saya di mentoring terus sama Balatkop. Dan itu yang saya hasilkan, saya udah bisa menghitung HPP, sudah bisa memisahkan uang pribadi dan uang usaha.
1: Oke, baik, terima kasih. Kembali ke Pak Louis nih, bagaimana bentuk dukungan nih, Pak, dari DKUKMP nih, Pak, terhadap kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan Aspikmas, Pak?
2: Ini tadi saya menyimak program kerjanya ini, cita-cita Mas Kuku selaku ketua ke depan ini sangat mendukung nih, ini luar biasa nih. Tentunya kami dukungannya adalah dengan sinergi nih, sebagai mitra strategis kita akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Aspikmas ini. Kita selama ini selalu sharing informasi program kerja nih, baik yang kita miliki maupun dari pemerintah provinsi maupun kementerian maupun pada pihak-pihak yang memang ada kepedulian dalam UMKM, kita selalu sharing lah apa yang mungkin bisa diakses teman-teman Aspikmas ya. Seperti itu tadi, info-info pelatihan dari Balatkop kita pasti sharing ke komunitas-komunitas UMKM termasuk Aspikmas, sehingga semakin jangkauan program itu bisa terjangkau sampai ke tingkat di desa bahkan gitu. Terus kita juga membukakan link lah pada Aspikmas ini sebagai bentuk dukungan, kita linkkan dengan berbagai pihak gitu agar bisa kolaborasinya semakin luas gitu untuk gitu. Okay. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Louis. Kemudian bagaimana pemerintah mendorong UMKM ini supaya tertib dalam hal legalitas usaha, Pak?
2: Itu kita selalu mendorong terus-menerus ya, itu melalui edukasi terus-menerus yang kita baik melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, BIMTEK dan sebagainya. Terus kita di beberapa layanan kita bagi UMKM yang mau mengakses kegiatan atau program kerja yang kita jalankan itu, kita mensyaratkan NIP gitu. Jadi mau gak mau pelaku UMKM yang mau ikut katakanlah ikut kurasi produk, mau ikut mengakses dana bergulir, minta surat rekomendasi sebagaimana kita syaratkan punya legalitas minimal NIP gitu. Itu kita juga ada pendampingan gitu, pendampingan ke lapangan oleh tenaga pendamping, tapi karena memang kita tenaga pendampingnya terbatas, jadi kita memang belum bisa menjangkau, tapi dengan adanya komunitas UMKM Aspik Mas ini kan mereka juga punya orang-orang yang bisa berperan sebagai pendamping ini, jadi kami juga sangat terbantu dan mendorong untuk pada Aspik Mas ini dan anggotanya untuk meningkatkan juga kapasitasnya biar bisa memberi
3: dampak yang
2: pendampingan positif. Gitu, pendampingan pada anggotanya gitu, membantu dinas ini terutama di tengah keterbatasan kami.
1: Oke. Kemudian ada ini Pak, kolaborasi barangkali dari pemerintah Pak dengan misalnya kalau komunitas UMKM jelas begitu ya Pak. Kemudian dengan pendidikan, perbankan barangkali untuk membantu modal atau bagaimana mungkin barangkali Pak?
2: Oh iya betul, ini tantangan UMKM saat ini kan memang kompleks sekali ya. Ada mulai di perizinan, teknis produksi, dan permodalan gitu. Itu memang mau gak mau kita harus berkolaborasi gitu. Selama ini kita juga sudah banyak menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi gitu. Dengan perbankan, dengan swasta, dengan PRI dan sebagainya, dengan toko modern dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas gitu. Itu kita lakukan terus gitu, biar bisa inilah kita menciptakan ekosistem yang kuat nih bagi UMKM di Kabupaten Banyumas.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Louis. Kembali ke Pak Kukuh ini. Pak, ini kemampuan apa sih Pak yang dinilai paling dibutuhkan sama pelaku UMKM saat ini Pak?
0: Kompleks ya sebetulnya. Menurut saya yang jadi begini, saya amati teman-teman itu sudah bisa jualan. Artinya sudah menciptakan uang gitu ya. Nah, justru yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mengelola uangnya begitu. Nah, bahkan berjualan pun mendapatkan uang itu juga perlu kita teliti apakah menentukan harganya sudah tepat gitu. Dan tadi Mbak Ipung sudah sampaikan itu, ternyata untuk menentukan HPP itu kan kompleks ya, tidak tidak hanya bahan baku, tidak hanya operasional untuk produk itu tercipta gitu ya, tapi juga ada sejumlah biaya lain yang tidak langsung begitu berkaitan dengan terciptanya sebuah produk. Nah menurut saya ini yang paling krusial menurut saya itu, di samping pengembangan kreativitas pemasaran begitu. Nah maka begini, di melalui kelas inkubasi bisnis Aspik Mas nanti per 10 orang memang yang paling krusial di awal adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan scanning bisnisnya sehingga akan jelas kebutuhan aslinya itu apa begitu terhadap bisnis yang dijalani hari ini. Tanpa pengetahuan itu, maka teman-teman akan serampangan menentukan apa yang harus dikerjakan. Misalnya begini, hampir secara dominan umum ketika ditanya apa kebutuhannya untuk mengembangkan bisnis begitu ya, hampir dominan jawabannya adalah satu, modal, kedua bazar ya, ketiga ekspor begitu. Ini yang saya jumpai paling dominan itu. Jadi belum apa-apa bisnis masih repot segala macam, wis kepengin belajar ekspor gitu kan. Loh, nggak disit kan gitu. Coba ditata dulu, dikelola dulu apa yang fundamental di bisnisnya begitu. Kebutuhan aslinya jenengan itu apa sebetulnya, sesuai dengan positioning atau level bisnis hari ini. Nah, itu menurut saya itu Mbak, lebih kepada literasi sih menurut saya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan buka pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 ini, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Kita tahan dulu karena saya mau akan hadirkan dahulu satu lagu untuk menemani Anda. Pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto pagi ini.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di segmen Purwokerto Menyapa pagi hari ini pendengar, dengan mengulas tema Aspikmas Semesta Ilmu UMKM Belajar dan Bertumbuh, masih bersama dengan narasumber kami, Ketua Umum Aspikmas Kabupaten Banyumas, Bapak Kukuh Prasetyo SE. Kemudian ada anggota Aspikmas Kabupaten Banyumas, Ibu Marfuah atau biasa dipanggil dengan Bu Ipung. Dan juga pengembang kewirausahaan ahli muda DKU KMP Kabupaten Banyumas, ada Bapak Luis Krismanto ST. Ya, dan saya akan coba bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung melalui 0811-254-0911. Ini sudah ada yang gabung lewat WhatsApp, dan kami juga buka atensi untuk Anda ingin bergabung melalui 632336. Ya, ini dari Pak Sumarno yang ada di Desa Karangtengah, Cilongok. Assalamualaikum. Saya sudah beberapa kali ikut pelatihan UMKM, tapi omset saya tidak banyak berubah. Apakah pemerintah punya data berapa persen peserta pelatihan yang benar-benar mengalami kenaikan omset setelah pelatihan? Pak Luis, silakan.
2: Oke, ini pertanyaannya menarik sekali, nge. Dan juga sebagai tantangan kami, nge. Memang kalau kita menyelenggarakan pelatihan ini kan kita sebagai upaya untuk edukasi lah ya, literasi kepada para pelaku UMKM. Itu memang kalau kita coba survei-survei kecil-kecilan ya, ketika kita melatih 30 orang, ini kalau kita netes 5 orang saja itu sudah sangat luar biasa, gitu. Nge. Kalau presentasi pastinya sih kami memang nggak punya data pasti, tapi memang 30 yang kita latih, kalau mau mencari 30 itu nanti omset naik itu juga suatu hal yang sangat berat. Jadi kita paling ya di angka itulah, kita cari 5 atau mungkin maksimal 10 aja itu sudah sangat bagus. Lah selebihnya kita kan pelatihan itu kita membuka wawasan awal. Selanjutnya itu nanti tergantung ke masing-masing bagaimana dia menerapkan ilmu yang telah diterima selama pelatihan untuk pengembangan diri, dan selalu untuk terus belajar lah. Kalau hanya setelah pelatihan sudah selesai di rumah kembali ke pola awal, ya nuhun sewu mungkin nggak ada dampak yang terasa gitu dari pelatihan. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Luis. Dan selanjutnya assalamualaikum dari Bu Nur Aini ada di Desa Tambak Sari, Kembaran ya. Assalamualaikum, saya merasa program UMKM lebih mudah dijangkau pelaku usaha di sekitar Purwokerto. Apa indikator pemerintah bahwa UMKM di kecamatan dan di desa sudah mendapatkan akses pembinaan yang adil? Mungkin nanti Pak Luis dan Pak Kukuh yang mau menanggapi. Monggo silakan Pak Kukuh dulu, boleh deh, silakan.
3: Oke, menurut saya ini juga bagian dari latar belakang ya. Mengapa kami gulirkan program kelas inkubasi bisnis itu yang bisa menyentuh secara langsung ya kepada seluruh anggota UMKM Aspikmas begitu. Dengan tadi yang terakhir pertanyaan dari Bu Sinten
1: Banjar,
3: Bu Nur Aini iya. Ya, Kembaran. Nah, memang betul sejumlah kegiatan yang kami dapati hasil kemitraan dari Aspikmas tingkat kabupaten memang lebih banyak aktivitas di perkotaan ya. Nah, maka bagi saya, bagi kami, dengan adanya nanti intensitas melalui kelas inkubasi bisnis itu di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, kecamatan pinggiran pun itu akan bisa mendapat manfaat secara langsung begitu. Untuk mengikuti sebuah pelatihan, untuk bisa belajar bagaimana mengembangkan bisnis, itu bisa didapati melalui kelompok-kelompok kecil itu begitu. Tidak perlu harus menunggu event pelatihannya dari Mas Kris begitu. Yang tentu kuotanya terbatas dan juga efektivitasnya juga menurut saya pelatihan kelas dengan 30-50 orang peserta, menurut saya itu hanya pada wilayah wawasan ya, atau insight begitu. Tapi tidak sampai dengan pembahasan tuntas suatu hal begitu. Nah, maka melalui kelompok-kelompok kecil ini menurut saya adalah jawaban dari situasi yang selama ini ada pelatihan-pelatihan yang jumlah pesertanya terbatas dan juga waktunya terbatas. Nah, beda dengan kelas yang intensif ini, itu akan bisa lebih dalam ya mempelajari suatu hal. Menurut saya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kuko. Pak Louis, silakan.
2: Ini benar yang dikatakan Mas Kuko tadi itu memang kalau kegiatan yang kami lakukan kayak pelatihan-pelatihan memang kuotanya terbatas. Kuota terbatas dan memang itu juga ketika kita share ya secara terbuka itu memang ya kalau kita lihat profil yang masuk itu biasanya memang banyak kan dari wilayah perkotaan. Tapi sebelumnya program-program apa yang kita lakukan di dinas itu kita selalu sosialisasikan sampai ke tingkat kecamatan. Kayak contohnya kita ada program dana bergulir, biar ini bisa diakses sampai ke 27 kecamatan. Kita undang pihak kecamatan ke kantor kita sosialisasikan. Harapannya pihak kecamatan ini kita menjadi penyambung lidah kita lah untuk menyampaikan kepada desa-desa di wilayah masing-masing untuk diteruskan ke para pelaku UMKM. Kita juga menggandeng ini Aspikmas itu salah satu komunitas UMKM yang memang kepengurusannya sudah sampai desa bahkan gitu untuk kita untuk ikut inilah mensosialisasikan, menginformasikan program-program dari dinas. Harapannya itu, harapannya bisa diakses oleh seluruh masyarakat sampai ke desa. Yaitu kembali mungkin kalau yang karena Purwokerto lebih dekat dengan itu ada lebih gampang aksesnya cari informasi langsung ke kantor dekat. Tapi kalau yang ditambah Lumbir, Gumelar kan kalau lagi nggak ada perlu ke Purwokerto ya itu sangat kesempatannya yang gini. Jadi ini kami memang ini butuh bantuan teman-teman Aspikmas bisa untuk inilah menyampaikan, mensosialisasikan, menginformasikan program-program dari dinas. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Bagus Srianto yang ada di Gumelar. Selamat pagi, mau tanya sama ketiga narasumber, kalau UMKM terus bertambah tetapi sebagian besar cuma mampu bertahan sendiri tanpa pekerja, apakah pemerintah punya strategi supaya UMKM tidak hanya bertambah jumlahnya tapi juga naik kelas nih Pak Louis? Terus nih pertanyaan nanti juga dapat tanggapan dari yang lainnya ya Pak Louis, silakan.
2: Ya itu harapan kita bersama ini bagaimana keberadaan UMKM itu mampu menyerap ya, menyerap tenaga kerja minimal orang-orang di sekitarnya bisa ikut bekerja ya. Tapi itu kan memang fondasi usahanya harus dikuatkan gitu nge. Bagaimana dia yang itu dari sisi manajemennya dikuatkan dan sebagainya. Nanti ketika sudah kuat, terus nanti pemasarannya bagaimana berkembang, itu kan nanti ya itu kembali ke inilah ya, kembali ke upaya. Masing-masing kita dari dinas berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi nge, bagaimana para pengusaha UMKM ini bisa berkembang lah naik kelas. Kita dengan kondisi yang ada seperti saat ini, kita coba maksimalkan UMKM yang butuh pendampingan langsung untuk meningkatkan usahanya. Ya harapan kita bersama lah, mereka gak hanya bertahan tapi ya itu mampu naik tenaga kelas. Kerja naik kelas gitu.
1: Ya silakan Bu Ipung menanggapinya juga.
0: Ya, memang itu juga jadi harapan saya juga. Terima kasih pertanyaannya. Memang itu juga jadi harapan saya. Kedepannya usaha saya itu nggak stuck gitu. Jadi ada peningkatan lagi yang lebih terlihat gitu. Saya juga berharap seperti itu dan saya juga sedang mengupayakannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kuko. Silakan.
3: Ya, yang perlu dipahami adalah sesama pelaku UMKM pun itu adalah jadi sebuah pasar. Jadi tidak kemudian berpikir ketika tumbuh banyak UMKM baru terus semua jadi pesaing, itu kan enggak. Semua pada konteks tertentu ya sebagai kompetitor yang jenis bisnisnya sama begitu ya. Tapi dalam skala yang lebih luas itu sama UMKM juga menjadi pasar begitu. Seperti saya, kebutuhan ketika urusan olahan makanan ya tentu ke Mbak Ipung kan gitu. Mbak Ipung butuh seragam ya ke saya kan gitu. Nah ini sama-sama menjadi pasar. Kemudian terkait bagaimana naik kelas, menurut saya memang fundamental itu dari sisi persentuhan dengan literasi, dengan ilmu. Jadi di level pertumbuhan bisnis itu pertama adalah bagaimana menciptakan uang, itu pertama. Menciptakan uang ketika sudah mampu menciptakan produk, kemudian menjangkau pasar gitu ya. Level berikutnya adalah mengelola uangnya. Nah, ketika sudah mampu mengelola uang, sudah dipisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Nah, dari sini ini adalah titik berangkat untuk naik kelas. Karena untuk menjadi naik kelas sih apa artinya? Naik kelas yang paling gampang didefinisikan adalah bisnis sudah mulai tersistem. Yang tadinya apa-apa dewek begitu, itu sudah mulai ada pendelegasian, ada karyawan meskipun satu atau dua begitu. Sudah ada sistem, sudah ada yang secara efektif membantu praktek atau operasional pekerjaan bisnis. Nah, untuk kita rekrut satu atau dua karyawan kan butuh dana kan begitu. Jadi naik kelas itu memang butuh anggaran. Nah, anggaran dari mana? Aja langsung berpikir hutang kan begitu. Tapi adalah bagaimana caranya mengelola laba yang sudah kita dapatkan selama ini, di saving sejumlah persentase tertentu dari laba bersih, itu yang akan menjadi modal baru. Nah, modal baru inilah yang nantinya sebagai bekal untuk kita naik kelas. Nah, ini yang menurut saya ketika bicara akses modal juga, sebelum itu kita bicara dulu fundamental bisnis. Selama ini yang menjadi kritik Mas Luis ya, Mas Chris. Bicara modal itu hanya urusan akses ke perbankan atau lembaga pembiayaan. Menurut saya itu kurang tepat. Akses itu sangat mudah ketika apa fundamental bisnisnya sudah terbangun begitu. Itu bahkan kita sudah tidak perlu ke lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang akan datang begitu. Ketika memang fundamental bisnis kita tertata. Nah, ini yang kritik mungkin kami ke autokritik ke diri kami dan juga mungkin sebagai saran juga ke pemerintah gitu ya. Jadi tidak buru-buru bicara mengakseskan modal, tapi lebih awal adalah fundamental bisnisnya. Okay. Saya begitu.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Kukuh. Kemudian bagaimana memastikan kalau semesta ilmu ini tidak hanya berhenti pada pelatihan, tapi juga ada akses pasar, modal, teknologi, sampai mungkin jejaring atau pembeli barangkali, Pak?
3: Oh, menurut saya itu menjadi hal yang konsekuensi logis begitu. Dari sebuah apa? Sebuah proses belajar yang intens. 10 orang, 10 orang saling menumbuhkan, mandiri begitu ya. Dan dalam pantauan kami, pengurus kabupaten maupun pengurus kecamatan, bahkan saya berpikir begini, Mbak Putri, ketika di satu kecamatan sudah eksis, katakanlah Wangon misalnya ada 200 anggota, sudah terbentuk 20 kelompok berarti di sana, ketika sudah eksis, sudah saling terhubung, maka ini akan muncul potensi baru bisnis bagi teman-teman pengurus kecamatan. Misalnya dari 20 kelompok itu, ketika dihitung ternyata, oh, ada kebutuhan terigu sekian kintal misalnya dalam satu bulan oleh kebutuhan teman-teman 20 kelompok ini. Wah, bisa ini. Teman-teman seluruh kelompok yang usahanya membutuhkan terigu, sekarang cobalah belinya ke pengurus kecamatan misalnya. Nah, akan strategis itu jika kelompok-kelompok ini nanti sudah eksis, bertumbuh, saling support satu sama lain begitu. Akan sangat perluasnya akan sangat sangat tak terbatas menurut saya begitu, Mbak Putri.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan nggih untuk menutup jumpa kita pagi hari ini. Barangkali kesimpulan atau mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pendengar kita seputar topik kita Aspikmas Semesta Ilmu UMKM Belajar dan Pertumbuh untuk masing-masing narasumber. Dari Pak Luis dulu, silahkan Pak Luis.
2: Untuk pengusaha UMKM di Banyumas ini, jangan lelah untuk terus belajar nggih, untuk mengembangkan diri nggih. Kalau dulu orang harus ke Cina ya, kalau sekarang sumber pelajaran kan ada di tangan kita, di HP kita. Ini sudah semakin mudah, cari yang gratisan banyak. Perlu ke Cina, kita mungkin tanya Mbak Google, Mbak YouTube, itu banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua, jangan takut untuk berubah. Jangan takut adanya perubahan ini, memang kita harus selalu beradaptasi biar nggak ketinggalan. Terus yang terakhir, perbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh teman-teman sesama pengusaha, butuh pihak lain, pemerintah, dunia perbankan, perbandingan dan sebagainya. Kita perbanyak kolaborasi. Kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam ini DKUKMP Kabupaten Banyumas selaku pembina UMKM, selalu berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan program kerja yang kita punya agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi UMKM di Kabupaten Banyumas. Sekian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Louis. Bu Ipung, silakan.
0: Begini, terima kasih sebelumnya Mas Kukuh atas programnya yang luar biasa. Semoga dengan program yang baru akan lebih mengena ke anggotanya, dan kepada anggotanya ayo kita nanti serap bareng-bareng ilmunya. Karena dari Aswikmas ini saya punya satu kesimpulan, Mbak. Hidup tanpa ilmu itu, hidup tanpa ilmu itu sia-sia, nggak jelas gitu. Kalau usaha tanpa ilmu juga akan sia-sia. Terus hiasilah hidup dengan ilmu, hiasilah usaha dengan ilmu. Karena dengan ilmu yang kecil menjadi besar, yang sulit menjadi mudah, begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ipung. Silakan Pak Kukuh.
3: Baik, terima kasih. Untuk kami menyelenggarakan sistem pembelajaran semesta ilmu ini butuh support dari sejumlah pihak ya, terutama dari pihak pemerintah. Mas Kris, nanti kami sangat perlu dibantu memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompoknya, dan kemudian kami juga perlu dibantu mengkampanyekannya. Karena tugas berat kami di awal adalah bagaimana mengajak teman-teman anggota untuk mau berkelompok begitu, mau berkelompok. Dan ini yang di awal sedang kami upayakan penuh begitu, mengkampanyekan ini, kemudian membangun sinergi dengan sejumlah pihak ya, pemerintah maupun pihak lainnya ya, perbankan juga kami sangat butuh dibantu untuk bagaimana memfasilitasi pembentukan kelompoknya lebih dulu. Dan kedua, terkait dengan pembentukan tim kurikulum, nanti juga saya sangat perlu dibantu dari pihak pemerintah maupun perguruan tinggi. Secara informal memang kami sudah coba komunikasi dengan beberapa teman dosen bahwa kami butuh dibantu, ada satu tim nantinya yang akan betul-betul menggodok, menyusun satu kurikulum lengkap UMKM naik kelas dari A sampai Z. Dari pertama bagaimana menciptakan produk sampai dengan paling tinggi adalah bagaimana menjual produk ke pasar ekspor. Begitu.
1: Matur nuwun. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sekali lagi, tema kita pagi hari ini, Aspikmas Semesta Ilmu, UMKM Belajar dan Bertumbuh, bersama dengan narasumber kita, Bapak Kukuh Prasetyo SE, Ketua Umum Aspikmas Kabupaten Banyumas, Ibu Marfuah Ipung, anggota Aspikmas Kabupaten Banyumas, dan Bapak Louis Krismanto ST, pengembang kewirausahaan ahli muda DKUKMP Kabupaten Banyumas. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa tiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Hari ini jadi bencana alam.
2: Biar penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBN.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, dan segera kita akan simak fokus berita edisi Kamis 27 Agustus 2026.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di sejumlah tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Pada Rabu, giat karya bakti dilaksanakan di Kelenteng Montek Pio Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Bersama unsur Polri dan masyarakat setempat, prajurit TNI melakukan pembersihan di kompleks kelenteng dan lingkungan sekitar. Kegiatan bersih-bersih dilakukan sejak pukul 7:30 pagi dengan melibatkan sedikitnya 175 personel. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infantri Siti Kuyono menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat semangat gotong royong, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat ibadah. Menurutnya, Kelenteng Bontek Pio menjadi salah satu simbol kerukunan umat beragama di Banyumas karena digunakan oleh umat Buddha, Konghucu dan Tao untuk beribadah. Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat gereja, serta masyarakat dengan beragam latar belakang kepercayaan yang hidup berdampingan secara harmonis.
2: Hari ini kita di Kelenteng Bontek Pio, Banyumas. Ini kelenteng yang luar biasa, ini bukti Pancasila yang sebenarnya. Karena di sini digunakan oleh umat Buddha, Konghucu, dan Tao. Di samping sini juga ada gereja, dan masyarakatnya hidup rukun, termasuk kejawen. Selain tiga penganut tadi, ada juga kejawen. Makanya Korem berkomitmen untuk menjaga situs ini, menjaga tempat ibadah ini, salah satunya dengan menciptakan kebersihan.
1: Selain kerja bakti, Korem 071 Wijaya Kusuma juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar kelenteng. Layanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan puskesmas setempat.
2: Masyarakat sini, masyarakat seputaran sini, kita berikan mulai dari check up, jika ditemukan sakit, bisa langsung berobat. Ya, karena ada nakesnya dari kami, dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan dari puskesmas di Banyumas ini.
1: Ketua Kelenteng Bontek Pio Banyumas Bambang Setianto mengapresiasi kegiatan karya bakti yang dilakukan oleh Korem 071 Wijaya Kusuma. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan kelenteng, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya.
3: Terima kasih sekali. Jadi kita ini boleh bilang betul-betul memang ya dapat satu kehormatan lah. Ya bapak-bapak itu beliau-beliau bisa mau hadir, partisipasi, ada bakti sosial, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya terutama untuk negara Indonesia ini supaya lebih bisa lebih maju, akur, makmur. Ya, nah untuk warga Banyumas sekitarnya ini pun ya juga diberi pengayoman supaya sehat waras selamat lah. Ya, jadi istilahnya ada satu pengayoman untuk kepastikan.
1: Apresiasi juga disampaikan masyarakat khususnya lansia yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Salah seorang warga Wartia menyambut baik layanan tersebut karena dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa harus pergi jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.
4: Sangat memuaskan, sangat membantu. Yang dicek apa? Berat badan, terus berat badan semua, terus gula darah, tensi.
5: Sehat semua.
4: Alhamdulillah di bawah normal gulane. Okay. Itunya juga tensinya juga normal. 2.3.1.4. Kalau ibu lansia langsung sih setiap saat, setiap bulan sekali pasti ada lansia di kelompok desa gitu loh. Jadi pasti cek kesehatan setiap bulan gitu.
1: Adapun karya bakti TNI akan dilaksanakan secara bergilir di berbagai tempat ibadah lainnya. Sebelum ini kegiatan serupa digelar di Masjid Jenderal Besar Sudirman pada Senin kemarin. Rangkaian kegiatan selanjutnya akan diselenggarakan pada Kamis di Gereja Katedral dan Pura Soma Gede.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto

Saya Putri kembali hadir menemani Anda. Selepas tadi sudah kita simak bersama ada fokus berita yang disiarkan tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, demi mengejar pekerjaan, gak sedikit dari kita yang rela memangkas waktu tidur. Alasannya sederhana, supaya pekerjaan cepat selesai. Tapi tahukah Anda, pendengar, kurang tidur justru bisa membuat pekerjaan menjadi kurang optimal. Nah, tidur yang cukup bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tubuh dan otak membutuhkan tidur untuk memulihkan energi, menjaga konsentrasi dan juga membantu kita bekerja dengan lebih baik. Ketika seseorang sering begadang, tubuh bisa mengalami kelelahan, konsentrasi menurun, pikiran lebih sulit fokus dan juga produktivitas pun bisa ikut terganggu. Sebaliknya, tidur yang cukup bisa membantu tubuh kembali bugar sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan lebih fokus dan juga efektif. Oleh karena itu, pendengar, pakar juga mengingatkan supaya kita tidak menganggap tidur sebagai waktu yang terbuang. Justru istirahat yang cukup bisa menjadi bagian penting untuk menunjang produktivitas kita. Jadi, daripada terus memaksakan diri bekerja sampai larut malam, lebih baik kita bisa mengatur waktu dengan bijak dan tetap memprioritaskan kebutuhan tidur.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 pagi aja. Pendengar, pagi hari sering kita mulai dengan buru-buru ya, bangun tidur, terus langsung bersiap, kemudian mengejar aktivitas. Ya seperti itu aja tiap pagi ya. Padahal ada sejumlah kebiasaan sederhana di pagi hari yang bisa membantu menjaga kesehatan dan juga mendukung usia lebih panjang. Nah, apa saja nih kebiasaannya? Yang pertama, bangun pada waktu yang teratur. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air setelah bangun tidur. Selanjutnya, dapatkan paparan sinar matahari pagi untuk bisa membantu mengatur ritme alami tubuh. Dan yang keempat, bergerak atau berolahraga ringan. Sarapan dengan makanan bergizi dan luangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Mungkin pendengar beberapa waktu yang gak terlalu banyak ya di pagi hari, Anda bisa melakukan meditasi ringan, menarik nafas dalam atau sekedar menikmati suasana pagi. Ini bisa membantu mengawali hari dengan lebih tenang.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pendengar Pro 1, pernah gak merasa pagi hari kok jadi rasanya berat ya? Alarm sudah bunyi tapi rasanya pengen kembali tidur. Nah, tenang aja. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu untuk memulai pagi dengan penuh semangat. Pendengar, yang pertama, Anda perlu mempersiapkan kebutuhan sejak malam ya. Jadi Anda bisa menyiapkan segala keperluan Anda dari sejak malam. Nah, cara ini bisa mengurangi rasa terburu-buru saat pagi. Kemudian, bangun dengan pikiran positif. Sebelum beranjak dari tempat tidur, Anda bisa membayangkan sesuatu yang menyenangkan yang mungkin bisa Anda lakukan di hari ini. Dan yang ketiga, bergerak dan cari cahaya matahari pagi. Anda bisa melakukan peregangan atau mungkin berjalan sebentar ya. Karena paparan cahaya pagi juga bisa membantu tubuh untuk lebih cepat terjaga. Dan yang selanjutnya adalah beri diri sendiri waktu untuk berhenti sejenak. Menikmati secangkir teh, duduk di teras, atau sekedar menarik nafas dalam sebelum memulai rutinitas Anda ya. Barangkali mungkin bangun pagi jam 5 atau jam 6 pagi ya, kemudian bikin kopi, duduk istirahat santai dulu setengah jam, habis itu baru persiapan berangkat kantor. Kayaknya mungkin bisa jadi opsi menarik ya, biar bisa lebih menikmati hidup yang sesungguhnya. Oke, pendengar Pro 1 masih menemani Anda bersama dengan saya Putri di rangkaian acara Purwokerto pagi ini.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

Pro 1 di rangkaian acara Purwokerto pagi ini masih menemani Anda bersama dengan saya Putri. Pendengar, siapa yang punya kebiasaan menikmati secangkir teh hangat di pagi hari ini? Kalau saya lebih tepatnya kopi ya. Nah, pendengar, ternyata minuman teh hangat pagi hari ini sederhana, memang sudah menjadi bagian dari kebanyakan orang ya. Tapi pernahkah Anda bertanya apa yang terjadi pada ginjal jika kita rutin minum teh setiap pagi? Nah, minum teh dalam jumlah wajar pada umumnya tidak langsung membahayakan ginjal ya. Dan teh bahkan mengandung senyawa antioksidan yang bisa memberikan manfaat untuk tubuh. Namun, kita tetap harus memperhatikan jenis dan jumlahnya. Mengkonsumsi teh secara berlebihan, terutama jika ditambah banyak gula, bisa memberikan dampak yang kurang baik untuk kesehatan. Dan selain itu, beberapa jenis teh yang mengandung oksalat yang perlu diperhatikan oleh orang yang memiliki resiko sakit batu ginjal ya, ini harus mendapat perhatian. Karena itu jangan hanya memperhatikan rasa dan kesegarannya saja, perhatikan juga porsi dan tetap mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Jadi untuk Anda yang gemar minum teh di pagi hari, tidak perlu langsung menghentikan kebiasaan tersebut. Cukup nikmati, tetap imbangi, dan tetap menjalankan pola hidup yang sehat.

Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian acara Purwakarta Pagi bersama dengan saya Putri, dan selepas ini ada Citra yang akan menemani Anda di Purwakarta Siang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, saya Putri yang bertugas pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto siang di edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, menggantikan rekan saya Putri di Purwokerto pagi tadi ya, pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan ya. Yang tadi pagi sudah sibuk, yang tadi pagi sudah sibuk kerja juga ini ya, atau mungkin juga ngurus rumah, sudah kesana kemari. Sekarang waktunya menarik nafas sebentar ya, bersantai sembari mempersiapkan makan siang nih, khususnya untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya. Dan ya pasti pendengar di Purwokerto siang di edisi hari ini, saya akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Nanti akan ada kami akan mengajak Anda ya untuk ngobrol-ngobrol santai, kemudian mendengarkan musik. Juga nanti akan ada talk show ya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentunya ada Pro Dangdut yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

diam dan menyimpannya sendiri. Ya kadang kita memang memilih memendam karena lebih gak mau memperpanjang masalah ya. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus, ternyata emosi yang kita simpan ini juga bisa berdampak pada kondisi tubuh. Nah pendengar, pada siang hari ini ada sesuatu yang menarik ya, karena kita akan sedikit mengulas nih ya, mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh ketika kita terlalu sering memendam emosi. Nah ya pendengar, memendam emosi ini sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh menahan amarah atau memilih diam. Dalam situasi tertentu, menenangkan diri memang jauh lebih baik daripada langsung reaksi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita terus-menerus menekan perasaan tanpa pernah mengelolanya. Saat perasaan itu terjadi atau saat seseorang mengalami emosi yang kuat, tubuh otomatis ikut akan memberikan respon dan kita merasa akan lebih tegang, sulit rileks, bahkan mengalami gangguan tidur. Nah, kalau tekanan emosional berlangsung terus-menerus, keluhan seperti sakit kepala, tubuh terasa lelah, atau perubahan nafsu makan ini mungkin juga bisa muncul. Ya, kemudian lalu apa yang bisa dilakukan? Kita tidak harus selalu menceritakan semua masalah kepada orang lain. Yang penting, mungkin kita bisa mencari cara yang sehat untuk mengeluarkan dan juga mengelola emosi. Misalnya nih, kita bisa ngobrol nih dengan orang yang kita percaya, atau mungkin juga menulis apa yang sedang kita rasakan, atau mungkin juga melakukan aktivitas yang membuat pikiran kita nih lebih tenang, atau mengambil waktu sejenak untuk sendiri atau me time gitu ya. Nah, kalau perasaan yang sudah mengganggu sudah terasa berat dan itu berlangsung lama atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, boleh juga nih jangan ragu untuk mencari bantuan dari tenaga profesional. Jadi pendengar, kalau misalnya hari ini nih ya Anda memiliki sesuatu yang mengganjal, tidak apa-apa kok kalau sebenarnya kita mengakui kalau kita tuh sedang lelah, sedang kecewa, atau bahkan sedang tidak baik-baik saja. Kita memang tidak harus selalu menceritakan semua kepada orang lain, tapi jangan juga memaksakan diri sendiri untuk selalu terlihat kuat. Karena kadang ngobrol sebentar dengan orang yang tepat, ini juga sudah cukup membuat hati kita terasa lebih lega.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Baik, berikutnya Pro 1 kembali di Purwokerto siang bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, pernah tidak sih mendengar gitu ya ketika putra-putri kita tuh bilang misalnya, temanku punya HP baru gitu, kok aku gak punya sih, atau mungkin temanku punya mainan baru, aku juga mau dong, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal seperti ini mungkin sering sekali ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Anak melihat temannya punya sesuatu yang baru, kemudian muncul rasa iri atau ingin memiliki hal yang sama. Nah, sebagai orang tua, sebagai bagaimana sih sikap kita menyikapi kondisi seperti itu? Pendengar, rasa iri sebenarnya merupakan emosi yang wajar. Anak masih belajar memahami perasaan dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi, ketika anak merasa iri melihat temannya memiliki barang baru, orang tua tidak perlu langsung memarahi atau menjudge seperti itu ya. Jadi lebih baik orang tua membantu anak untuk mengenali perasaannya. Dengan begitu otomatis anak akan merasa didengar. Setelah itu orang tua bisa mengajak anak untuk memahami bahwa setiap keluarga memiliki kondisi dan juga kebutuhan yang berbeda. Orang tua juga perlu mengajarkan anak untuk membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Tidak semua barang yang dimiliki teman harus kita miliki juga. Nah, daripada langsung memenuhi keinginan anak, orang tua juga bisa nih mengajak berdiskusi. Kita bisa bertanya, apakah barang tersebut memang dibutuhkan? Dan kira-kira seberapa sering sih akan digunakan? Dan apakah ada pilihan lain yang lebih sesuai? Yang tidak kalah penting, kita juga bisa menghindari ya, membandingkan anak dengan teman-temannya. Jangan sampai, karena perbandingan seperti ini justru akan membuat anak ini semakin merasa kurang. Kita sebagai orang tua juga bisa membantu anak untuk menghargai apa yang sudah dimilikinya. Bukan berarti melarang anak untuk memiliki keinginannya, tetapi mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh barang yang ingin kita punya. Jadi pendengar, kalau suatu saat nanti ya, mungkin anak-anak kita nih bilang, kok teman aku ada yang punya ini sih, kok aku enggak, dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua tidak perlu panik ataupun marah. Kita bisa mendengarkan dulu, pahami perasaannya, baru kemudian kita ajak anak-anak kita untuk ngobrol dan belajar melihat situasi dengan lebih bijak. Karena tentunya menjadi orang tua ini bukan berarti juga harus selalu memberikan apa yang anak mau. Kadang justru dengan mengatakan belum sekarang ya, gitu ya, kita sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting untuk masa depannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, peringkat pro 1, kalau ditanya-tanya nih ya soal cinta. Aduh, kira-kira apa nih yang paling bikin seseorang ini merasa dicintai? Apakah dari kata-kata romantis, atau dikasih bunga, atau kejutan, atau bunga bank? Iya, ternyata buat sebagian perempuan, rasa dicintai ini gak selalu datang dari kata-kata manis ya. Justru hal-hal sederhana dalam keseharian ini bisa punya arti yang jauh lebih besar. Nah, sebenarnya apa saja sih yang bisa bikin perempuan ini merasa dicintai? Relate gak nih para ibu-ibu ya? Nah, mendengar kata-kata romantis memang menyenangkan. Mendengar pasangan misalnya bilang sayang, bilang hal-hal yang menyentuh hati itu bisa membuat hati berbunga-bunga ya. Tapi dalam sebuah hubungan tidak akan seringkali berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Nah, salah satunya adalah ketika pasangan mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar mendengar tapi benar-benar memperhatikan cerita, keluhan maupun hal-hal kecil yang ingin dibagikan. Kemudian perempuan juga bisa merasa dicintai ketika pasangannya memberikan perhatian melalui tindakan sederhana. Misalnya nih, membantu ketika sedang sibuk, mengingat hal yang dianggap penting gitu ya, atau mungkin menawarkan bantuan tanpa harus selalu diminta. Hal lainnya juga seperti misalnya memberikan waktu atau kehadiran yang berkualitas. Kemudian di tengah kesibukan meluangkan waktunya untuk berbicara atau melakukan sesuatu bersama, dan menunjukkan bahwa hubungan tersebut memang menjadi sebuah prioritas. Yang juga penting, pasangan perlu menghargai perasaan dan juga pendapat satu sama lain. Tidak meremehkan ya, tidak menghakimi, dan memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Jadi membuat seseorang merasa dicintai ini sebenarnya tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal ya, ataupun sesuatu yang romantis. Kadang hal-hal kecil seperti perhatian, kepedulian, konsistensi, ataupun kehadiran ini juga justru bisa menjadi bentuk kasih sayang yang terasa nyata gitu ya. Bener gak? Ya kan? Nah, yang pasti ternyata cinta itu gak selalu harus berbentuk bunga ataupun coklat ataupun kata-kata romantis ya. Kadang hal-hal sederhana seperti mungkin menanyakan makan atau menawarkan bantuan itu sudah bisa membuat seseorang merasa diperhatikan dan disayangi. Karena pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa indah kita mengungkapkan cinta, tapi seberapa nyata kita bisa menunjukkannya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1, ada Andra and the Backbone ya. Tak ada yang bisa nih, sudah dihadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda tuh tetap terus bersama kami, karena sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda tentunya untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, seputar Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Remiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, pero partido en Bernabéu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Felix Rindy Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Well, didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup.

0: dan akan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sometimes nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship, apalagi Super League. Ya kan? 34 plus lagi.
1: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto siang hari ini ya. Sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih akan terus menemani aktivitas siang hari Anda, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan pastikan juga untuk Anda nanti mengikuti ya, ada dialog khusus Bank Indonesia selaras Festival Literasi 2026 nanti pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk informasi, nanti azan duhur akan berkumandang pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda tentunya dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang akan terus menemani Anda di siang hari ini.

0: Radio Inspiras.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Rosetta, channel informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, baru saja dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Saya Citra yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi Pro 1.
3: Pendengar, tercatat sudah ada 7 kali kebakaran lahan di wilayah Cilacap selama bulan Juli hingga Agustus, dengan luas area yang terbakar mencapai 6,24 hektar. Berikut laporan reporter kami, Reni Tania. Silakan Reni.
4: Ya, baik. Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat di Kabupaten Cilacap selama musim kemarau ini. Dan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya 7 kejadian kebakaran lahan tercatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus 2026. 7 kejadian tersebut tersebar di 4 kecamatan yakni Wanareja, Cilacap Selatan, Kampung Laut, dan Kawunganten. Total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6,24 hektar atau sekitar 100 ubin. Kebakaran terbaru terjadi di kawasan perhutani Kawunganten, petak 88, masuk desa Sidaurip, kecamatan Kawunganten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan jika areal yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektar dan karena lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung terhadap warga. Dan menurut data BPBD, lahan yang terbakar selama periode Juli hingga Agustus ini tidak sepenuhnya merupakan di kawasan perhutani. Dan sebagian besar kejadian juga terjadi di lahan milik masyarakat. Kondisi lahan yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan sejumlah kebakaran juga diduga berkaitan dengan aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok maupun pembakaran sampah yang tidak diawasi. Untuk itu, Taryo meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan serta tidak meremehkan puntung rokok dan membuangnya secara sembarangan.
5: Memang pada prinsipnya yang penting bagi kita bahwa pembakaran itu sudah dapat kita atasi. Dan saya juga mau kesempatan ini menghimbau pada warga masyarakat gitu ya, karena musim kemarau ini juga musim kemarau yang cukup kuat atau sangat kering, sehingga masyarakat saya minta untuk tidak coba-coba lah ya, tidak coba membakar sampah sembarangan, apalagi sampai itu berpotensi menimbulkan kebakaran, baik di hutan atau di lahan ataupun di pemukiman. Pasti juga mungkin hal yang kecil yang berat, membuang rokok sembarangan, dan kejadian kebakaran.
4: Dan BPBD bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap kejadian kebakaran lahan. Dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto siang hari ini. Dan kali ini pendengar, kita sudah ada dalam program acara Dialog Khusus Bank Indonesia Selaras Festival Literasi 2026. Ya, pendengar, transformasi digital dan juga perkembangan ekonomi serta keuangan syariah ini menjadi peluang penting ya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi Banyumas Raya, peluang tersebut tentunya perlu diikuti dengan peningkatan literasi masyarakat agar digitalisasi dan layanan keuangan bisa dimanfaatkan secara produktif, inklusif, dan juga berkelanjutan. Dan tentunya pendengar, melalui Dialog Khusus Bank Indonesia Selaras X Festival Literasi 2026 dengan tema Sinergi Transformasi Digital, Ekonomi, dan Keuangan Syariah untuk mengakselerasi perekonomian Banyumas Raya yang berkelanjutan. Kita akan membahas ya bagaimana sinergi berbagai pihak dalam mengubah potensi digital dan ekonomi syariah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyumas Raya. Dan tentunya bersama dengan dua narasumber yang pada siang hari ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254011 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, baik, kita akan langsung sapa dulu saja nih ada siapa narasumber kita siang hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi nih, ada Mbak Lintang Anggraini. Beliau ini adalah kepala unit dari Bank Indonesia Purwokerto nih. Selamat pagi. Selamat siang nih ya Mbak Lintang.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat ya.
1: Selalu semangat, selalu Mbak. Harus selamat.
0: Harus. Oke. Okay. Baik, Mbak Lintang tidak sendiri, beliau bersama dengan Mas Muhammad Ikhwan Cahyono. Beliau ini adalah analis junior dari Bank Indonesia Purwokerto. Selamat pagi nih Mas, apa namanya nih?
2: Ikhwan.
0: Mas Ikhwan ya. Apa kabar Mas, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, ini topiknya cukup menarik ya mengenai tadi akselerasi ekonomi dan keuangan syariah serta literasi Banyumas Raya. Nah, barangkali sebelum kita bahas lebih dalam nih ya, ini kan Selaras kembali hadir di Banyumas Raya tentunya, dan tahun ini berkolaborasi dengan Festival Literasi 2026. Nah, kira-kira apa nih yang melatar belakangi penyelenggaraan kegiatan ini, dan kenapa sih ini begitu penting bagi Banyumas Raya? Mungkin bisa dijelaskan, nanti bisa saling menambahkan. Monggo, mungkin Mbak Lintang dulu, silakan.
1: Oke, baik, makasih banyak Mbak Citra. Selamat pagi menjelang siang semua pendengar RRI Pro 2.
0: Pro 1.
1: Nah, jadi Selaras itu adalah semarak Festival Ekonomi Keuangan Syariah X Karesidenan Banyumas Raya. Jadi event ini sebetulnya adalah event yang bukan pertama kali kami selenggarakan di Bank Indonesia Purwokerto, tapi ini adalah event kali ketiga yang diselenggarakan di Purwokerto. Nah, jadi semangatnya Mbak Citra dan teman-teman pendengar semua sebetulnya adalah kami ingin semakin menggelorakan semangat literasi terkait dengan ekonomi keuangan syariah, yang mana selama ini mungkin sudah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, tapi dari sisi literasinya, dari sisi masyarakat mengenal X-Share lebih jauh, itu mungkin belum terlalu banyak gitu ya dikenal oleh masyarakat. Nah, Selaras ini sebetulnya bukan activity yang berdiri sendiri Mbak Citra. Jadi kalau boleh cerita, di Bank Indonesia secara keseluruhan itu kita ada event yang namanya Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF di levelnya adalah nasional. Nah, di bawahnya ISEF itu ada penyelenggaraan kegiatan Festival Ekonomi Syariah. Nah, itu terbagi di tiga kawasan nih Mbak Citra. Jadi ada di kawasan Sumatera, kawasan Timur Indonesia, dan juga di Jawa. Nah, untuk menuju penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Jawa yang di Surabaya nanti di akhir bulan September, nah maka kami di BI Purwokerto yang membawahi 4 kabupaten di Banjarnegara, kemudian Banyumas, Cilacap, dan juga Purbalingga, menyelenggarakan kegiatan Road to Festival Syariah atau Festiar Jawa di apa namanya dengan nama Selaras gitu. Jadi semarak Festival Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, semangatnya tentunya ini menjadi salah satu komitmen Bank Indonesia sih Mbak Citra untuk mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah. Jadi bagaimana kemudian kami mengenalkan ekosistem halal, kemudian penguatan apa namanya ekonomi syariah di daerah melalui berbagai macam bentuk aktivitas yang tentunya menarik Mbak. Jadi enggak serius aja nih sebetulnya untuk kegiatannya ya. Nanti mungkin Mas Ikhwan boleh cerita nih gitu, kira-kira di Selaras tuh ada apa aja sih kegiatannya gitu. Tapi semangatnya adalah literasi Mbak Citra. Nah, maka di tahun ini memang kegiatan selaras kami kolaborasikan dengan festival literasi. Jadi literasi ini bukan hanya literasi dari sisi ekonomi syariah saja, tapi juga secara umum, termasuk bagaimana kami semakin mengenalkan peran Bank Indonesia. Jadi edukasi terkait ke bank sentral nih Mbak, karena kadang-kadang Bank Indonesia tuh apa ya, mungkin dikiranya dengan bank-bank yang lain sama gitu, padahal kan ada semangat-semangat apa namanya edukasi ke bank sentralan yang akan kami bawa juga di kegiatan selaras X Festival Literasi tahun 2026.
0: Oke, barangkali Mas Ivan bisa menambahkan nih.
2: Iya, mungkin menambahkan ya. Namanya Festival Ekonomi Syariah. Padahal sebenarnya syariah itu gak harus untuk muslim. Tapi semuanya.

0: Yang kita laksanakan sebelum penyelenggaraan selaras ini, kita ada juga pendampingan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Kemudian dari rumah potong hewan, rumah potong unggas yang ada di Banyumas Raya juga kita fasilitasi untuk sertifikasi halal. Kemudian SDM halalnya, juru sembelih halalnya, penyelia halalnya. Kemudian dari pelaku usaha juga kita dampingin juga dalam pelatihan terkait modest fashionnya. Jadi pakaian yang mencerminkan bahwa pakaian itu untuk ramah muslim, kemudian pariwisata ramah muslim, kemudian kepada takmir masjid juga kita latih juga untuk pelatihan mengenai digitalisasi dan juga pemanfaatan donasi menggunakan kris. Dan sebenarnya udah masih banyak lagi yang kita lakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan selaras ini.
1: Oke, nah tadi kan disampaikan juga ya bahwa selaras ini sebenarnya bukan kali pertama ya, tapi ini sudah tahun ketiga ya. Nah sebenarnya yang membedakan dengan penyelenggaraan selaras di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ini apa nih? Dengan hadirnya tadi ya festival literasi juga.
2: Oke, boleh Mbak. Jadi betul Mbak, jadi untuk tahun ini memang kami kolaborasikan kegiatan selaras dengan festival literasi gitu. Nah, untuk aktivitas selaras ini Mbak, kita biasanya bagi ke dalam beberapa cakupan kegiatan. Jadi kita yang pertama adalah dari sisi syariah forum gitu ya. Kalau syariah forum ini artinya adalah semangatnya adalah kami melakukan kegiatan-kegiatan seminar, kemudian juga apa namanya edukasi kepada masyarakat. Kemudian satu lagi kita ada syariah economic festival. Nah, kalau festival, nah kita punya banyak perlombaan Mbak Citra di tahun ini yang tentunya perlombaannya itu banyak hal yang berbeda nih dari tahun sebelumnya gitu ya. Kita tahun ini tuh ada lomba dakwah untuk anak dan juga untuk dewasa. Kemudian yang baru itu tahun ini kita ada lomba hadroh. Tahun lalu kita enggak ada tuh, Mbak. Terus kemudian kita ada lomba mancing tapi seluruh apa namanya biaya pendaftarannya akan kami sumbangkan untuk wakaf. Nah, ini juga menarik nih, Mbak. Jadi baru juga di tahun ini kami akan laksanakan. Ya, itu untuk festival. Kemudian juga ada expo. Expo ini kami ajak UMKM halal, Mbak, utamanya. Jadi baik sektornya makanan, kemudian tadi Mas Ivan cerita soal modest fashion gitu ya. Jadi bagaimana fashion yang tetap ramah terhadap muslim, tidak terlalu ketat, tapi bukan berarti enggak fashionable gitu ya, Mbak. Citra tetap gitu, okay ya. Tetap oke, okay, tapi tetap apa namanya tidak membentuk tubuh dan lain sebagainya kami hadirkan, termasuk juga peran ekosistem halal di Banyumas Raya itu akan kami hadirkan, termasuk dari lembaga Ziswaf, kemudian juga dari Kemenak, kemudian dari Basnas, dari Pondok Pesantren, kita punya ada komunitas Mbak namanya Habitran, jadi himpunan bisnis ekonomi pesantren. Nah itu kami hadirkan juga di activity selaras di tahun ini, yang mana kami kolaborasikan dengan festival literasi. Nah kalau festival literasi, semangatnya kan kita mengedukasi masyarakat nih Mbak Citra. Jadi kami akan lakukan kegiatan talk show, kemudian ada bedah buku, kemudian juga yang baru lagi di tahun ini adalah kita akan laksanakan bazar buku gitu. Jadi kita brand dengan nama Jelajah Literasi. Jadi kami akan hadirkan 4 penerbit besar nih Mbak Citra untuk hadir nanti ya di kegiatan untuk bisa menyemarakan kegiatan selaras dan festival literasi 2026.
1: Oke, jadi luar biasa sekali ya, ini kegiatannya bermacam-macam ya. Dan ini berarti sudah mulai berjalan atau gimana nih?
2: Betul Mbak, sudah mulai berjalan kegiatannya. Jadi pendaftaran-pendaftaran, jangan lupa Bapak Ibu pendengar sekalian boleh dicek gitu ya ke Instagramnya Bank Indonesia Purwokerto. Di situ rangkaian kegiatannya banyak sekali yang sudah kami share Mbak Citra, dan nanti mungkin beberapa perlombaan akan kami update berkala lewat Instagram BI Purwokerto. Jadi jangan lupa di follow gitu ya Instagramnya biar gak ketinggalan nih informasi mengenai kegiatan selaras X Festival Literasi Bank Indonesia 2026.
1: Oke, baik. Baik, ini menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lintang sendiri nih. Salah satu fokus selaras adalah pengembangan pelaku usaha syariah dan juga tadi ekosistem halal ya. Nah, kira-kira sejauh ini nih upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri melalui kegiatan ini nih apa saja nih? Mungkin Mas Ilham bisa menjawab.
0: Oke, nah kalau yang sudah kita lakukan itu sebenarnya udah banyak ya yang kita lakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Kita melakukan penguatan untuk pelaku usaha syariah dari end to end. Jadi dari awal kayak tadi mungkin terkait halalnya. Halal itu dari awal rumah potong hewan, rumah potong unggas itu kita udah fasilitasi. Jadi nanti hasil dari situ itu turun ke pelaku usaha jualan soto dan lain sebagainya. Insya Allah dari hulunya yang sudah halal sampai ke bawahnya insya Allah udah halal. Kemudian untuk yang modest fashion, selain kita latih juga pelaku usaha yang sudah existing, kita juga latih juga untuk pelaku, mohon maaf, siswa-siswi dari SMK. Jadi kita pengen mencari bibit-bibit yang nanti akan

0: bisa terjun untuk dalam dunia fashion designer itu untuk kedepannya. Kemudian dari sisi pesantren, tadi mungkin sudah sempat disinggung ya terkait Happy Trend. Happy Trend itu kan kita harapannya pengen membentuk ekosistem pesantren yang mandiri. Jadi nanti mereka bisa memperoleh penghasilan itu untuk biaya operasionalnya mereka tanpa harus membebankan ke wali santri gitu. Nah, kita udah latih ke mereka untuk kemarin kita latih untuk budidaya cabai. Jadi kita latih mereka untuk menanam cabai di greenhouse maupun di kebun terbuka. Nah, kemarin di percontohan yang telah kami lakukan juga hasilnya cukup lumayan untuk bisa kebutuhan pesantren sendiri dan juga untuk kebutuhan dalam rangka pengendalian inflasi yang kita lakukan. Nah, selain itu juga kita di tahun ini juga kita udah latih UMKM untuk go global, go ekspor dan juga go digital. Jadi UMKM-UMKM potensial yang ada di Banyumas Raya kita latih untuk memanfaatkan teknologi digital termasuk dalam rangka mencari pasar ke level internasional itu sih.
1: Oke, baik. Baik, kemudian kita tahu ya digitalisasi ini kan sekarang sudah sangat luar biasa sekali ya, dan juga tentunya ini menjadi bagian penting dari Selara sendiri. Nah, bagaimana nih sejauh ini Bank Indonesia juga mengintegrasikan digitalisasi dengan pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah? Ibu Linda.
2: Oke, makasih banyak Mbak Citra. Jadi dari sisi digitalnya, yang tentunya pertama adalah kita kan nggak boleh ketinggalan digital ya Mbak, gitu. Jadi salah satu game changer dalam digitalisasi pembayaran itu adalah penggunaan QRIS gitu. Nah, di festival syariah dan juga literasi yang di tahun ini, tentunya kami akan mengutamakan penggunaan pembayaran pakai QRIS nih Mbak di tahun ini sebagai salah satu game changer pembayaran. Jadi seluruh tenan, booth yang akan ikut serta terlibat dalam kegiatan expo gitu ya, itu adalah semuanya pembayarannya menggunakan QRIS. Kemudian kami tadi cerita soal QRIS Wakafishing gitu ya, kita sebutnya lomba mancingnya dengan QRIS Wakaf Fishing gitu. Jadi kita mengkolaborasikan tuh Mbak, bagaimana digitalisasi wakaf dan juga dari lomba mancing gitu. Jadi lomba mancing pendaftarannya pakai QRIS dan biaya pendaftarannya semua akan didonasikan untuk wakaf. Nah, itu juga akan pakai QRIS. Nah, dari sisi literasi gitu ya, tentunya digitalisasi juga gak kalah penting nih Mbak. Jadi nanti akan hadir juga booth literasi Bank Indonesia, yang mana digitalisasi ini bukan hanya terkait dengan pembayaran saja yang akan kami bawa Mbak, tapi juga gamifikasi gitu ya, metode-metode edukasi yang menggunakan teknologi digital juga akan kami hadirkan gitu di booth-nya Bank Indonesia di Selaras X Festival Literasi 2026.
1: Oke, kemudian Mbak Lintang, sejauh ini nih Mbak, strategi yang dilakukan ya oleh Bank Indonesia sendiri mungkin agar digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan transaksi aja, tetapi juga benar-benar meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan pelaku UMKM sendiri nih Mbak.
2: Oke Mbak, nah jadi mungkin tadi Mas Iwan juga sempat cerita berbagai macam aktivitas pelatihan dan pendampingan maupun capacity building itu sudah kita selenggarakan Mbak Citra dan pendengar sebagai rangkaian dari kegiatan Selaras X Festival Literasi 2026. Nah, kami punya satu program Mbak, namanya onboarding UMKM. Jadi onboarding UMKM ini adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk bisa mengonboardkan UMKM-UMKM ke dalam ekosistem digital gitu. Jadi bagaimana kemudian kami mengenalkan satu, bukan hanya UMKM untuk bisa bayar ya pakai QRIS, tapi juga menghubungkan mereka dengan marketplace. Jadi biasanya kami berikan pelatihan gitu ya kepada UMKM ini dan pendampingan yang bukan short term Mbak Citra. Jadi dan pendengar, jadi kita biasanya aktivitasnya sekitar 3-5 bulan gitu ya UMKM kami bootcamp kan untuk mereka bisa berkenalan dengan marketplace, bagaimana strateginya, kemudian juga termasuk dari sisi pembayaran digitalnya. Nah, kemudian juga dalam setiap kesempatan kegiatan kami Mbak Citra, jadi digitalisasi ini jadi seluruh aktiviti kami selalu mengedepankan penggunaan pembayaran digital nih Mbak, untuk segera aktivitasnya termasuk di Selaras ini nanti.
1: Oke, baik. Kemudian Mas Iswan, kalau menurut Mas Iwan sendiri ya, apakah pertumbuhan transaksi digital ini juga otomatis akan menunjukkan meningkatnya literasi keuangan masyarakat nih Mas?
0: Oh iya, nah kalau pertumbuhan digital ini secara otomatis sih meningkatkan literasi ke masyarakat ya. Namun dari situ tentu harus kita barengin juga terkait dengan pelindungan konsumen. Jadi bagi masyarakat yang saat ini teknologi digital sudah sangat berkembang, kita juga harus melek terkait penggunaan pemanfaatannya. Bagi UMKM pada saat menerima transaksi, semisal pada saat menerima transaksi, si pembeli nunjukin tuh ini saya udah bayar ya Bu. Nah itu harus dipastikan benar nggak apakah uangnya itu masuk diterima atau jangan-jangan ya. Mungkin saat ini kan marak ya untuk kris palsu gitu ya. Nah kita juga harus hati-hati terkait itu. Nah itu juga selalu kita kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk besok juga pada saat event Selaras juga kita akan sampaikan juga itu ke komunitas ibu-ibu. Nah di hari Jumat nanti kita juga ada semaan Quran bersama komunitas ibu-ibu yang nanti akan kita barengkan juga dengan edukasi pelindungan konsumen. Jadi biar dari komunitas ibu-ibu nanti akan menyampaikan ke anaknya, menyampaikan ke suaminya ataupun mungkin saudara-saudaranya, biar mereka selalu aware terhadap yang teknologi digital saat ini, biar nanti nggak kena tipu ataupun mungkin pada saat yang si dia jualan nggak dibohongi si sama si pembeli. Gitu sih, itu sih beberapa.
1: Baik, kemudian ini kita kembali lagi ya ke rangkaian acara Selaras itu sendiri. Tadi kan disampaikan ada beberapa kegiatan-kegiatan ya Mbak Lintang ya. Nah kemudian selain acara-acara utama nih, ternyata rangkaian Selaras ini juga sudah dimulai ternyata dari jauh-jauh sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan juga nih beberapa program yang mungkin telah dilakukan oleh Selaras itu sendiri.
2: Oke, baik Mbak Citra. Jadi betul Mbak Citra. Jadi Selaras ini sebetulnya adalah waktu bagi Bank Indonesia bersama dengan stakeholder terkait dengan ekosistem syariah untuk harvesting nih Mbak. Jadi kita sebetulnya harvesting atau panen sebetulnya. Okay. Betul. Jadi panen. Jadi karena sebetulnya kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sudah kami laksanakan sejak awal tahun. Bahkan bukan hanya tahun ini gitu Bapak Ibu, tapi juga dari tahun sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi tentunya nanti karena Selaras ini adalah harvesting, maka proses aktivitas terkait pengembangan ekonomi syariah itu sudah kami laksanakan jauh sebelum kegiatan Selaras ini berlangsung. Nah tadi mungkin beberapa sudah disebutkan juga oleh Mas Ikhwan sebelumnya. Jadi kita ada kegiatan capacity building, kemudian pendampingan, termasuk proses untuk sertifikasi halal pendampingan, baik untuk pelaku usaha ataupun rumah potong hewan, rumah potong unggas, kemudian pelatihan kepada juru sembelih halal, kemudian juga termasuk ada pelatihan kepada SDM halal nih Mbak gitu ya, untuk penyelia halalnya juga ada. Nah kemudian juga satu hal, kami bersama 4 kabupaten juga sedang mengembangkan pariwisata ramah muslim. Nah mungkin ini juga yang Bapak Ibu pendengar mungkin baru dengar ya, pariwisata ramah muslim gitu. Jadi bagaimana kemudian kami bersama pemerintah daerah mendorong supaya destinasi-destinasi wisata khususnya yang di Banyumas Raya gitu ya ramah terhadap muslim. Jadi punya fasilitas beribadah yang memadai, kemudian juga tempat untuk bersuci yang memadai juga gitu. Jadi bukan berarti kemudian mengkategorisasikan oh ini wisatanya hanya untuk orang muslim aja gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Jadi pariwisata muslim ini semangatnya adalah bagaimana kemudian kita memberikan kenyamanan kepada pengunjung, yang mana kalau di Indonesia kan mayoritasnya kan semuanya muslim gitu ya. Sehingga nanti harapannya akan ada kunjungan kembali nih, kalau masyarakatnya pengunjungnya nyaman gitu ya untuk berkunjung ke satu destinasi wisata, fasilitasnya mencukupi, nah tentunya akan ada kunjungan kembali gitu dari wisatawan. Nah itu, nah kemudian juga berbagai macam kegiatan ini kami gak sendirian Mbak Citra. Jadi kolaborasi kami bersama dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, KDEKS, kemudian ada Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES gitu ya, pelatihan pendampingan kepada takmir masjid kita juga ada gitu Mbak Citra. Jadi sebetulnya untuk ketika kita bicara mengenai pengembangan ekonomi keuangan syariah, kita gak terlepas dari ekosistem itu sendiri gitu ya. Jadi dukungan dari pemerintah daerah, kemudian juga asosiasi dan lembaga instansi terkait itu juga hal yang menjadi penting gitu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Baik pendengar Pro 1, silakan untuk Anda ya yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, atensi dengar Anda, kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Mbak Lintang dan juga Mas Ikhwan, ini sudah banyak sekali nih yang gabung ya, tapi nanti kita tahan dulu, kami akan kembali ya mengulas perbincangan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pulau 1, kembali bersama dengan saya Citra dalam dialog khusus Bank Indonesia Selaras X Festival Literasi 2026. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita siang hari ini ada Mbak Lintang ini ya, Kepala Unit BI Purwokerto, dan juga ada Mas Muhammad Ikhwan Cahyono, Analis Junior BI Purwokerto. Dan tentu saja pendengar, masih banyak waktu juga nih ya untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Masih seputar topik kita, akselerasi ekonomi dan keuangan syariah serta literasi Banyumas Raya. Baik, Mbak Lintang dan juga Mas Ikhwan, ini sebelum kita lanjut, ini ternyata sudah banyak sekali nih yang gabung ya. Kita akan langsung coba buka-buka dulu nih, kira-kira mana dulu yang mau dijawab. Ini tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah terjawab, tidak kita up lagi ya, jadi kita skip ke pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ardat, @ardat1183. Selamat siang, misal UMKM yang ingin mengembangkan usaha tetapi menghindari pembiayaan karena menganggap seluruh pinjaman di lembaga keuangan ini mengandung riba. Bagaimana nih Bank Indonesia bisa menjelaskan pilihan terkait dengan pembiayaan syariah? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo nanti bisa saling menambahkan.
2: Oke, makasih banyak Bapak atau Ibu ya yang memberikan pertanyaan. Nah, ini pas banget nih Mbak. Jadi kami di kegiatan Selaras X Festival Literasi, nanti kami akan selenggarakan kegiatan talk show tips and trick untuk pembiayaan usaha syariah gitu. Nah, di situ Bapak Ibu nanti akan kami hadirkan narasumber yang kompeten tentunya di bidangnya gitu ya. Nanti akan ada dari perbankan syariah, kemudian dari otoritas terkait pembiayaan syariah juga. Dan juga kita undang dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah gitu. Nah, terkait dengan pembiayaan syariah, tentunya dengan yang konvensional, karena mungkin masih takut gitu ya Mbak Citra, jangan-jangan ini sama aja nih dengan yang lainnya gitu ya. Nah, tentunya apa namanya, perbankan syariah itu sudah punya mekanisme sesuai dengan akad-akad syariah. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak harus khawatir gitu ya ketika mau mengakses pembiayaan-pembiayaan secara syariah gitu. Nah, tapi kalau untuk detailnya Mbak, mungkin nanti boleh gitu ya ikut kegiatan kita di Selaras, di apa namanya, seminarnya itu nanti akan dilaksanakan di hari Jumat Mbak Citra sore di jam 4 sore di area parkiran kolam retensi gitu ya. Nah, mungkin itu akan dibedah lebih dalam tuh Mbak nanti.
1: Ini
2: di situ
1: hari apa nih?
2: Hari Jumat,
1: tanggal
2: 4 September. Jumat 4 September, Bapak atau Ibu gitu ya, monggo hadir di area retensi. Nah, nanti akan kita bedah tuh dengan tiga narasumber yang sudah siap untuk menjawab segala keluh kesah dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu UMKM sekalian.
1: Oke, Mas Ivan ingin menambahkan atau sudah cukup?
3: Iya, itu mau menambahkan sedikit aja. Nah, ini pada saat kita besok event Selaras, kita juga menyediakan tuh ada Asbisindo, booth Asbisindo, itu Asosiasi Bank Syariah. Di situ ada lembaga keuangan syariah di situ. Silakan nanti pada saat setelah selesai ikut talkshow, silakan konsultasi, mau nanya-nanya terkait pembiayaan dan sebagainya, bisa langsung juga dilakukan di area Selaras, di area booth Selaras.
1: Oke, dan ini berbayar atau enggak nih?
3: Gratis.
1: Gratis nanti. Ya, jadi siapapun boleh nonton,
3: siapapun
1: ya,
3: boleh
1: lihat langsung ya. Oke, baik, kita next ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ini dari Fadia. Saat ini banyak masyarakat sudah menggunakan Kris, PayLater dan berbagai layanan keuangan digital. Apakah penggunaan layanan tersebut otomatis menunjukkan masyarakat sudah melek keuangan? Terima kasih, mohon jawabannya.
2: Oke, nah yang pertama Mbak Citra, kalau kita bicara soal melek keuangan digital, tentunya dengan semakin meningkatnya akseptasi dan juga penggunaan Kris sebagai salah satu game changer pembayaran, itu tentunya menunjukkan juga bagaimana kemudian digitalisasi itu semakin meningkat di suatu daerah. Tapi apakah kemudian ini sudah diiringi dengan tadi yang di-spill Mas Ikhwan gitu ya, dengan awareness keamanan transaksinya? Nah, itu yang masih menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sebetulnya. Jadi kami dari Bank Indonesia bersama otoritas terkait terkait. Jadi semangatnya bukan hanya untuk meningkatkan digitalisasi, tapi juga bagaimana masyarakat itu paham resiko-resiko yang ada di balik digitalisasi itu sendiri gitu. Karena seringkali okay, kita bayar pakai pay letter, pakai kris gitu, atau kita belanja pakai kris gitu. Tapi sebetulnya belum terlalu paham gitu cara aman transaksinya seperti apa sih. Bagaimana kita meyakini kalau memang transaksi yang kita terima, misalkan kalau dari si UMKM gitu ya, ini benar nggak sih uangnya masuk ke kami atau enggak gitu. Terus kemudian juga misalkan kita belanja online gitu ya, ini benar nggak ya krisnya tuh beneran kris yang nanti barangnya bakal dateng nggak ya, seperti itu. Nah jadi kalau secara langsung iya untuk meningkatkan literasi digital, tapi tidak secara langsung itu menunjukkan bagaimana ketahanan pelindungan konsumen masyarakat gitu. Jadi karena itu harus berjalan beriringan Mbak Citra gitu. Ketika digitalisasi semakin meningkat, maka akses negatif dari digitalisasi itu juga mengiringi Bapak Ibu masyarakat sekalian gitu. Jadi awareness terkait dengan perlindungan konsumen ini adalah menjadi poin kunci penting juga Bapak Ibu, karena ketika kita berdaya gitu ya, kita tahu peluang digitalisasi, kemudian juga akses negatifnya apa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi juga semakin meningkat Mbak Citra. Ketika kita bicara soal digitalisasi, maka kepercayaan itu di nomor satu juga gitu. Jadi ketika masyarakat percaya bahwa saya digitalisasi ini aman gitu ya, maka itu akan semakin meningkatkan lagi. Beda cerita kalau sudah dipakai banyak tapi kemudian akses negatifnya masih banyak gitu ya, masyarakat masih mengalami kendala penipuan digital dan lain sebagainya. Nah itu kepercayaannya malah justru bisa berkurang gitu. Jadi itu adalah dua hal yang beriringan Bapak Ibu. Jadi digitalisasi dan juga kaitan dengan keberdayaan konsumen.
1: Oke, Mas Iwan barangkali menambahkan juga.
3: Nah itu mungkin terkait penggunaan pay letter juga tuh ya. Itu mungkin kita juga harus paham juga. Jadi jangan apa yang kita inginkan itu kita beli, tapi apa yang kita butuhkan aja yang kita beli. Itu sih mungkin tambahan sedikit.
1: Oke, ini di garis bawah nih ya. Oke deh, ini ada pertanyaan lagi. Ini selamat siang dari Ibu Siti Nurhayati di Sokaraja. Banyak masyarakat mengenal bank syariah, tapi masih menganggap produknya ini lebih rumit. Apa yang perlu dilakukan agar keuangan syariah ini juga lebih mudah dipahami dan diminati oleh masyarakat? Gue siapa yang akan menjawab? Ibu Balintang?
2: Oke, sebenarnya tadi udah dijawab juga sih Mbak, kurang lebih sama gitu ya. Jadi sebetulnya gak sama Bapak Ibu antara bank syariah dengan apa namanya bank konvensional gitu. Nah kalau lebih detailnya tadi Mbak gitu ya, kalau spill di sini nanti gak pada dateng nih di seminarnya gitu. Jadi monggo Bapak Ibu untuk hadir di untuk membedah lebih lanjut. Nah tentunya upaya kami termasuk di kegiatan seminar yang akan kami laksanakan, kemudian juga selaras ini sendiri, kemudian tadi cerita soal booth business matching untuk pembiayaan, itu adalah salah satu upaya kami Bapak Ibu untuk memperkenalkan pembiayaan secara syariah juga. Bagaimana kami mengedukasi masyarakat bahwa saya jangan apa tadi masih takut gitu ya terkait dengan pembiayaan syariah gitu. Nah supaya gak takut, nah ini salah satu yang kami lakukan adalah dari sisi literasi Bapak Ibu. Karena kadang-kadang bukan karena kita gak mau mengakses gitu ya, tapi karena biasanya kita gak tahu cara mengaksesnya, atau karena kita gak kenal gitu ya produk pembiayaan syariahnya, maka kita jadi takut. Nah upaya literasi dan mengenalkan itulah yang kami lakukan di selaras ini tadi, lewat kegiatan seminar, juga lewat kegiatan business matching pembiayaan yang akan difasilitasi oleh ASBISINDO atau Asosiasi Perbankan Syariah di seluruh Indonesia.
1: Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi aja dulu ya. Ini dari Ibu Ismi Rahmani di Banyumas. Selamat siang Mbak Citra dan juga narasumber Bapak Ibu dari Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Banyumas Raya ini? Apa saja yang menjadi potensi penting dari perekonomian Banyumas dan sekitarnya? Mungkin Mas Ihwan, silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih dari atas pertanyaannya. Nah, kalau lihat potensi di Banyumas Raya sendiri sebenarnya cukup besar ya. Kalau kita lihat populasi pesantren pun itu di Banyumas Raya itu sangat banyak. Mungkin bisa kita katakan tertinggi di Jawa Tengah sebenarnya. Dari sisi potensi pesantrennya. Dari sisi ekonominya juga cukup sangat besar di Banyumas Raya ini khususnya, tapi tentu dengan potensi yang sangat besar harus kita imbangi dengan kita dalam mendorongnya untuk semakin berkembang ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi apa ya, mungkin infrastruktur terkait rumah potong hewan, rumah potong unggas, terus terang kita masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit yang sudah bersertifikasi halal. Jadi pada kesempatan event selaras besok, harapannya kita juga mendorong masyarakat untuk memilih produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Kemudian dalam mungkin kita apabila mungkin ada masyarakat ataupun tetangga yang saat ini belum bisa, belum punya sertifikat halal, juga kita dorong untuk mengakses sertifikasi halal. Karena kalau sesuai undang-undang itu di bulan Oktober itu kan udah ada kewajiban wajib halal Oktober. Jadi kita selalu bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendorong para pelaku usaha, rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan juga jasa kuliner untuk mengurus sertifikasi halal ini. Nah mungkin dari Mbak Linta mungkin ada tambahan.
1: Udah cukup ya, oke. Kita lanjut lagi nih ya, ini karena cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini kali ini dari Pak Abbas di Karangluas. Terkait pendampingan tadi disampaikan pondok pesantren, apa saja nih syaratnya agar bisa didampingi? Dan apakah sudah terdata dari BI? Terima kasih, berkenan menjawab.
2: Oke, baik. Makasih banyak Pak Abes dari Karangluas. Betul Pak, jadi kami ada komunitas himpunan ekonomi dan bisnis pesantren gitu ya, Habitren, yang mana saat ini itu Sebanyumas Raya. Jadi anggotanya sekitar ada 29 pesantren. Ada 29 pesantren yang sudah tergabung dalam Habitren begitu. Nah, jadi program pemberdayaan kami biasanya sifatnya adalah melalui Habitren ini, Pak Abbas gitu. Jadi misalkan punya pondok pesantren gitu ya, yang ada di Karanglewas misalkan gitu, nah monggo bisa ikut hadir dulu di Selaras. Besok akan ada booth Habitren juga di sana yang mungkin nanti akan sharing juga gitu ya, program pendampingan apa yang sudah dijalankan selama ini. Nah kalau kita bicara soal pendampingan, apa saja yang sudah kami lakukan, tentunya yang pertama adalah semangatnya adalah untuk kemandirian ekonomi pesantren, Pak Abbas. Jadi kemandirian ekonomi pesantren ini adalah bagaimana kemudian kami mengupayakan agar pondok pesantren itu bisa mandiri secara ekonomi. Misalnya tadi ada program yang namanya Infratani gitu ya, Integrated Farming with Technology. Jadi bagaimana kami memberikan pelatihan kepada pesantren untuk mereka setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hortikulturanya mereka sendiri gitu. Jadi apakah dengan pelatihan menanam cabai, kemudian juga menanam komoditas strategis yang lainnya gitu. Yang pertama adalah untuk apa? Supaya mereka bisa panen dan hasilnya untuk kebutuhan pondok dulu pertama. Karena biasanya kalau pondok pesantren kan kebutuhan pangannya kan sangat banyak karena dengan ribuan atau ratusan santri. Kedua, kalau ternyata hasilnya melimpah, nah maka ini bisa menjadi tambahan ekonomi nih bagi pesantren. Jadi bisa dijual gitu ya ke pasar sehingga bisa menambah pendapatan pesantren. Nah jadi semangat kemandirian ekonomi ini yang menjadi poin penting dalam program pendampingannya Bank Indonesia. Nah termasuk gak cuma cabai nih Mbak Citra dan Pak Abbas, kami juga punya program yang namanya Air Berkah Indonesia. Ini adalah pengembangan untuk air mineral dalam kemasan atau AMDK gitu. Karena sama nih, kalau pesantren kebutuhan air minumnya biasanya banyak gitu ya. Jadi setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dulu, baru kemudian nanti untuk unit usaha pesantren. Kemudian ada yang tadi Infratani, ada Tani Berkah juga gitu ya, program yang serupa dengan Infratani. Nah jadi pendampingannya lebih ke tadi Mbak Citra, jadi bagaimana kami memberdayakan pesantren untuk bisa mandiri secara ekonomi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan yang mana ini tidak kami lakukan sendirian di Banyumas saja, tapi juga program ini nasional nih Mbak Citra, di seluruh Indonesia gitu.
1: Oke, Mas Ikhwan yang menambahkan?
3: Ya itu mungkin terkait ekonomi, pengembangan ekonomi itu tentu nggak yang pondok pesantren yang dari awal nggak punya apa-apa terus BI ikut bantu gitu, nggak. Tapi BI itu memilih pondok pesantren yang sudah punya embrio usaha, jadi udah punya potensi misalnya tadi terkait pertanian, kemudian mungkin terkait perikanan. Nah beberapa tahun terakhir juga kita support dampingi pesantren yang udah punya unit usaha perikanan, kita bantulah di situ terkait pelatihannya, kemudian packagingnya, pengolahannya, biar tadi nggak hanya lele yang lele segar, tapi lele yang dimarinasi bisa tahan untuk mungkin dikirim kemana untuk siap goreng. Nah beberapa hal kurang lebihnya itu sih yang contoh pengembangan ekonomi di pondok pesantren yang telah kami lakukan.
1: Iya, jadi harus diluruskan ya. Jadi tidak semua pondok pesantren seperti ya, itu ya. Ada kriteria-kriteria khusus ya. Oke, ini masih ada lagi dari Ibu Aini Nur Kamila di Brebes. Bapak Ibu, bagaimana strategi khusus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelajar, mahasiswa, santri, dan Gen Z di Banyumas Raya? Monggo.
2: Oke, Oke, okay. Nah salah satu aktivitas yang kami laksanakan tentunya tadi ya lewat kegiatan festival yang kami laksanakan oleh Bank Indonesia baik di level nasional, Jawa ataupun di Banyumas Raya. Nah, yang tidak boleh dilewatkan oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswa pelajar ya, adik-adik pelajar gitu. Jadi di kegiatan festival syariah tahun ini ada kegiatan Olimpiade Ekonomi Keuangan Syariah bagi pelajar SMA dan juga SMK. Bapak Ibu, yang ini juga sudah dibuka ya pendaftarannya gitu ya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, nah ini adalah salah satu upaya kita nih Mbak Citra untuk kemudian kami meliterasi pelajar khususnya dan anak-anak muda gitu ya untuk mengenal ekonomi keuangan syariah lebih jauh. Nah, salah satunya lewat kegiatan Olimpiade OSN Ekonomi Syariah gitu. Nah, ini nanti olimpiadenya itu di level Jawa Mbak Citra. Jadi monggo bisa mendaftar Bapak Ibu per sekolah satu tim isinya 3 orang untuk lomba ini gitu ya. Dan nanti kami di BI Purwokerto itu akan melakukan program pendampingan juga Mbak Citra kepada teman-teman peserta ini dari sekolah-sekolah yang mau belajar bareng nih bareng Bank Indonesia Purwokerto untuk belajar mengenai ekonomi keuangan syariahnya ataupun pendampingan atau TOT gitu ya Mbak kepada para siswa ini supaya nanti lebih siap nih untuk ikut kegiatan olimpiade di level Jawa. Nah, kalau bicara soal upaya gitu ya, satu tadi ya dengan kegiatan festival syariah, kemudian dua lewat kegiatan perlombaan-perlombaan, kemudian juga yang ketiga adalah gamifikasi. Jadi gamifikasi ini adalah bagaimana kami mengkolaborasikan kegiatan edukasi dengan game edukatif yang menarik gitu. Jadi biasanya Mbak, kalau kita misalkan ada booth Bank Indonesia gitu ya buat edukasi, biasanya kita akan ada kegiatan gamifikasi. Jadi apakah games-games yang sifatnya ekonomi keuangan syariah, kemudian lomba menggambar, lomba mewarnai. Nah, kita juga ada lomba mewarnai kaligrafi nih Mbak Citra. Nah, itu juga salah satu upaya kami Bapak Ibu untuk bisa mengenalkan ekonomi keuangan syariah secara lebih dini kepada adik-adik kita pelajar, kemudian mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin lewat lomba dakwah ya, lomba dakwah itu juga ada. Jadi tadi Mbak, jadi melalui kegiatan pendekatan yang inovatif gitu ya, jadi yang gak serius semua gitu ya, gak kemudian kita seminar aja untuk mengenalkan ini, tapi juga melalui pendekatan gamifikasi gitu.
1: Oke, baik, ini cukup jelas sekali. Ini barangkali masih ada satu pertanyaan terakhir nih ya. Ini dari Pak Bagus Santoso di Kembaran. Banyumas memiliki banyak sekali produk lokal. Apa strategi agar produk tersebut bisa masuk ke ekosistem halal dan dipasarkan melalui platform digital secara lebih luas? Monggo, ini Mas Iwan apa tuh Mbak Lintang monggo.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Bagus atas pertanyaan ini, sangat bagus nih. Mungkin tadi di awal udah sempat di-spill ya terkait pendampingan Bank Indonesia dalam rangka mendorong pengembangan UMKM. Tadi udah sempat di-spill terkait onboarding UMKM. Jadi di Bank Indonesia sendiri itu pengen UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pemasarannya. Jadi kita adain program onboarding UMKM ini. Jadi kita latih itu UMKM untuk bisa memasarkan secara digital. Selain itu, selain pemasaran digital juga strategi dilatih juga tuh strategi ngambil gambarnya seperti apa, penamaannya seperti apa agar mungkin masyarakat pada saat ngakses marketplace itu biar muncul produk kita di situ tuh, di trik-triknya tuh diajarin di situ, termasuk pemanfaatan AI juga para UMKM diajarin juga gimana yang tadinya mungkin keripik tempe biasa kemudian yang bawa itu Lee Min Ho atau siapa itu diajarin juga di situ. Jadi emang cukup banyak program yang kita lakukan untuk dalam rangka mendorong UMKM untuk naik kelas ini. Itu beberapa hal yang kita lakukan.
1: Oke, Mbak Lintang mau nambahkan?
2: Oke, Mbak Citra. Nah, kemudian Mbak, setelah program pelatihan dan pendampingan yang kami lakukan itu, nah tentunya kami juga membuka peluang-peluang akses pasarnya kepada UMKM ini. Jadi biasanya Mbak, UMKM-UMKM yang sudah kami dampingi, kemudian kami kurasi kembali gitu ya dengan kurator nasional untuk kami kemudian ikut sertakan juga dalam kegiatan business matching gitu. Jadi business matching ini ada business matching pembiayaan, tadi udah cerita gitu ya. Nah, selain business matching pembiayaan, kita juga ada business matching perdagangan untuk bisa mengakses pasar yang lebih jauh di pasar internasional. Nah, termasuk kita juga untuk produk halal gitu ya, kita ada yang namanya IKRA Mbak. Jadi Industri Kreatif Syariah Indonesia. Nah, jadi IKRA ini adalah kumpulan UMKM-UMKM baik halal food maupun modest fashion yang mana itu semuanya mengedepankan prinsip syariah, Mbak. Gitu aja. Jadi mereka IKRA ini bisa tergabung dalam komunitas IKRA gitu ya. Setiap tahunnya kita ada apa namanya pendaftaran untuk IKRA dan nanti akan dikurasi oleh kurator nasional. Nah, nanti akan diikut serta dalam program pendampingan kami gitu di Bank Indonesia dan di level nasional. Nanti bagi produk yang terpilih dan potensial nanti akan kami temukan langsung dengan buyer, baik buyer di perdagangan nasional ataupun dengan buyer internasional gitu. Nah, jadi peluang ini menjadi salah satu upaya kami Mbak Bank Indonesia bersama dengan stakeholder untuk bisa membuka akses pasar yang lebih jauh. Jadi bukan hanya terkait dengan jualan di marketplace dan lain sebagainya, tapi juga membuka pasar secara internasional. Nah, kalau boleh sekalian promosi gitu ya Mbak, jadi setiap tahun tuh Bank Indonesia itu juga Purwokerto khususnya itu membuka program kurasi UMKM. Jadi monggo Bapak Ibu yang sekiranya punya produk potensial gitu ya bisa mendaftar di program kurasi kami, sehingga nanti kami bisa mengenal lebih jauh produk UMKM Bapak Ibu sekalian dan bisa kita bareng-bareng gitu ya untuk apa namanya sama-sama menaikkelaskan UMKM Banyumas Raya.
1: Oke, baik, terima kasih sekali nih untuk Mbak Lintang dan juga Mas Ihwan. Ini cukup menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pada siang hari ini mengenai akselerasi ekonomi dan juga keuangan syariah serta literasi Banyumas Raya. Tapi sayang sekali nih waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi mungkin nanti untuk pendengar yang masih pengen tahu lebih jauh seperti apa, nanti bisa langsung datang di kolam retensi ya, hari Jumat tanggal 4 September
2: 456
1: ya. Oke, tanggal 4, 5 dan 6 di kolam retensi. Ini dari jam berapa berarti ini?
2: Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Oke, jadi waktunya panjang ya. Jadi silakan aja bisa langsung datang ke sana. Baik, yang terakhir nih untuk Mbak Lintang dan juga Mas Ihwan, barangkali apa nih pesan yang akan disampaikan kepada pendengar semua tadi berkaitan dengan Selaras sendiri dan juga Festival Literasi 2026. Silakan. Mas Ihwan dulu singkat saja.
3: Oke, kami mengundang Bapak Ibu semua pemirsa pendengar RRI untuk hadir, ajak keluarga, ajak sanak saudara untuk mengikuti rangkaian kegiatan Selaras X Literasi Keuangan di X Festival Literasi di Kolam Retensi tanggal 4 sampai 6 September. Jangan lewatkan, banyak promo-promo menarik, banyak-banyak activity, banyak talkshow-talkshow yang menghadirkan narasumber dari nasional dan juga ini mungkin kalau yang suka solawatan juga kita hadirkan juga gebyar solawat di malam Sabtunya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Lintang.
2: Oke, tadi Mas Ihwan udah cerita ya, jadi Selaras, jangan lupa Bapak Ibu hadir di area parkiran Kolam Retensi 456 September 2026. Nah, boleh nih kami spill sedikit pengisi acaranya ya Mbak Citra. Jadi nanti untuk yang tablik akbar Bapak Ibu, kita akan hadirkan Ustadz Hilman Fauzi yang suka nongol di TV itu. Nah, kemudian bersama dengan solawatannya bersama dengan Gus Mabni Ruhana ataupun Gus Ahong. Kemudian di hari Sabtu malam kita ada Leto Mbak Citra. Jadi Bapak Ibu yang mau nyanyi sambil nostalgia gitu ya, lagu-lagu Leto yang adem gitu ya, boleh hadir di retensi di hari Sabtu malam. Kemudian juga di hari Minggunya kita ada Ibu Aisyah Dahlan yang biasanya parenting gitu ya, parenting islamik. Nah, monggo silahkan hadir. Nah, tentunya bukan hanya itu kegiatannya, tapi ada banyak sekali. Monggo silahkan, jangan lupa dilihat rangkaian kegiatannya di Instagramnya Bank Indonesia Purwokerto.
1: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk kedua narasumber kita siang hari ini, untuk Mbak Lintang selaku Kepala Unit dari BI Purwokerto, dan juga terima kasih untuk Mas Ihwan ini ya, analis junior BI Purwokerto yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan akselerasi ekonomi dan juga keuangan syariah serta literasi Banyumas Raya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa datang tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2026 di kolam retensi. Akhirnya saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Rosado, channel informasi dan inspirasi.
1: Rosado Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang. Selamat siang pendengar. Peningkatan kapasitas UMKM lewat program ASPIKMA Semesta Ilmu akan kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dirangkai berbagai informasi menarik lainnya, salah satunya lahan perkebunan kelengkeng di Desa Linggasari terbakar diduga akibat pembakaran rumput kering. Inilah warta siang selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.

0: Pendengar Aspikmas Kabupaten Banyumas mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan bisnis melalui literasi dan pembelajaran yang terstruktur agar pengambilan keputusan usaha tidak hanya berdasarkan kebiasaan maupun perkiraan, dan melalui program semesta ilmu, pelaku UMKM diarahkan untuk memahami kondisi bisnis dan ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
1: Aspikmas mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan bisnis melalui literasi. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya mengandalkan kebiasaan maupun pengalaman, tetapi mampu mengambil keputusan berdasarkan ilmu dan kondisi bisnis yang dijalankan. Ketua Umum Aspikmas Kabupaten Banyumas Kuku Prasetyo SE mengatakan, pengalaman selama 2 hingga 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan literasi bisnis memberikan dampak terhadap perkembangan usaha. Pemahaman terhadap berbagai aspek bisnis membuat pelaku usaha lebih percaya diri dan tepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi dasar untuk mengajak seluruh anggota Aspikmas agar memiliki antusiasme terhadap ilmu yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis.
2: Goal besarnya kami adalah nanti teman-teman UMKM itu yang tergabung di Aspikmas semua juga antusias terhadap ilmu begitu. Kebanyakan teman-teman UMKM itu menjalankan bisnis lebih banyak dengan latar belakang kebiasaan atau sekedar mencontoh orang lain, atau bahkan ada dasar-dasar yang sangat, menurut saya sangat fatal adalah emosional.
1: Ia menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan, meniru kompetitor, hingga mengambil keputusan secara emosional. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada keberlangsungan usaha apabila tidak disertai pemahaman bisnis yang memadai. Salah satu contohnya dalam menentukan harga jual, pelaku usaha terkadang hanya melihat harga kompetitor dan menetapkan harga lebih murah tanpa menghitung harga produk, produksi, maupun nilai produk. Melalui Aspikmas Semesta Ilmu, pihaknya berupaya membangun sistem pembelajaran yang terstruktur mulai dari kurikulum, pola pembelajaran, sistem evaluasi, hingga buku saku bagi anggota. Buku tersebut nantinya digunakan untuk mencatat perjalanan dan perkembangan bisnis masing-masing anggota. Ia berharap melalui pembelajaran tersebut, pelaku UMKM mampu mengendalikan kondisi bisnisnya, memahami ilmu yang dibutuhkan, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan pengetahuan. Dina Darozatun melaporkan.
0: Pendengar, menjalankan usaha dinilai tidak cukup hanya dengan memiliki produk dan konsumen. Pengetahuan dalam mengelola keuangan, mengurus legalitas hingga memasarkan produk juga menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM. Berikut laporan Sinti Nuriyah.
3: Bergabung dengan Aspikmas memberikan pengalaman baru bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan dan mengelola usaha. Salah satunya dirasakan Khairiatul Marfuah, pemilik usaha kuliner Hanas Cake di Kabupaten Banyumas. Marfuah mengatakan awalnya ia bergabung dengan Aspikmas karena adanya program bantuan bagi pelaku UMKM. Namun setelah bergabung, ia justru mendapatkan berbagai ilmu yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha, mulai dari menghitung HPP, fotografi produk, pengemasan hingga pembukuan. Marfuah mengaku sebelumnya tidak memahami cara menghitung keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usaha. Sejak memulai usaha kuliner pada 2018, ia hanya berfokus agar uang hasil penjualan dapat kembali menjadi modal. Melalui pendampingan Aspikmas, Marfuah mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha. Ia juga mendapat pendampingan dalam mengurus legalitas seperti nomor induk berusaha, PIRT hingga perizinan halal. Selain pengelolaan usaha dan legalitas, Marfuah juga mulai menerapkan ilmu pemasaran. Ia membuat foto produk dan flyer, kemudian memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen.
4: Sebelumnya, awalnya Aspikmas itu adanya karena bantuan itu loh. Jadi kita rata-rata gabung karena itu. Tapi ternyata di dalamnya Aspikmas itu ilmunya sangat banyak banget, Mbak. Termasuk saya diajarin menghitung HPP, diajarin foto produk, setelah itu pengemasan juga, dan ini gongnya kan saya diajarin pembukuan. Waktu itu kan, sebelum aku mengenal HPP, aku itu nggak pernah tuh dihitung, terus hasilnya gimana, dijual berapa, laku atau ruginya itu aku nggak pernah tahu. Nah, alhamdulillah aku diajak gabung lah sama teman di Aspikmas. Nah, ternyata ilmu yang bisa saya serap tuh banyak banget. Salah satunya yang pertama saya diarahkan itu ke perizinan, Mbak. Nah, itu yang nggak pernah aku berpikir kalau usaha rumahan seperti saya itu ternyata harus ada izin. Nah, itu aku nggak pernah tahu. Saya akhirnya diarahkan lah ke perizinan itu. Yang pertama itu dibikinkan NIP. Setelah bikin NIP, terus dilanjut dibikin PIRT, diarahkan ke situ. Setelah itu dianjurkan ke perizinan ke halalnya.
3: Menurut Marfuah, belajar bersama dalam komunitas memberikan manfaat karena para pelaku UMKM dapat saling membantu ketika menghadapi kendala dalam menjalankan usaha. Ia berharap Aspikmas terus membagikan ilmu dan pendampingan kepada pelaku UMKM sehingga pengelolaan usaha menjadi semakin terarah dan mampu berkembang. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Pendengar Aspikmas menghadirkan program Semesta Ilmu sebagai wadah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas belajar dan mengembangkan usaha mereka. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai program tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
5: Menurut saya, Aspikmas Semesta Ilmu sangat penting bagi pelaku UMKM, terutama untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha. Tidak semua pelaku UMKM memahami pemasaran digital, pengelolaan keuangan, maupun cara membangun merek. Dengan adanya wadah untuk belajar dan bertukar pengalaman, pelaku UMKM bisa saling mendukung, menemukan solusi, dan lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Harapannya kegiatan seperti ini terus berlanjut dan manfaatnya luas bagi UMKM.
6: Menurut saya, Aspikmas Semesta Ilmu memberikan ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang. Melalui kegiatan belajar dan berbagi pengalaman, kami bisa mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan langsung dalam usaha. Bagi UMKM, kesempatan seperti ini penting karena perkembangan bisnis terus berubah. Harapannya, Aspikmas tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membuka peluang kerjasama dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui DKUKMP menilai keberadaan Aspikmas sebagai mitra strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM. Berikut wawancara Faisal Raihan bersama dengan pengembang kewirausahaan ahli muda DKUKMP Banyumas, Louis Krismanto.
7: Ya pendengar, saat ini saya sedang bersama Bapak Louis Krismanto. Beliau ini adalah pengembang kewirausahaan ahli muda dari DKUKMP Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema soal Aspikmas Semesta Ilmu, UMKM Belajar dan Bertumbuh. Pak Louis, jenengankan dari pemerintah Pak, yes. Kalau melihat keberadaan Aspikmas sebagai wadah pelaku UMKM di Banyumas, seperti apa nih Pak?
8: Kami memandang Aspikmas ini ya, komunitas UMKM yang menaungi UMKM ini sebagai mitra strategis kami dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena kita ketahui UMKM itu kan tulang punggung perekonomian. Kita memandang mereka sebagai mitra dalam penciptaan lapangan pekerjaan, dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyumas.
7: Oke. Pak, ini kan Aspikmas punya program baru namanya Semesta Ilmu ya Pak ya, untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dari jenengan sendiri menilai program tersebut gimana nih?
8: Ini program yang sangat bagus, ini juga sejalan dengan program kerja kami. Salah satu program kerja kami kan juga meningkatkan kapasitas SDM UMKM. Jadi program Semesta Ilmu yang digulirkan aspeknya itu sudah sejalan dengan program kami. Tentunya kami sangat mendukung kan, sebisa mungkin kami nanti bisa bersinergi dengan Aspikmas, berkolaborasi, atau mungkin kita nanti bisa membantu sebagai fasilitator agar programnya bisa bareng-bareng kita sukseskan.
7: Oke, Pak, secara umum dukungan yang sudah dan akan terus diberikan untuk dari pemerintah untuk anggota Aspikmas atau pelaku UMKM secara umum di Banyumas sudah sampai mana?
8: Okay, kalau untuk dukungan kita tentu saja selalu berusaha mengoptimalkan program-program kerja yang kita laksanakan. Kita untuk diketahui kita banyak fasilitasi yang kita berikan untuk UMKM di Kabupaten Banyumas seperti pendampingan usaha, program pelatihan, terus pembiayaan mulai dana bergulir, ada fasilitasi kemitraan dengan swasta, dengan perusahaan besar, gitu. Ada fasilitasi promosi dan latihan. Kita coba optimalkan itu sebagai bentuk dukungan, terus kita juga selalu sharing informasi dengan komunitas UMKM. Ketika kita ada program yang mungkin bisa diakses oleh pelaku UMKM, kita share informasi melalui komunitas. Baik itu program kita sendiri, program dari provinsi, program dari kementerian pun dari pihak-pihak lain yang memang bisa diakses UMKM di Kabupaten Banyumas. Terus kita coba membangun melingkan mereka, melingkan mereka komunitas mereka dengan berbagai pihak yang peduli dengan UMKM.
7: Oke. Pak, untuk saat ini jumlah pelaku UMKM secara keseluruhan di Banyumas ada berapa, Pak? Saya dapat kabar itu katanya naik terus ya, Pak ya, jumlah.
8: Iya,
7: di Banyumas ini.
8: Sesuai data dari Kementerian UMKM di Banyumas itu tercatat ada 230 ribuan Mas pelaku UMKM. Itu memang dari tahun ke tahun naik ya Mas. Tapi ya itu menjadi tantangan juga bagaimana jumlah yang banyak itu bisa kita berdayakan. Nah, gitu.
7: Itu gimana Pak caranya agar UMKM di Banyumas ini tidak hanya tumbuh secara jumlah, tapi kualitasnya juga meningkat nih Pak?
8: Ya itu, kita itu tadi program kerja kita maksimalkan ya, kita optimalkan biar tepat sasaran ya. Tepat sasaran dan bisa berdampak, terus kita juga menggandeng berbagai pihak nih, karena kita banyak keterbatasan, kita gandeng berbagai pihak dari perguruan tinggi, dari sektor perbankan, dari swasta, untuk bersama-sama lah kita memberdayakan UMKM di Kabupaten Banyumas.
7: Pak, mungkin ada pesan buat pelaku UMKM untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan terus bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini?
8: Iya, untuk kondisi saat ini memang para pelaku pengusaha UMKM ya, itu memang harus selalu mengembangkan dirinya, meningkatkan misalnya, jangan lelah untuk terus belajar. Iya. Karena sekarang sumber-sumber pembelajaran kan banyak ya Mas ini ya. Kita kalau dulu belajar harus sampai ke negeri Cina itu ya. Tuntutan ilmu saya. Kalau sekarang kita cukup di kegenggaman ya. Kita lihat HP, kita di situ banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa diakses dengan mudah ya. Di samping mungkin nanti kalau yang akses kegiatan dan pelatihan dari pemerintah, cuma kan itu memang biasanya kuotanya beras. Jangan lelah untuk belajar. Terus jangan takut berubah. Kita harus selalu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Kalau dulu kita belum mengenal pemasaran digital, mau nggak mau kita sekarang harus belajar mengembangkan diri terkait digitalisasi UMKM.
7: Baik, terima kasih Pak Luis Krismanto atas wawancaranya bersama RRI Purwokerto.
8: Sama-sama Mas.

0: Mendengar kebakaran melanda perkebunan kelengkeng di Desa Linggasari Banyumas, api diduga berasal dari pembakaran rumput kering. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
1: Kebakaran melanda lahan perkebunan kelengkeng milik warga di Dusun 1, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Banyumas pada Rabu malam 26 Agustus 2026. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran rumput kering yang kemudian merambat ke lahan perkebunan. Kondisi lahan yang dipenuhi daun kering membuat api cepat membesar. Kepala Dusun 1 Desa Linggasari Abdul Jalil mengatakan, informasi kebakaran pertama kali diketahui dari warga yang melintas di sekitar lokasi.
2: Awal mula masih dalam perkiraan mungkin ada orang yang membakar rumput yang kering, terus kemudian menjalar ke lahan yang kebakar ini karena di bawahnya itu banyak daun-daun kering, jadi akhirnya membesar. Dari warga namanya Nuryanto, terus kemudian sekitar pukul 9 malam memberitahuan kepada warga karena Pak Nuryanto kan lewat. Nah, ada kobaran api, udah membesar. Memberitahu ke warga, akhirnya warga pada datang sini untuk memadamkan secara manual.
1: Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan berupaya memadamkan api secara manual. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk memastikan api tidak kembali merembet.

0: Di salah satu faktor yang dapat mempercepat penyebaran api. Damkar menghimbau, masyarakat tidak sembarangan membakar sampah maupun rumput, terutama di lahan yang mudah terbakar. Jika pembakaran terpaksa dilakukan, masyarakat diminta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Kebakaran di perkebunan kelengkeng Linggasari menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan kering. Ilham Fali melaporkan.
1: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Brebes mulai berdampak pada ketersediaan air bersih warga. BPBD Brebes telah menyalurkan 367 ribu liter air ke 10 desa di 6 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Hingga 23 Agustus 2026, BPBD Brebes telah melakukan troping air bersih ke 10 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Total air yang telah disalurkan mencapai sekitar 367 ribu liter melalui 63 tangki. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan bantuan tersebut telah dimanfaatkan sekitar 10 ribu jiwa.
3: Sampai dengan 23 Agustus kemarin, ini kita sudah melaksanakan troping air bersih di 10 desa, Mas. 10 desa di 6 kecamatan. Ini jumlahnya semuanya 63 truk tangki gitu ya. Itu perkiraan total air yang didistribusikan sudah 367 ribu liter.
2: Menurutnya, sebagian besar desa yang menerima bantuan merupakan wilayah yang setiap tahun mengajukan permohonan air bersih saat musim kemarau. Namun masih terdapat sejumlah desa yang belum mengajukan bantuan meskipun berpotensi mengalami kekeringan. Rismanto menyebut kondisi kekeringan tahun ini masih relatif terkendali dan belum separah kondisi pada 2023. BPBD Brebes tetap memantau perkembangan kondisi kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah, terutama desa-desa yang rawan mengalami krisis air saat musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkoba selama periode Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti narkotika serta mengamankan 4 orang tersangka. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
4: Jajaran Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkotika selama Agustus 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 tersangka dan menyita barang bukti berupa 128,53 gram sabu, 0,9 gram tembakau gorila, serta 2 butir psikotropika. Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan dalam sejumlah rangkaian penyelidikan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Tegal Kota. Para tersangka yang diamankan diketahui berstatus sebagai pengedar dengan modus menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.
5: Keempat tersangka perannya adalah sebagai pengedar. Modusnya menjual atau mengedarkan, memiliki atau menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, tembakau gorila, dan psikotropika.
4: AKBP Heru menjelaskan pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial PS di sebuah kamar kos di Jalan Halmahera, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dari penggeledahan di dua kamar kos milik tersangka, polisi menemukan 128 paket sabu seberat 53,18 gram, 1 paket tembakau gorila seberat 0,90 gram, dan 2 butir psikotropika jenis alprazolam. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Tegal Kota menyebut penyelidikan juga mengarah pada pengungkapan jaringan lain sehari setelah pengungkapan tersangka PS. Dari rangkaian pengembangan tersebut, polisi berhasil mengamankan AR beserta barang bukti sabu seberat 70,62 gram serta dua tersangka lain inisial AF dan AC dengan masing-masing barang bukti sabu seberat 0,61 gram dan 4,12 gram.
5: Jadi intinya para tersangka mendapatkan barang bukti itu dari luar Tegal Kota. Dan ini masih kita lakukan pengembangan. Kita masih tetap berupaya untuk mengembangkan semaksimal mungkin kaitan dengan perkara ini dari pengedarnya yang selanjutnya akan kita lakukan penyelidikan kembali.
4: Polres Tegal Kota memastikan pengembangan kasus tersebut dilakukan sebagai upaya mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Tegal. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba.

0: serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Pendengar, pada momen long weekend Maulid Nabi, jumlah penumpang KI Daop 5 Purwokerto tembus 131 ribu. Berikut laporan Yanuar Adi.
2: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat sebanyak 131 ribu penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto selama periode long weekend libur nasional Maulid Nabi 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 ribu penumpang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto. Sementara 67 ribu penumpang tiba di stasiun-stasiun wilayah Daop 5. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur panjang tersebut menunjukkan kereta api menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian secara aman, nyaman, dan efisien. Berdasarkan data penumpang di sejumlah stasiun, stasiun Purwokerto masih menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi, yakni mencapai 52 ribu penumpang. Selanjutnya, stasiun Kutoarjo melayani 18 ribu penumpang, stasiun Kroya 14 ribu penumpang, stasiun Kebumen 10 ribu penumpang, stasiun Gombong 6.000 penumpang, dan stasiun Cilacap 5.000 penumpang.
3: Selama periode long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW ini, KAI Daop 5 Purwokerto telah melayani lebih dari 131 ribu penumpang. Angka tersebut setara dengan rata-rata 26.303 penumpang per hari atau meningkat 5% dibandingkan rata-rata harian penumpang pada Agustus 2026 yang mencapai 25.017 penumpang.
2: Terkait dengan relasi perjalanan, sejumlah tujuan seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang masih menjadi pilihan favorit pelanggan. Selain itu, Asad meminta pelanggan untuk selalu memperhatikan dan menjaga barang bawaannya selama berada di stasiun maupun dalam perjalanan. Yanuar Adi melaporkan.
1: Pendengar, Banyumas membidik sejumlah event daerah untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara. Dinporabudpar Banyumas siap mendampingi penyelenggara dalam proses pendaftaran. Selengkapnya dilaporkan Handini Pramesti.
4: Banyumas membidik sejumlah event daerah untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara. Dinporabudpar Banyumas siap mendampingi penyelenggara dalam proses pendaftaran. Sejumlah event yang dibidik diantaranya Banyumas Lengger Bicara, Festival Kentongan, Banyumas Ngibing, Jerami Fest, dan Festival Baturaden. Perwakilan Dinporabudpar Banyumas, Dimas Nur Sato Adi mengatakan, event yang didaftarkan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah digelar minimal 3 kali, berdampak pada ekonomi masyarakat, memperhatikan lingkungan serta ramah anak dan perempuan.
5: Kan itu harus terselenggara minimal 3 kali, jadi harus sudah 3 kali terselenggara. Kemudian yang berikutnya, event ini harus memiliki dampak ekonomi besar untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, event juga harus memiliki perhatian terhadap lingkungan. Jadi kemudian yang terakhir yaitu event juga harus ramah anak dan perempuan.
4: Dinporabudpar Banyumas menyebut belum ada event daerah yang lolos karena salah satu kendalanya terdapat pada pengisian formulir pendaftaran. Untuk itu, pendampingan akan terus diberikan agar penyelenggara dapat memenuhi persyaratan dan meningkatkan peluang event Banyumas masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Handini Pramesti melaporkan.
1: Baik pendengar, sekian Warta Siang edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jalan-jalan ke kota Blitar, pulangnya membeli buah mangga. Kalau hati ingin ikut bergetar, yuk dengerin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik. Iya, baik pendengar Pro 1, senang sekali ya. Kembali saya Citra menyapa Anda semua tentunya di Pro Dangdut ya, Pro 1, Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, kami akan terus menemani aktivitas siang hari Anda tentunya dengan lagu-lagu dangdut ya. Yang bisa Anda request di siang hari ini. Yuk yang mau gabung, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh banget ya. Silakan di 632336 atau di 08 11 254 0911. Jadi buat Anda yang saat ini lagi santai-santai di rumah, atau mungkin juga lagi kerja, lagi di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi, aduh segar, jangan kemana-mana ya. Oke deh, kalau begitu, kalau tadi udah dibuka oleh tembang manis ya, kali ini kita langsung aja buka atensi untuk Anda yang mau gabung di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sayangku.
1: Aduh, lawas temen.
2: Yang lawas dong dengan jenengan ya, nembe siaran.
1: Oh temen. iya, salah ya.
2: Iya.
1: Bok sehat kakange?
2: Ya sehat sepol-polan.
1: Alhamdulillah ya, syukurlah. Iya. Si penting pada sehat.
2: Sehat, bisa ketemu mana orang katang lewat kuping.
1: Iya, ya orang apa-apa sih, penting kan ngerti kabar ya pada sehat.
2: Pentingnya sehat, waras.
1: Amin.
2: Urusannya ngalir terus.
1: Masya Allah, rezeki.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Salam yang kesapa, Kang?
2: Salam yang. Kinyo salamnya gue bumbu ninga. Ibu ning loro-loro ne ke sining kali Bogor karo sining Cilongo. Karo oma Kang Katim, karo Herman Pati. Terus anu Sutina nganake apa ge Sutina nang sama Katon karo Murniasi karo Tarisa. Mama Ida sining Mangun Jaya, Ida sining Kutasari, Mama Rusti nang Sumba, Mama Aida sining kawasan Lembah Serayu karo Daniel gue nang Rawalo. Bu Sarmila, Kang Radun, Kang Suwati. Ayane cukup semenang geraka kayak mbok ngko. Allah sini guri ke
1: satu-satu.
2: Assalamualaikum, Mbak Citra, lagunya orang jaluk melu baik.
1: Iya, oke, siap. Matur nuwun. Iya, matur nuwun Kang Dasrun. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana nih?
3: Dengan siapa yo arane nyok siyo
1: le sapa jejal
3: benado wis lu ora ketemu
1: iya kok nah kuwe ora teludak ludik jadi orang ngerti sapa jejal
3: jalange lah.
1: Oh alat ini suaranya sejen bok sehat
3: alhamdulillah sehat.
1: Oh alat ini suaranya sejen ya alhamdulillah kayak waktu kurang mari-mari kok.
3: Iya Riko kau yang benar nggak ya suka-suka mutiara pagi kerah.
1: Benar iya pegah pisan kok jen orang mari.
3: Iya orang anu waktu ke orang marina urung marina naik kan itu kita angkai kita nambah.
1: Amin ya Allah ya Allah. Oke neng dingin dia mending sehat di sit.
3: Oh iya.
1: Iya iya sehat yang utama mbok.
3: Sehat orang di duit priwe.
1: Iya pokoknya sehat, duit-duit iya, sehat iya, mbok sempurna banget.
3: Karuan gue itu mesti gelem.
1: Nah iya mulane.
3: Ya bener gue Bu Citra lah.
1: Iya.
3: Lagu sing arep sumet apa ge Bu Citra?
1: Lagune sing arep sumet ana mandi kembang, terus ana juga kelana, ana luntang lantung, rindu berat, bakul sayur, cerita cinta kita sing ndi?
3: Cerita cinta kita kok gue.
1: Lah kita sapa?
3: Denyong karo ikam.
1: Cerita sing nang endi jajal demutna?
3: Lagi kae sing nang pinesan kae nyong karo jenengan kok lagi. Terus kemah kayak
1: mik. Oh iya, kemah nang kana ya pokoknya ya.
3: Iya,
1: aja seru-seru bapak pada krungu.
3: Iya, seru-seru ada krungu di Indonesia, krungu kafe. Sering kanan-kanannya antakan iya, iya paling iya. Citra lah. Iya.
1: Mm, terus?
3: Ya, rame-rame dunia ya Bu
1: Citra. Iya, ora apa-apa lah.
3: Iya.
1: Mm.
3: Salamnya nggak Bu Citra, tinggal orang tahu-tahu lagi. Dong lawan.
1: Iya, ya. Kayak Mbak Kayune lagi cuti ya di.
3: Oh iya, cuti hamil lah Bu.
1: Ngarang gue ta.
3: Iya bisa poin deh.
1: Iya orang bisa lah, orang usah ngarang.
3: Oh iya. Ini lagi anu terus na anu studi apa ngapa.
1: Iya, lagi sibuk banget pokoknya. Tetap ngapain iya, yang rampung.
3: Semangat iya. Ini gue anak kaki Darun, anak kaki Radun. Nah, Mbak Asmara sih lagi langap dong, apa ya nengai erup lu nggak kangelan nengai ya? Mama Ida, terus Steve, yeah. Mama Siva,
1: okay.
3: Terusan go Bunda Santi kan nggak durian, kayak mau kelalen.
1: Iya yeah, mau kayak netap, nah kayak wis lagi muni ge lewat WA ge, mengko ya gantian,
3: WA,
1: iya gue, gantian ya Mama.
3: Orang mau kangen Bunda Santi kamu, nggak ngomong karena telak kecil ya, makai gue ya.
1: Gue emangnya udah jari kayak dalang lo ya, tuhnya.
3: Pak Rusdian sama Mama Adela nggak kabel baik.
1: Iya.
3: Gue Bunda Santi kan juga nangis. Nangis.
1: Iya, gue bisa waktu depannya ini kesuh kayaknya gue.
3: Iya kesuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita terima lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carku kesuh tepatnya ini langsung telponnya.
0: Ya ora le, wong anu mbok entong ada deringe.
1: Oh iya. Sehat Bok, Ma?
0: Alhamdulillah sehat. Kuwi nyedangannya watuk ban yo.
1: Lah iya kena kok watuknya kilik bae ora mari-mari jajal.
0: Ana rung bleng rung mari Mbak
1: Citra. Kena iya kok ora
0: tahan yang wewengi wis pindo.
1: Kena awet pisan kok betah nemen.
0: Oke sih ayu Mbak.
1: Alhamdulillah ya kudu lah.
0: Yakin aku tak jen banget yang seneng pisan baru nyenengan kayak mukanya iya ini
1: aja kayak gue layang kok GR kayak bergi mabur
0: ya kenyataan yang kebanting total.
1: Lara pora kebanting
0: ya orang makan anu andai kata.
1: Aduh ngarang banget lah
0: ngarang kok nyong ketemu kok lagi yang berbalik gak
1: bang iya ya cakai gue lah isin nyong tadinya GR kayak
0: alapong kan nyata iki ya, tenang main kalem.
1: Ya. Salamnya nggak usah pakai mah.
0: Lagunya apa di sini?
1: Oh ya lagunya sing mau di request kaki dalang cerita cinta kita. Terus Esiana mandi kembang, anak kelana satu, anak luntang luntung, anak rindu berat, anak nah, bakul sayur.
0: Rindu berat main.
1: Karo siapa?
0: Ya karo Mbak Citra.
1: Oh iya benar.
0: Kapan ketemu Maning?
1: Yang ini tuh lan ngene ya.
0: Cuti ya orang mengudara siang-siang. Pantesan mau dewekan, Mbak Putri.
1: Iya, kok dewekan. Sikit lagi terpisah di sit kayak Mbak Kayune lagi cuti di sit sih.
0: Duit karo ciput cara Ustaz Kae.
1: Ustaz siapa kenae jajal?
0: Ustaz minta raga. MC siapa kae nyong ora dawane nyong susah.
1: Iya.
0: Ya salamnya ya Mbak Citra. Cepat mari watuke.
1: Amin.
0: Terus selamat cuti-cuti ya Mbak Desi.
1: Oke.
0: Moga suwi. Mama diterima adik. Terus nggo Mister Genjot dan Papa Min. Umun Lorone. Mama Luna Indes, Mama Fai, Mbak Darisah, Siti KDM.
1: Terus
0: Mas Permana wis sepurung yo Kang Radun.
1: Iya.
0: Mas Herman. Yang kabeh bae lah yang makan pada buku.
1: Ya, oke siap.
0: Urung kok di sini.
1: Ah, urung.
0: Mama Ida karo Mama Ida urung apa ya?
1: Ah, durung. Durung ana sing mlebu
0: kan betelu. Iya, wis itu kan rutin monitor.
1: Oke.
0: Spesial ngulikinan nang Gerturen. Karo nggo wong Rancamaya.
1: Sapa kowe?
0: Ya nusing anu nggak tinggi orang ketemu.
1: Le, siapa kue mati ini teman
0: dekat lagi. Anu bawa motor, ibu-ibu, monitor selalu paling RRI.
1: Oh iya, oke. Okay. Apal
0: radio RRI, acaranya satu persatu ke apal. Ya nggak kabel ya, masih lagi monitor.
1: Oke, siap.
0: Mbak Citra sehat selalu.
1: Matur nuwun Mama Cantika.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Cantika sudah bergabung juga di 08112540911. Yang masih mau gabung di Pro Dangdutnya Pro 1, mayu gabung sampai dengan nanti di jam 3 sore aja. Kalau gitu kita puterin dulu aja teman spesial yang tadi udah di request, spesialnya buat Ki Dalang ini ya. Ada Rere Reina dengan Cerita Cinta Kita. Untuk Kang Dasron dan juga untuk Mama Cantika nanti ada Rindu Berat spesial untuk Anda.

0: Purwakarta, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Ada Roma Irama dengan Kelana. Aduh, ini luar biasa sekali ya lagunya Roma Irama nih, mengingatkan pada almarhum papahku. Ya pasti lagunya gak cuma enak didengar aja ya, tetapi lagu tadi juga membawa kita pada sebuah kisah tentang perjalanan, pencarian dan juga kehidupan gitu ya. Dimana hidup ini nih ibarat sebuah perjalanan. Kadang-kadang jalannya mulus gitu, kadang-kadang ada belok-belokannya, kadang juga harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang sudah kita lalui. Ya pasti setiap lagu dangdut itu selalu punya cerita ya, dan tentunya itu bisa mewakili perasaan kita. Oke deh, yang mau gabung lagi silakan di 632336 atau di 08 11 254 0911. Kita coba terima dulu. Aduh, mana nih, ini sundel sundulan ini ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Citra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Mama Indes di Purbalingga.
1: Oh, Mama Indes di Purbalingga. Sehat Mama Indes?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabar balik Mbak Citra?
1: Kabar baik, ini cuma tinggal masih batuk yang belum sembuh-sembuh.
2: Oh ya, semoga cepat sembuh ya Mbak Citra.
1: Iya, amin. Gimana Mama Indes, mau kirim-kirim salam atau mau apa nih?
2: Mau yang diputar apa lagunya Mbak Cita?
1: Lagunya masih banyak, ada Mandi Kembang ya Caca Handika, terus juga ada Luntang Lantungnya Rita Sugiarto, ada Bakul Sayurnya Andar Boy Gang, terus ada apa nih, Terlenanya Happy Asmara.
2: Aku yang pertama itu Mbak Citra.
1: Mandi Kembang?
2: Iya.
1: Boleh.
2: Tapi aku gak mandi kembang Mbak Citra.
1: Kirain mau mandi kembang biar wangi gitu.
2: Udah wangi Mbak Citra.
1: Udah wangi ya. Mandi. Iya, mandi lagi gak apa-apa biar makin seger.
2: Bagi salam ya Mbak Citra.
1: Boleh, boleh buat siapa.
2: Mbak Citra, semoga sehat selalu.
1: Amin. Keluarga. Terima kasih Mama Indes.
2: Iya, ada Mama Cantika, Mama Ida. Ada Bu Ida, Mama Dede, Mama Rusti. Ada Mama Darisa. Ada Mbak Mines, Mbak Siti KDN. Terus ada Pak Paimin, Pak Tasrun, Mas Kumbang, Mr. Genjong, ada Om Toto Sadewo. Terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa? Absen dulu.
2: Banyak banget ada Om Gendro. Mas Herdi. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Citra.
1: Oke.
2: Okay. Pokok Tini. Iya, buat semuanya aja semoga sehat selalu. Tak tunggu lagunya ya Mbak Citra.
1: Oke, siap. Oke,
2: selamat bertugas Mbak Citra.
1: Sama-sama, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes. Yuk di belakangnya lagi yang mau gabung. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Nggih, tanduk.
3: Astujan. Wis ngarep-arep lawang kok dikirimi Mama Indes malah keliwat.
1: Lah, dadakan umpetan sih ora nang arep lawang persis.
3: Iya, Jen. Wis tak arep-arep nemen-nemen wis tak sediana anu wadah ki malah ora
1: bu. Lah disediani wadah tok ya mo, ana isine apa ora kowe?
3: Ya ana dong. Iya. Lagunya melu bae sanome kabeh bae bedesi budhe.
1: Mbak.
3: Kowe nomor blek pokoke anu Citra.
1: Ya wis. Nah,
3: okay. Nomor kleter.
1: Yo. Oke, di belakangnya lagi selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kang Kumbang Asmara.
4: Mbak Citra.
1: Alhamdulillah pangestuni pun saya sehat juga Kang.
4: Gua patu karo mari-mari tambane kowe kudune.
1: Lah kena kok ora mari-mari apet pisan.
4: Tambane kowe ngerti Mas Citra.
1: Dalam nopo?
4: Sing abang-abang tambane patuk.
1: Nah kowe aja mung siji tapi sing akeh.
4: Iya aja kursi siji.
1: Anggar kursi siji ta ya mo ya.
4: Kursi siji kurang.
1: Iya nyeliliti kowe ta.
4: Iya terus maring warung tuku mie ayam karo es teh seger lah.
1: Layak cacing anak tambah meriang, masa kon mimi es maning.
4: Salam, lagunya gue ya.
1: Ya.
4: Lagunya nyung melu kabel lah, mama gue.
1: Mama, Indes. Oke siap, mandi kembang.
4: Salam buat mama Indes, terus pak darang suwati, tanduk darang suwati kok.
1: Iya kok.
4: Ngolong jane mikir nyung doh. Orang nguman-nguman deh.
1: Ya ngono wis kena pada tarung.
4: Tuh juga buat. Mama cantika, Kiratun kita seru, terus juga buat Bu Muninga, Bu MM, Bu Marlina,
1: okay.
4: Mama Ade, terus juga Bambat Pamawati,
1: okay. Siap.
4: Terus juga nah, Pak Rusdi, Pak Gerdi, Ikrat Permana, terus juga buat semua saja lah ya lagunya gue, saya tunggu Mas Citra.
1: Siap, terima kasih.
4: Mbak Bay ya.
1: Mbak Bay ya kenal lah, jadi ini kita nom.
4: Senang sih ya.
1: Iya, iya.
4: Ya wis ya, anak lupa tanya juga ngapur ya
1: Mas Citra. Iya, sami-sami Kang, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Kumbang Asmara. Yuk di belakangnya lagi di 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asik.
5: Warga Anyar Mbak.
1: Sinta Niki.
5: Mister ngantuk nang Jerman.
1: Waduh atau teman. Oh, ujarku nang Jerman temenan andur ngantuk tok.
5: Mister ngantuk.
1: Aduh.
5: Warga Anyar.
1: Monggo salam kenal.
5: Salam-salam Mbak.
1: Nggih, monggo.
5: Lima tok, enggak paling lima kok.
1: Nggih, monggo.
5: Mama Iga, loro go Ibu Rusti, papa go Bu Sarmila. Singki singgo ngacung mbak.
1: Lah kepripun sih, jangan ditinggali.
5: Singki singgo go siapa ya? Singapur Bali pun Bali nggak siapa ya mbak?
1: Sinten sih Bu Siti.
5: Oh ya Siti KDI.
1: ADI KDM.
5: Bisa lontang lantung mbak.
1: Lontang, oh ya siap.
5: Terima kasih dari kawasan Jerman. Saya Mister Ngantuk pamit undur diri.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa orang sedang ngantuk, kita semangat banget. Yuk di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah tambah cik.
1: Iya, dari Mama Dede.
6: Iya.
1: Iya, benar ya. Salam kenal, Mama.
6: Iya, salam kenal.
1: Gimana kabarnya? Sehat siang hari ini?
6: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Mbak Citra kayaknya enggak enak badan apa?
1: Alhamdulillah badannya sudah lebih enak, tapi suaranya yang masih belum pulih betul ini.
6: Mungkin Mbak Citra.
1: Dalam?
6: Iya, lagi musim.
1: Iya, benar lagi musim sekali ini. Mau kirim-kirim salam buat siapa nih, Ma?
6: Yang terutama buat Mbak Citra, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Panjang umur, rezeki, dan selamat bekerja sampai tuntas.
1: Amin, matur nuwun.
6: Mama Cantika, Mama Ade, Mama Ida, Mama Rusti, Mama Indes, Mama Luna, Bumu, Mariati. Kiratun kita serun ke dalam suati. Mister Belo, Kikumbang Asmara, Mama Tarisa beserta Mang Herdi.
1: Okay.
6: Mama Sarmila. Itu tadi Mister Genjot ya.
1: Oh. Atau
6: Mister Balo.
1: Watuk loh.
6: Mbak Wati. Lagunya ngikut aja Mbak Citra.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali Mama Dede. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Dede. Sudah gabung di 0811 2540911. Di belakangnya di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut adalah kita.
1: Waduh, ini kayak jauh dari Wanerja ya.
7: Iya dong.
1: Gimana kabarnya nih?
7: kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana? Sehat, ya? Sehat Mas Erdi.
7: Alhamdulillah itu yang selalu aku harapkan.
1: Mas Erdi gimana sehat?
7: Ini ada yang mau ikut silakan.
1: Waduh. Halo.
8: Halo juga.
1: Dari siapa?
8: Mbak Darisa.
1: Mbak Darisa.
8: Ya.
1: Oh. Iya nih, lama banget ya kita tidak bersua lewat udara nih. Sehat ya, Mbak?
8: Alhamdulillah, kebalikannya.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Mau kirim buat siapa nih, Mbak Darisa?
8: Ini dulu, ini.
1: Kenapa?
8: Lagunya aku minta terlena.
1: Lagunya apa?
8: Terlena.
1: Oke, nanti diputerin. Spesialnya buat siapa nih?
8: Halo nih, buat Mama Cantika. Terus yang barusan turun tuh ada Mama Dede. Mama Mbak Indes. Mbak Wati. Mbak Siti KDM. Terus Mama Ade. Mama Rusti. Mama Ica Kutasari. Terus buat Pak Patim, Pak Dasrun, Kiratun, Mas Kembang Asmara, Mas Herman, Pak Anto, Mas Abimanyu, Mas Yalengo, Mas Herdi.
1: Oke.
8: Selamat ya. Semoga sehat selalu.
7: Amin.
1: Oke, siap.
7: Makasih Mbak Citra.
1: Udah itu aja?
7: Udah.
1: Oke okay, deh.
7: Buat semua pendengar dari Purwokerto ya.
1: Oke okay, siap. Selalu siap.
7: Selalu terlalu sejahtera.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk satu lagi, selamat siang Pro Dangdut.
9: Pro Dangdut, Dangdut Alara kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya Mbak Citra.
1: Iya. Mama Ida gimana kabarnya?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat dong.
9: Yalah kalau gak sehat ya gak siaran ya.
1: Iya.
9: Ganti-ganti ya. Nah itu yang muncul.
1: Dalam?
9: Itu yang muncul lah. Jangan pagi terus.
1: Iya ya, sekali-kali ya. Awan-awan muncul.
9: Kangen-kangen.
1: Iya. Enggak, lumayan buat tambah kangen ya.
9: Iya betul. Kan beda. Ada nada pagi sama nada siang kan beda.
1: Oh iya benar-benar. Kalau nada pagi masih ngantuk ya.
9: Nada pagi ngantuk, kalem lah ya, nggak ngantuk, kalem.
1: Iya kalem.
9: Agak lenja-lenja sedikit lah.
1: iya benar-benar. Oke deh, mau salam buat siapa nih Mama Ida?
9: Salamnya tadi buat Mister itu tadi Mister Balo.
1: Oh walaah. Mister ngantuk.
9: Ayo, alhamdulillah muncul, berarti sehat. Mister Balo.
1: Mm-mm.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pering Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Tadi semua lagu yang udah di request sudah diputerin ya. Spesial untuk Anda semua yang tadi sudah gabung. Baik di 632336 atau di 08 11 24 09 11. Dan masih ada waktu sampai nanti di jam 3 sore aja. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Nyongnya kepengen
1: di Indok. Lih, senangnya kok pada tandukan.
2: Lah yang bumbung ketemu karobong ayo orang-orang ketemu kok.
1: Oke, okay, gue ya, jadi ini sisan gawe.
2: Jadi nambah ketemu orang kak. Aku gue kayak Miki, ada-ada. Ayo, kerungkan. Kayak jenis gue ya.
1: Kepriwe sih?
2: Maksudnya kayak, engkau tahun rong ibu, apa, bulan berapa kayak engkau?
1: September.
2: Bulan, ya, September. Wis abane den masak muncul apa priwe ngendong ono cinta-cinta kepiye apa priwe.
1: Anu apa kowe?
2: Ben lae kowe mikir sing jare cerita lama, anu lama tapi cerita baru.
1: Cinta lah, cerita lama tapi cerita baru.
2: Ya, anu ya kowe mikir sing ngomong narakan desa iki mikir ndok.
1: Oh. Iya iya iya iya. Lha get-geti anu jarku anu apa? Mikir disit.
2: Yang kaya no kaya yang pergi teman juga sih kamu selaran yang mau mengkone itu lo.
1: Iya iya berarti ngasih ke mireng akan gih.
2: Yes pokoknya yang mengkom agresif pada tenis saya. Jadi yang ya kepin kamu selaran dan masal maju saya naro karena maju hari.
1: Nah kue teling ngasih pada akeh banget kayak pensiunan pensiunan penyiar pokoknya.
2: Super pesen umurnya sih saya, putar tiramlan sih saya. Ya, Mas Agus saya lebih orang sehat, banyak semerintil kayaknya.
1: Iya, jelas. Jadi
2: nyong kayaknya jen kangen temenan gue orang ngomong-ngomong, gue kok jen.
1: Iya, mulane. Iya, ngenjang tanggal pitu nge, dimirengakan iya, pokoknya. Iya,
2: nyong salam yang balas gue mama deh, karo mama Inge. Karo Mbak Mines, Mbak Mei, karo Siti, gue yang Purbalingga.
1: Oke.
2: Ya, kayaknya cukup semuanya gue yang buri lepok 16.
1: Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Dasrun. Yuk, di belakangnya lagi selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Citra apa ya?
1: Oke, waalaikumsalam, Bu Rusti.
3: Iya, pria kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu Rusti sehat.
3: Alhamdulillah Mbak sehat.
1: Alhamdulillah, syukur.
3: Yeah. Nomor siji sehat ya Mbak?
1: Iya, yeah, leres Bu, naik sehat mah enak ya Bu.
3: Yeah. Iya, kalau nggak apa-apa ya kepenak.
1: Iya, darah apa baik tetap enak.
3: Sambel-sambel rok ya enak.
1: Iya benar, benar banget pokoknya.
3: Oke, apa Mbak Desi lagi kayak apa cuti apa
1: Mbak Desi Mbak? Lagi cuti. Kali Tinten niki.
3: Oh iya iya. Mudah-mudahan ya sehat ya.
1: Amin. Ya pada sehat kabeh lah ya Bu.
3: Amin. Lagi lagunya apa Mbak?
1: Lagune teh sikatah wonten Sabare Sadewo. Terus wonten Joni Iskandar bukan yang pertama. Terus Obati Rindunya Kalia Siska. Ada juga dari Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan. Dan juga ada Mati Aku nih dari Endang Wijayanti. Mau yang mana?
3: Yang penting Joni Iskandar apa ya?
1: Joni Iskandar, boleh. Siap.
3: Oke, selama yang kayak enggak. Pertama enggak jenengan, mudah-mudahan keluarga sehat kabean.
1: Amin.
3: Kami karena Pak Dasrun, Pak Ratun, Mama Ida, Mama Ade, Mama Santika, Mama Luna, Mama Siti KDE, Mama Darisa, Mama Siko, Mama Darisa, Mas Herman, Mas Adiansyah, Mas Kumbang. Masih super siapa super Mister Balos banget ya Mbak
1: Madu ya. Mau melepet kok.
3: Oh, mau melepet punya orang kerumah.
1: Sampun, sampun wow.
3: Terus Mister Kumbang. Terus Galang Suwadi. Ya enggak kabean bae lah, kasih ngurung kae ora kemutan ke arane.
1: Oke, siap siap siap.
3: Kabean nyong ge. Lagu nya tekan teni. Nyong matur nuwun ya, Mbak.
1: Sami-sami Bu Rusti nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Bu Rusti, siapa lagi nih yang mau gabung di 632336 atau di 0811 2540911. Masih ada waktu kurang lebih 15 menitan ya. Silakan untuk Anda yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang kegiatan siang hari ini. Ini apa nih kira-kira? Oke, sudah ada yang gabung, kita terima dulu lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Aduh, sugeng siang Ibu, sehat.
0: Sugeng siang Mbak Citra, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Jenengan tadi ini lebukin dengan siang, biasanya esok.
1: Enggak, sekali-kali lah, pengen awan.
0: Iya, nah, aku ingin lagi tanggal 12 mari ngono jenengan lagi. Hai lah, lapuke banget tengah kulus kontur.
1: Enggak, kulus sekwatok ngikilek pisan kok.
0: Jadi apa narap tindak mau nemani ngabsen? Nyong ngasih Bali. Oh, Mbak Cita karena aku banjur ke dan ingin suka Allah dan
1: suaranya enggak.
0: Iya, suaranya masya Allah nyong melu ngerasakan aku. Kadangnya tuh neng sirah kene kene neng batuk bu. Jan,
1: kenang nggih kok mumet banget, sesek banget, Jan, pokoke.
0: Paling dekeki bae nang Pak Mintaraga. Tapi alhamdulillah ya, karena apa namanya bekerja secara proporsional ya, walaupun begitu ya insyaallah mendapatkan pahala karena niatnya niat baik. Ya, moga-moga kali ini sehat, bagian sehat, Ibu. Esok yang kepengen kue karo Mama Cantika pada Mbak Citra, ketemu Jere, kepengen apa sih ya rahat-rahatan esok. Jadi nang Kamis tanggal 3 Mbak.
1: Tanggal 3, nggih.
0: Iya, jadi jenengan ada nunggu aja kontur disit, kepengen pada ketemu, jadi Mama Cantika lep gak padaran, kepengen jahar bareng.
1: Insya Allah, nge, siang nopo?
0: Iya, jam sedosoan lah.
1: Nge, insya Allah,
0: nge. Sing pamane sami pada pray, nge, kan rambutan periku sekedap lah, kepengen nonton nopo, jenengnya. Caranya Mbak Cantika kepengin lah harus ngapain.
1: Oh, nggih, siap. Insyaallah.
0: Nek konco sing sami prayo nggih ngendikani lah niki kula matur teks madan suwe dadi engko nyong persiapan iki lho ya, Mbak.
1: Oke, siap-siap.
0: Terus Mama Rusti karo Mama Idar enggak apa pecel. Tanggal telu nggih. Ngaten mawon lagune napa Mbak Citra?
1: Lagunya habis ini ada Joni Iskandar, terus masih ada Obati Rinduku, ada Sabar alias Sinau Bareng, dan juga ada
0: Obati Rinduku Pen.
1: Oke, siap-siap.
0: Sehat-sehat, Mbak.
1: Nggih, sami-sami Bu Muningan.
0: Iya, jane dong lagi dina tanggal 12 kita gawak nakae wit apa jane sing gawe witang jahe tapi kok jenengan ora tindak ono maning
1: dadi ora titik. Nggih nggih matur napa-napa, matur nuwun sangat nggih Bu. Nggih, matur nuwun.
0: Sehat kali keluar Gusti.
1: Nggih, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Ibu Muningah juga yang sudah bergabung ini ya. Di 0811 2540911. Oke deh, karena waktunya terbatas dan ini masih ada dua requestan lagu yang belum diputar, kita puterin dulu aja. Kali ini ada Joni Iskandar spesial untuk Anda, bukan yang pertama.

Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Baik, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Pro Dangdutnya Pro 1. Dangdut adalah kita di Purwokerto siang hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada rekan saya Arya temani Anda di Purwokerto sore sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Nilai Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Apa kabar? Sehat ya? Bahagia ya? Amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga sehat dan bahagia selalu menyertai Anda, menyertai hari-hari Anda dan juga aktivitas Anda. Dan senang sekali juga saya sore hari ini, edisi Kamis ya, hari yang ke-27 di bulan 8 atau bulan Agustus 2026. Bisa hadir menjumpai Anda di Purwakarta sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda ya. Di antaranya kami akan ajak Anda setiap Kamis sore bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak Beranda Stacita berjaringan nasional ya. Setelah itu nanti ada Buletin Lintas Jateng DIY, hostnya adalah saya sendiri, Pro 1 RRI Purwokerto. Seperti biasa nanti akan menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan juga DIY. Sekaligus saya informasikan pendengar untuk azan maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Atau nanti waktu sholat asar masuk di menit yang ke-7 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini, spesial untuk Anda ya, dari Anji dengan Berhenti Di.

0: Mendengar mohon maaf. Lagu Anji dengan Berhenti di Kamu ternyata harus berhenti juga, karena sekarang saatnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak Beranda Stacita berjaringan nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan kasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan. Kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
4: rehabilitasi.
3: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak suram dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
3: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Emang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
3: Ya, yang paling apa, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
3: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di siap menonton juga isinkan ada di lapelowing misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
4: Beranda Astacita.
5: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
6: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di

Misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus

0: kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya enggak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu. Ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama sama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya. Iya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tuh tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi gitu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sino dela. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Purwokerto sore ini.
2: Ya, baru saja Anda simak bersama Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang bisa kembali Anda simak kami sepekan depan. Ya, pukul 16 kami ajak Anda menyimak buletin lintas Jateng DIY, rangkuman informasi aktual yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan juga DIY. Nanti bersama saya pastinya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Pastikan terus bersama kami.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, khususnya untuk Anda pendengar Pro 1 dari Purwakarta, Semarang, Surakarta dan juga Yogyakarta. Info Lintas Jateng dia kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwakarta. Di antaranya sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo mencatat hingga per 26 Agustus 2026 sebanyak 970 keluarga atau sekitar 3.300 jiwa terdampak krisis air bersih. Inilah Buletin Lintas Jateng Dieh selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita awali dari Semarang, sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Berikut laporan Rahma Purwanto.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap...
2: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD Handi Prianto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Andi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Andi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun, kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu yang tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik non-fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada uang untuk dibayar. Maka akan terjadi cukup gaduh dan kisruh. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN. Kedua, pembatasan mamin ASN. Ketiga, pembatasan ATK. Kemudian pembatasan barang jasa.
2: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
3: Ya, dari barang jasa, berjas, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang memang tidak prioritas itu. Ya, contoh kayak renovasi itu kan belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Ini lebih ke internal kita ya. Contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
2: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata disebabkan lemahnya iman atau perilaku individu. Faktor psikologis, keluarga hingga lingkungan sosial juga dapat membuat seseorang rentan terjerat obat terlarang tersebut. Berikut bersama Ima selengkapnya.
4: Jelaskan dari BNN, kenapa sih sebenarnya orang ini bisa terikat atau terkena dari narkoba.
5: Pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata disebabkan lemahnya iman atau perilaku individu. Faktor psikologis, keluarga hingga lingkungan sosial juga dapat membuat seseorang rentan terjerat adiksi. Hal tersebut disampaikan psikiater RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Rifki Alizaki, SPKJ, dalam seminar edukasi pencegahan narkotika menuju Jateng Bersinar yang digelar Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah kemarin. Kegiatan mengangkat tema peran perempuan dan generasi muda menghadapi ancaman narkoba menuju keluarga sehat, bahagia, dan bersinar. Menurutnya, adiksi merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang penyebabnya kompleks. Seseorang dapat mulai menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu, pengaruh teman, maupun gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi yang tidak tertangani.
4: Tidak hanya satu permasalahan saja, tetapi bisa dari banyak penyebab tunggal yang sangat kompleks sekali. Makanya, untuk mengurangi dari stigma tersebut, dimulai dari kita sendiri, kita harus paham bahwa tidak perlu menghakimi pasien-pasien adiksi.
5: Ia menambahkan persoalan keluarga seperti konflik, kurangnya komunikasi, kekerasan, dan trauma juga dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap narkoba. Tekanan lingkungan pertemanan turut menjadi faktor, terutama ketika seseorang merasa harus mengikuti perilaku kelompok agar dapat diterima. Ia juga mengingatkan pentingnya mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami adiksi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami latar belakang seseorang agar penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara tepat, bukan hanya dengan menghakimi. Sementara itu, peserta seminar Prima menilai edukasi tentang narkoba penting bagi generasi muda agar memiliki pengetahuan mengenai jenis narkoba sekaligus memahami cara pencegahannya.
6: Dengan adanya seminar tadi itu menurut saya sangat penting diadakan karena apa? Kita sebagai generasi muda tentunya jadi melek dan paham mengenai wawasan tentang apa itu jenis narkoba, terus bagaimana cara pencegahannya, dan itu menurut saya sangat-sangat penting.
5: Peserta lainnya, Okta, mengatakan kegiatan tersebut juga mendorong anak muda untuk berani menolak narkoba dan memilih lingkungan yang positif.
7: Menurutku sangat penting karena dapat menambah pengetahuan lebih mendalam tentang bahaya narkoba dan membangun kesadaran untuk berani menolak dan bilang tidak.
5: Melalui edukasi yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan semakin mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, berani menolak tekanan lingkungan, serta membangun pergaulan dan aktivitas yang sehat dan positif. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo mencatat hingga per 26 Agustus 2026, sebanyak 970 keluarga atau sekitar 3.300 jiwa terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui BPBD juga terus memantau kondisi kekeringan dengan melakukan dropping air bersih yang melanda 9 desa tersebar di 3 kecamatan. Berikut laporan Edwi Puryono.
8: 3 kecamatan 9 desa di Kabupaten Sukoharjo sampai saat ini itu yang terdampak sekitar 970 kakak.
9: Saudara, kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo semakin meluas akibat musim kemarau panjang. Hingga per 26 Agustus 2026 sebanyak 970 kakak atau sekitar 3.300 jiwa di 9 desa di 3 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan BPBD juga terus memantau kondisi kekeringan yang melanda 9 desa tersebar di 3 kecamatan dengan mendistribusikan air bersih sebanyak 231 tangki atau setara 1.266.600 liter. Mendatang, BPBD juga terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Basnas atau masyarakat yang peduli melalui CSR. Biayanya juga berharap agar semua penyaluran air bersih dapat dilakukan satu pintu melalui BPBD Kabupaten Sukoharjo.
8: Kedepan kita masih bekerja sama dengan PMI, kemudian Basnas, dan mungkin dari masyarakat yang peduli juga, CSR itu akan kita distribusikan, kita penuhi kebutuhan masyarakat, dan tentunya ini perlu di satu pintukan, maksudnya untuk koordinasi silakan ke BPBD karena ini untuk menjamin keadilan, biar semua itu bisa tercukupi.
9: Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, juga mengatakan wilayah terdampak kekeringan tersebar di Kecamatan Bulu, Talangsari, dan Kecamatan Weru. Desa Gedung Jambal di Kecamatan Tawangsari menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak. Kondisi serupa juga cukup banyak dirasakan masyarakat Desa Kunden dan Desa Ngasinan di Kecamatan Bulu. Krisis air bersih kini turut dirasakan lingkungan sekolah, di mana kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun mulai merambah fasilitas pendidikan, yakni SMPN 3 Tawangsari, SMPN 1 Weru, dan SDN 2 Ngreco. Camat Weru Pandianto mengakui jika krisis air bersih, beberapa desa mulai rawan kekeringan dan mulai mendapatkan dropping air bersih. Beberapa desa tersebut diantaranya adalah Jatingarang, Margomulyo, Margorejo, Dusun Tunggul, Rejo, serta sebagian di Desa Tawang. Semua desa tersebut menurut Pandianto mulai kekeringan sehingga perlu mendapatkan dropping air bersih.
10: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah desa Jatingarang, itu ada beberapa titik, Margomulyo, Margoino, Margorejo, itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di desa Weru. Di desa Weru juga ada daerah Tunggul, itu perlu adanya dropping air bersih.
9: Sementara itu terkait krisis air bersih yang mulai melanda fasilitas pendidikan, yakni SMPN 1 Weru, menurut Pandianto masih dalam kondisi aman, di mana penyaluran air bersih ke sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian seluruh warga sekolah. Dengan demikian, aktivitas guru, karyawan, dan siswa tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terus mendorong pemanfaatan kekayaan warisan Nusantara sebagai motor penggerak utama ekonomi kreatif bangsa. Gagasan strategis yang bertajuk Mega Diversity ini sebagai konsep kebudayaan itu digaungkan secara langsung di hadapan para insan akademis Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta kemarin di kampus UTP Balekambang. Berikut laporan Dania Rahma.
11: Tapi yang soal mega diversity ini menurut saya adalah kekayaan yang harus kita jadikan bagian ke depan itu untuk ekonomi budaya, industri budaya, atau istilah yang sekarang ini sangat umum di dunia namanya CCI.
12: Puncak peringatan perayaan Desnatalis Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta yang dirangkai dengan orasi kebudayaan tingkat nasional berlangsung meriah. Kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di kampus tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman jati diri bangsa yang berkarpot pada jejak peradaban masa lalu. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dalam orasi Mega Diversity sebagai konsep kebudayaan menekankan, status Nusantara sebagai negara peradaban harus dimanfaatkan untuk membangun industri budaya berskala global. Guna merealisasikan visi tersebut, pemerintah kini sedang mempercepat program revitalisasi sejumlah cagar budaya, termasuk rencana pemugaran Keraton Solo.
11: Kita ini sangat heterogen, dan ini menurut saya harus kita jadikan modal yang sangat penting. Kita juga sudah mencatatkan selain tadi di tingkat nasional, di tingkat internasional UNESCO juga ada 16 elemen budaya kita yang sudah masuk warisan budaya tak benda dunia. Itu yang kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, kita ini juga berasal dari peradaban yang tua, peradaban yang panjang sekali. Dan inilah yang membentuk sebetulnya jati diri dan identitas kita.
12: Merespon gagasan besar tersebut, Rektor UTP Surakarta, Profesor Winardi, menyatakan kesiapan institusinya untuk terus bersinergi bersama Kementerian Kebudayaan. Pihaknya memastikan seluruh mahasiswa senantiasa dibekali dengan nilai-nilai patriotisme kepeloporan agar siap terjun mengabdi untuk melestarikan kekayaan bangsa.
13: Di tengah keberagaman yang luasa tentunya diikat oleh nilai-nilai luhur bersama, menjadikan keberagaman bukan sekedar fakta, melainkan kekuatan yang kokoh.
12: Pelibatan generasi muda secara langsung dalam merawat warisan peradaban Nusantara dinilai menjadi langkah esensial untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sinergi yang kokoh antara kementerian dan lembaga pendidikan tinggi dipastikan mampu menjadikan identitas budaya lokal sebagai kekuatan utama di kancah global. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di Ye bersama saya, Arya Setia dari Poro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Yogyakarta, Asian Sport Day 2026 kembali digelar di Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan menjadi upaya diplomasi olahraga dengan negara ASEAN sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
14: Bahwa ASEAN Sport Day ini merupakan implementasi daripada ASEAN Work Plan ya.
15: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora kembali menggelar ASEAN Sport Day 2026 di Yogyakarta pada 31 Agustus hingga 6 September 2026. Gelaran ini menjadi momentum bagi Kemenpora untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kerjasama olahraga dengan negara-negara Asia Tenggara. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora, Yayat Suyatna, mengatakan mengatakan ASEAN Sport Day menjadi bagian dari upaya Kemenpora dalam mengaktivasi gerakan masyarakat aktif dan bugar atau gemar, khususnya melalui pemanfaatan ruang publik seperti Car Free Day. Yayat menyoroti pentingnya peningkatan aktivitas fisik pada kelompok usia muda sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular pada generasi muda.
14: Kalau WHO itu menunjukkan 150 menit ya per minggu, kalau dibagi 3 hari 50 menit rata-rata. Jadi olahraganya itu tidak harus yang berat-berat, yang penting mudah, murah, ya, menyenangkan. Harapan kami nanti generasi muda semakin menyadari, karena sekarang ini banyak PTM ya, penyakit tidak menular ini di kalangan generasi muda.
15: Sementara, analis kebijakan ahli madya Kemenpora, Akbar Mia menyebut ASEAN Sport Day tidak berfokus pada pertandingan olahraga, melainkan pada pembudayaan olahraga di tengah masyarakat. Meski demikian, ada sejumlah agenda yang digelar, seperti yoga, jemparingan, olahraga pencaksilat, hingga Muay Thai. Ada pula gelaran Tour de Prambanan, Job Fair, hingga pelaksanaan Fun Run. Sejumlah peserta dari berbagai negara juga diperkirakan akan hadir seperti negara ASEAN, Korea Selatan, Cina, Mesir, dan berbagai negara lainnya.
16: Jadi sejatinya ASEAN Sports Day dilaksanakan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara ASEAN. Jadi ASEAN Sports Day yang di Indonesia ini nanti akan dilaporkan di tingkat ASEAN, di pertemuan menteri dan deputi tingkat ASEAN. Artinya, ini adalah wajah Indonesia yang diwakili oleh Yogyakarta.
15: ASEAN Sport Day diharapkan tidak hanya menumbuhkan kebiasaan berolahraga di tengah masyarakat, tapi juga menjadi agenda sport tourism yang bisa mendongkrak jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara di Kabupaten Sleman.
0: Sosok Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin dinilai layak oleh PWIDY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Berbagai upaya tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas tersebut demi mendapat gelar pahlawan nasional. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
17: Seorang jurnalis itu tetap kepada kode etik jurnalistik.
18: Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta terus melanjutkan upayanya dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional bagi sosok Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Setelah meresmikan pergantian nama Aula PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Aula Fuad Muhammad Syafruddin pada 14 Agustus lalu, rombongan PWI juga beraudiensi dengan Bupati

0: Banyak sekali itu syarat-syaratnya, namun insya Allah kita dengan tim ad hoc akan berusaha semaksimal mungkin agar syarat-syarat untuk gelar pahlawan itu bisa terrealisasi atau terpenuhi.
1: Sementara itu Ahmad Ikhwanuddin, pemimpin redaksi Radar Jogja, yang juga sekretaris tim ad hoc pengusulan gelar pahlawan untuk Udin, menegaskan sosok Udin layak diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional karena sikap kritisnya sebagai seorang jurnalis dalam menyikapi kebobrokan yang terjadi di Bantul kala itu.
2: Beliau almarhum saat itu tahun 1996 yang dalam setiap tulisannya cukup berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sebuah niat atau energi positif bagi seorang jurnalis saat itu ketika mengkritisi pemerintah adalah hal yang sangat berani.
1: Ahmad Ikhwanuddin juga menambahkan, semangat mantan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang berani bersikap kritis untuk menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat menjadi contoh bagi generasi saat ini.
2: Karena fungsi jurnalis adalah sebagai pilar keempat demokrasi, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Mas Udin waktu itu patut untuk diteruskan dan dicontoh oleh jurnalis-jurnalis muda maupun anak-anak muda yang bergelut di bidang jurnalistik.
1: Dalam audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga melambungkan wacana perubahan nama Jalan Gambiran di mana kantor PWI berada untuk diubah dan diabadikan sebagai Jalan Fuad Muhammad Safrudin. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar dalam rangka mengenang 30 tahun meninggalnya Udin yang meregang nyawa pada 16 Agustus 1996 silam.
3: Dari Purwakarta, KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Selain menelusuri transaksi di sejumlah fakultas, KPK juga mendalami rekam jejak rektor Unsud hingga saat masih menjabat wakil rektor, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Pengembangan dilakukan setelah KPK menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat Unsud pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husin, mengatakan penyidikan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap rektor Unsud dan penetapan tersangka AS. Menurutnya penyidikan juga tidak menutup kemungkinan mendalami dugaan perbuatan yang terjadi pada AS ketika masih menjabat sebagai wakil rektor.
5: Nah, tentunya ada peristiwa nyambung antara 2004 dan 2005 itu yang nanti diputuskan untuk dikembangkan pada saat yang bersangkutan menjabat rektor gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila memang ada fakta-fakta terkait bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat wakil rektor begitu juga ada periman-periman, nah ini juga akan nanti dikembangkan. Salah satu pengembangan yang juga sempat dibahas tadi di pembahasan expose atau gelar perkara begitu ada penerimaan apa atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset.
4: KPK turut mendalami kemungkinan adanya tindakan pidana pencucian uang, termasuk dugaan pembelian aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah fakultas. Selain Fakultas Kedokteran, penyidik mendalami dugaan transaksi di Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum. Terkait status mahasiswa Unsud tahun akademik 2025 dan 2026, KPK memastikan proses penegakan hukum tidak mempengaruhi status kemahasiswaan. Para mahasiswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. KPK menyebut penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami dugaan pengaturan kuota mahasiswa jalur mandiri. Dari kuota 245 mahasiswa mandiri, sebanyak 73 mahasiswa diduga telah disiapkan untuk dikelola dan dimintai sejumlah uang. KPK memastikan seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan dan akan terus didalami untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta aliran uang dalam perkara tersebut. Damara Sakti melaporkan.
3: Yang terakhir, pemerintah Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Bantuan berupa beras diberikan dengan memprioritaskan wilayah yang masuk dalam peta

0: kerawanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, bantuan pangan diberikan kepada masyarakat miskin di desa yang masuk dalam prioritas kerawanan pangan. Penentuan wilayah penerima mengacu pada peta SFA atau Food Security and Vulnerability Atlas yang menggambarkan kondisi kerawanan dan ketahanan pangan di wilayah Banyumas. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 94 desa yang menjadi prioritas bantuan pangan pada tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, bantuan baru dapat disalurkan di 5 desa dengan 750 keluarga miskin sebagai penerima dan masing-masing memperoleh 10 kg beras dalam setiap periode penyaluran. Kepala Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Heru Trihandoko mengatakan, bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan pangan.
2: Kalau kita lihat dalam masyarakat rentan itu kan ada rentan karena memang masyarakat itu tidak mampu karena memang kondisi keluarganya tidak bisa bekerja atau memang sudah tua tidak punya akses untuk bisa memperoleh pangan. Nah itu bantuan kita itu kita berikan kepada mereka. Dan insya Allah dengan adanya bantuan itu setidak-tidaknya mereka masih beranggapan mereka tidak sendirian. Di sini pemerintah daerah masih memberi bantuan dan masih mendukung. Jangan sampai masyarakat ini merasa kami hidup di Banyumas kayaknya tidak ada yang melindungi seperti itu. Jadi untuk masyarakat-masyarakat miskin yang sudah kami berikan itu, mereka merasa terbantu sekali dan alhamdulillah dalam penyaluran sampai dengan 3 kemarin itu, masyarakat merasa sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menambah cakupan bantuan dari 5 menjadi 7 desa melalui anggaran perubahan. 2 wilayah tambahan yang direncanakan menerima bantuan yakni Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, dan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang. Selain penyaluran bantuan, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan peta kerawanan pangan setiap tahun agar bantuan semakin tepat sasaran. Evaluasi dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, sehingga data penerima perlu diperbarui sesuai kondisi terbaru. Fahrian Syah melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Fahrian Syah tadi sekaligus mengakhiri persamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Pendengar, kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto sore ini. Saat ini pukul 16.28 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan ajak Anda pendengar sore hari ini untuk mengupdate ya info lalu lintas. Kira-kira seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Purwokerto sore ini. Selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, kami sudah terhubung dengan petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini. Ada Mas Gilang. Selamat sore, Mas Gilang.
4: Selamat sore, Mas Arya.
2: Seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Gilang sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Iya, terima kasih waktunya. Selamat sore pendengar Pro 1 dan juga Mas Arya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis sore ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto. Dan ini langsung kami pantau dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama, seperti yang sudah pendengar rasakan semuanya ya, bahwa di beberapa hari ini di perkotaan Purwokerto untuk cuacanya untuk sore hari khususnya cukup mendung ya, di beberapa titik juga kami pantau ini cukup teduh meskipun belum ada yang turun hujan. Sementara untuk situasi arus lalu lintasnya ada beberapa titik yang masih ramai ya, yang sudah ramai di jam sibuk sore hari ini. Seperti yang pertama kami laporkan dari Simpang Museum BRI. Di Simpang Museum BRI, khususnya di kaki Simpang Barat, kami pantau untuk kendaraan cukup banyak ya, kendaraan yang menuju ke arah barat, menuju ke arah underpass, ataupun kendaraan dari arah barat. Sementara untuk kendaraan di Simpang Museum BRI, kaki Simpang Utara dan Timur, kami pantau cukup normal. Sementara untuk situasi secara umum di Simpang Museum BRI, kami pantau cukup lancar, karena meskipun cukup ramai dari sisi barat, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan yang ada di tengah persimpangan di Simpang Museum BRI. Kemudian di sisi timurnya ya, di Simpang Sawangan, kami pantau pada sore hari ini kendaraan cukup normal kami pantau, meskipun kendaraan dari arah timur kami pantau ini lebih ramai daripada kendaraan dari arah barat dan juga dari arah Tanjung atau dari arah selatan. Namun kami pantau untuk satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan di tiga kaki simpang yang ada di Simpang Sawangan ini, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Sawangan kami pantau juga masih cukup lancar. Kemudian di Simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya cukup lancar pada sore hari ini. Kendaraan dari arah timur, kendaraan dari arah barat di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun kendaraan yang menuju ke arah utara di ruas jalan Masjid kami pantau cukup lancar dan juga tidak ada banyak gangguan dari keluar masuk kendaraan yang parkir di tepi jalan, baik di sisi selatan Simpang Alun-Alun maupun di sisi timur ya, di ruas jalan Masjid atau di kaki Simpang Utara, Simpang Alun-Alun. Kemudian kami pantau ini di ruas jalan Gerilya ada bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini juga situasi arus lalu lintas cukup lancar. Kendaraan yang mengantri di tengah bundaran untuk melintasi bundaran Andang Pangrenan ini tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak ya untuk berhenti sejenak. Sehingga untuk arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan kami pantau cukup lancar. Begitu pula masih di ruas jalan Gerilya di ruas di simpang Patriot, kami pantau juga ini sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Di keempat kaki simpang tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, meskipun untuk jenis kendaraannya ini cukup lebih bervariatif daripada yang ada di tengah perkotaan. Ada selain sepeda motor dan mobil pribadi, ada juga kendaraan barang dan juga angkutan umum ya, yang melintas di Simpang Patriot, namun untuk situasi arus lalu lintasnya masih lancar pada sore hari ini. Kemudian terakhir kami pantau ini di Simpang Gor Satria. Di keempat kaki simpang kami pantau ini cukup berimbang, cukup ramai semuanya, dari arah utara, kemudian dari arah Gor atau dari arah timur ya, kemudian di ruas jalan office, di kaki simpang selatan maupun di jalan Dr. Angka, di kaki simpang barat panjang antrian kendaraan cukup berimbang. Kemudian kami pantau ini khususnya dari arah timur mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan sisa antrian kendaraan khususnya mobil pribadi dari Simpang Gor Satria khususnya dari arah timur. Namun secara umum tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah persimpangan sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Gor Satria juga cukup lancar. Dan mungkin itu yang bisa kami bagi untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini kepada pendengar dan juga Mas Arya. Kami menghimbau untuk seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Gilang. Selamat sore. Selamat bertugas kembali Mas Gilang.
4: Siap, sama-sama Mas Arya. Terima kasih kembali.
2: Terima kasih. Pendengar Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Pro 1 Purwakarta.
3: Sekian info lalu lintas. RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Siaga Negeriku, kembali hadir menemani Anda dan seperti biasa kami akan hadirkan info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Faisal Raihan. Kita awali Siaga Negeriku sore hari ini dengan menyimak update info perakiran cuaca dari perakirwan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Ferry Harti Nugrowati. Selamat sore Mbak Ferry.
2: Mas Arya.
1: Iya, seperti apa di kondisi cuaca untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Arya. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiran cuaca maritim yang berlaku sore ini hingga esok pagi hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada sore hari ini hingga malam diperkirakan cerah berawan, kemudian menuju pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada sore hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga malam hari, kemudian awal dini hari hingga awal pagi diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran cuaca maritim wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen hingga perairan selatan Purworejo, cuaca diperkirakan pada sore hingga malam hari cerah berawan, kemudian menuju pagi hari diperkirakan berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Ketinggian gelombang di wilayah perairan diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 50 km per jam. Pendengar setia RRI, untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Meski demikian, kami senantiasa menghimbau untuk terus mengupdate, memantau, memperbarui informasi perakiran cuaca dapat melalui kanal resmi BMKG, yakni di alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store, atau dapat mengupdate informasi perakiran cuaca di media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga terus dihimbau untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Kembali ke Mas Arya, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Mbak Ferry. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Sama-sama.
1: Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Biro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku Perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pendengar masih dalam Siaga Negeriku, kali ini ada satu informasi seputar kebakaran melanda perkebunan kelengkeng di Desa Linggasari, Banyumas. Api diduga berasal dari pembakaran rumput kering. Selengkapnya dilaporkan Ilham Falih.
2: Kebakaran melanda lahan perkebunan kelengkeng milik warga di Dusun 1, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Banyumas pada Rabu malam 26 Agustus 2026. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran rumput kering yang kemudian merambat ke lahan perkebunan. Kondisi lahan yang dipenuhi daun kering membuat api cepat membesar. Kepala Dusun 1 Desa Linggasari Abdul Jalil mengatakan, informasi kebakaran pertama kali diketahui dari warga yang melintas di sekitar lokasi.
3: Awal mula masih dalam perkiraan mungkin ada orang yang membakar rumput yang kering, terus kemudian menjalar ke lahan yang kebakar ini karena di bawahnya itu banyak daun-daun kering, jadi akhirnya membesar. Dari warga namanya Nuryanto, terus kemudian sekitar pukul 9 malam memberitahuan kepada warga karena Pak Nuryanto kan lewat. Nah, ada kobaran api, udah membesar. Memberitahu ke warga, akhirnya warga pada datang sini untuk memadamkan secara manual.
2: Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan berupaya memadamkan api secara manual. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk memastikan api tidak kembali merembet. Petugas pos damkar Kembaran Rizky mengatakan, saat petugas tiba api utama sudah berhasil dipadamkan warga. Petugas kemudian melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada bara yang dapat memicu kebakaran kembali.
4: Ya, kondisi tadi kita ada laporan dari tim rescue kita bahwa ada kebakaran di Bakung sekitar jam 10, lalu langsung kita menuju ke titik api, titik lokasinya, dan sampai sini sudah padam sebenarnya. Cuma kita tetap semprot biar tidak merembet ke yang lain karena masih ada bumbu-bumbunya. Kondisi lahan itu adalah kering. Kemungkinan terjadi dibakar sama orang ya, kemungkinan, karena kita nggak mungkin api itu muncul sendiri, pastinya dibakar sama orang lain, begitu.
2: Menurut Rizky, kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat penyebaran api. Damkar menghimbau, masyarakat tidak sembarangan membakar sampah maupun rumput, terutama di lahan yang mudah terbakar. Jika pembakaran terpaksa dilakukan, masyarakat diminta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Kebakaran di perkebunan kelengkeng Linggasari menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan kering. Ilham Fali melaporkan.
5: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, kita lanjutkan kembali bersamaan kita. Kali ini kita akan simak laporan dari Damara Sakti ya, terkait dengan kekeringan di Kabupaten Brebes yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih warga. BBBD Brebes telah menyalurkan 367 ribu liter air ke 10 desa di 6 kecamatan. Kita simak selengkapnya laporan Damara Sakti berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Hingga 23 Agustus 2026, BBBD Brebes telah melakukan dropping air bersih ke 10 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Total air yang telah disalurkan mencapai sekitar 367 ribu liter melalui 63 tangki. Kepala Seksi Kedaruratan BBBD Brebes, Rismanto, mengatakan bantuan tersebut telah dimanfaatkan sekitar 10 ribu jiwa.
2: Sampai dengan 23 Agustus kemarin, ini kita sudah melaksanakan dropping air bersih di 10 desa, Mas. 10 desa di 6 kecamatan. Ini jumlahnya semuanya 63 truk tangki gitu ya. Itu perkiraan total air yang didistribusikan sudah 367 ribu liter.
1: Menurutnya, sebagian besar desa yang menerima bantuan merupakan wilayah yang setiap tahun mengajukan permohonan air bersih saat musim kemarau. Namun masih terdapat sejumlah desa yang belum mengajukan bantuan meskipun berpotensi mengalami kekeringan. Rismanto menyebut kondisi kekeringan tahun ini masih relatif terkendali dan belum separah kondisi pada 2023. BBBD Brebes tetap memantau perkembangan kondisi kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah, terutama desa-desa yang rawan mengalami krisis air saat musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Pendengar hanya sampai di sini siaran Negeri Kue edisi kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini siaga negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Sugeng Sonten, pawarta singkang wigati. Kebakaran lahan kedadian nang kawasan perhutani BKPH Kawunganten, pase nang petak 88 Desa Sidaurip Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Perumdam Tirta Perwira Purbalingga ngakoni angger musim ketiga utawa kemarau siki gawe debit sumber banyu baku sing digunakna kanggo nyukupi pelayanan banyu bersih maring masyarakat dadi susut. Cekeping warta ketuk tular di kausakan dening Arya Setia. Kebakaran lahan kedadian nang kawasan perhutani BKPH Kawunganten pase nang petak 88 Desa Sidaurip Kecamatan Kawunganten Cilacap Senin wengi. Kebakaran dilaporna kedadian sekitar jam 9.50 menit wengi lan Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap Taryo ngendika yang kebakaran kie sempat rame diomongna nang media sosial. Tapi geni berhasil ditanggulangi nang waktu sing lumayan cepet karena kerjasama barengan warga lan sewetara unsur nang lapangan. Manut dheweke proses pemadaman dilakokna dening warga, komunitas relawan Karhutla Kawunganten lan sewetara pihak liyane. Geni berhasil dipadamakan sekitar jam 10.30 menit bengi. Perumdam Tirta Perwira Purbalingga ngakoni anggar musim ketiga utawa kemarau siki gawe debit sumber banyu baku sing digunakna kanggo nyukupi pelayanan banyu bersih maring masyarakat dadi susut. Senajan esi mlaku lan urung ana pelayanan sing diendekna, tapi miline banyu dadi alon lan sudah. Saking Direktur Perumda Tirta Perwira, yakwe Direktur Pak Sugeng ngendika anggar jam rolas wilayah singuli pelayanan banyu bersih Perumda Tirta Perwira wis kedadian penurunan kapasitas banyu nggo operasional nang pirang-pirang wulan kie. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto nggondeli lan gugah kebiasaan gunakna kris nang pasar rakyat wewengkon Banyumas Raya tansah jembar. Digitalisasi transaksi kue diharap-harap bisa gampangna para pakulan masyarakat pas lagi proses bayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPW BI Purwokerto Surdiono ngendika perluasan kris nang pasar rakyat harap dilakoni lewat kolaborasi karo pemerintah daerah. Manut DWK sosialisasi maring para bakul dadi salah sijine langkah nggo nepalna paeta bayar-bayaran digital sing secara langsung maring para pelaku usaha. Go nampalan ngremekna HUT Kaping 80 TNI Korem 071 Wijaya Kusuma nganakna kegiatan karya bakti nang pirang-pirang pangunan ibadah nang Kabupaten Banyumas. Nyandak dina wingi kegiatan karya bakti kie dilaksanakna nang Klenteng Puntek Bio, Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas. Bareng-bareng karo unsur Polri lan masyarakat kono, para jurid TNI pada resik-resik nang kompleks kelenteng lan lingkungan saubenge. Kegiatan resik-resik kie dilaksanakna sekang jam 7 esuk lan ngelibatna paling ora 175 personil. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infantri Sidik Wiono ngendika angger kegiatan kue dadi salah siji upayane TNI nggo nguatna semangat gotong royong sepisanan nggo jaga keresikan lingkungan khususnya nang panggonan-panggonan ibadah. Warta sing pol-polan. Polresta Banyumas ngresikna posko ojek online nang kantor Satlantas Polresta Banyumas sing dilaksanakna wingi. Posko kue dadi ruang mampir lan meleren sepisanan dadi wadah nggo nguatna komunikasi lan sinergi antarane kepolisian karo komunitas pengemudi ojek online. Acara peresmian kie ditekani langsung nang Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus P. Silalahi, jajaran Satlantas lan Sat Intelkam, maring sekitar 15 perwakilan pengemudi ojek online. Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus P. Silalahi ngandani angger posko kue ora kurti gunak nang anggo panggonan mampir lerentok, tapi uga dadi pusat komunikasi lan pemantuan nggo para pengemudi ojek online. Cekap semanten warta ketok tular sonten iki.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: teliti. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, baru-baru ini ada salah satu akun YouTube kajian online yang memposting sebuah video yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Jadi video itu diunggah disertai dengan narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Hingga hari ini, unggahan itu telah mendapatkan 345 ribu tanda suka, menuai ratusan komentar dan ditonton ulang ribuan kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax terlebih dahulu mencoba menonton video berdurasi 10 menit 35 detik itu dari awal hingga akhir untuk memastikan apakah benar informasi yang dinarasikan sesuai. Namun setelah disimak, tidak ada pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggulan. Isi video hanya berisi tentang pidato Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan data situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Jadi kesimpulannya, faktanya tidak ada pernyataan resmi Indonesia keluar dari anggota World Bank. Indonesia masih tercatat sebagai anggota berdasarkan situs resmi World Bank. Jadi, unggahan berisi klaim Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank adalah konten palsu. Masyarakat diharap untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi khusus yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Pendengar, Pengadilan Negeri Purwokerto akhirnya menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pensiunan dengan terdakwa Nurma Handika Sari, mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto pada hari Kamis ini. Sidang beragenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Agus Fikri dan dipimpin oleh Hakim Ketua Kopsah bersama Hakim Anggota Veronica Sekar dan Habibi. Kedatangan

terdakwa di ruang sidang sempat diwarnai teriakan histeris dari para korban. Dalam dakwaannya, JPU menjerat Nurman dengan pasal penipuan dan penggelapan yakni pasal 492 atau pasal 486 Jungto pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman pidana lebih dari 4 tahun penjara. Modus yang digunakan terdapat dalam membujuk para nasabah pensiunan untuk menyerahkan uang mereka melalui iming-iming investasi dan deposito berimbas hasil tinggi. Kuasa hukum Bank Mandiri Tasman Purwokerto Jeffrey MH menyatakan bahwa persidangan ini merupakan babak baru yang ditunggu masyarakat Banyumas sekaligus momentum penting untuk meluruskan pemahaman publik mengenai status kerugian nasabah. Jalannya persidangan mendapat pengawalan ketat dari keluarga korban dan elemen masyarakat Banyumas yang menuntut proses hukum berjalan transparan serta adil. Pembacaan dakwaan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi puluhan pensiunan yang selama ini terbebani kewajiban finansial tanpa pernah menikmati hasilnya. Sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dan juga pembuktian.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Dengan ada informasi dari Purbalingga, jadi gelaran tahunan Purbalingga Carnival 2026 yang dibuka secara resmi pada hari Sabtu yang lalu sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati sepanjang rute pawai. Setelah melalui proses penilaian ketat oleh dewan juri dari aspek kreativitas, kesesuaian tema hingga kedisiplinan barisan, panitia secara resmi mengumumkan daftar pemenang dan perolehan poin terakhir. Nah, pada kompetisi tahun ini, perusahaan daerah Wabong atau PD Wabong berhasil menyabet gelar juara satu usai mengumpulkan total skor tertinggi sebesar 464 poin. Penampilan atraktif dan konsep seni visual yang dibawakan kontingen Wabong dinilai unggul dan berhasil memukau dewan juri serta para penonton. Berdasarkan data

0: Pendengar informasi tanggal 6 September 2026 RRI Purwakarta menyelenggarakan suatu acara spesial untuk Anda yakni RRI Fest ya. Jadi untuk Anda warga Banyumas dan sekitarnya di RRI Fest itu banyak sekali acara yang akan tersaji ya. Mulai dari Jalan Sehat, Peduli Lingkungan, Bazar UMKM, Donor Darah, Bintang Radio Indonesia 2026. Kemudian ada talk show spesial dan juga ada perlombaan mobile photography ya. Dan yang lebih menarik lagi karena acara itu juga akan diramaikan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin hadir secara langsung boleh silakan tanggal 6 September 2026. Yang ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan bisa mendaftar melalui link bit.ly/ RRI Fest 2026. Tulisan Festnya biasa FEST 2026. Baik pendengar, pukul 17.46 saat yang berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

pangan diberikan kepada masyarakat miskin di desa yang masuk dalam prioritas kerawanan pangan. Penentuan wilayah penerima mengacu pada peta SFA atau Food Security and Vulnerability Atlas yang menggambarkan kondisi kerawanan dan ketahanan pangan di wilayah Banyumas. Berdasarkan

13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta siang spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.

Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman,

menuntut kepedulian setiap elemen masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Dengan optimisme dan juga pendekatan yang bijaksana, upaya ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk mereduksi kemungkaran dan membangun masyarakat yang lebih beradab.

video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah bintang radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto, dan

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk malam hari ini program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, mohon maaf libur ya. Tapi bukan berarti malam ini kita melewatkan lantunan yang menyejukkan hati. Kita tetap isi malam hari ini dengan memperbanyak solawat, semoga membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Dan tentunya dari suasana yang penuh doa, pengharapan juga ya, kita beralih sejenak untuk melihat kabar dari belahan dunia lain. Ada Nepal ya, yang sedang mengalami bencana besar setelah banjir bandang menerjang begitu ya. Jadi untuk informasinya, banjir bandang yang dipicu longsoran es gletser melanda kawasan perbatasan Nepal dan China. Hingga hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 sore, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu jumlah korban hilang terus bertambah. Otoritas Nepal mencatat ada sebanyak 826 orang masih dinyatakan hilang. Mereka terdiri atas warga Nepal ataupun wisatawan asing yang berada di wilayah terdampak. Jadi secara keseluruhan jumlah yang hilang ini melampaui 1.300-an orang. Berdasarkan laporan kantor berita DPA, ada sebanyak 558 orang di wilayah China

juga masih belum ditemukan. Dan para ahli menyebut bencana tersebut kemungkinan besar dipicu longsoran es dan salju dari gletser yang ada di kawasan Himalaya yang terdampak peningkatan suhu akibat perubahan iklim. Dan untuk kesimpulannya begitu ya, jadi untuk peristiwa ini menghasilkan guncangan yang setara dengan gempa bermagnitudo 5,2 dan melepaskan material dalam jumlah besar ke wilayah hilir hingga menghancurkan permukiman juga. Jadi tentunya kita bantu doakan untuk yang ada di sana ya, semoga para korban ini bisa mendapatkan tempat terbaik dan juga yang hilang ini yang sedang masih dalam pencarian segera ditemukan. Dan tentunya kita harus memberikan semangat juga begitu ya untuk mereka semuanya. Semoga bisa segera tertangani dengan baik.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik, baik, baik, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mengenali kelebihan dan potensi diri ini terkadang masih dianggap sebagai bentuk kesombongan. Ya, tidak sedikit orang yang memilih menyembunyikan kemampuannya karena khawatir dinilai sok pintar, sok bisa, atau ingin mendapatkan perhatian. Padahal menurut Dr. Laili Ramadhani dari Dakwah Mandiri Riau, dalam program Religion Night di tanggal 14 Agustus 2026, mengenali potensi diri justru penting untuk seorang Muslim. Dr. Laili menjelaskan Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri. Ia merujuk pada surat Az-Zariyat ayat 21 yang mengingatkan manusia untuk melihat dan memperhatikan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian ia mengatakan, manusia perlu melihat ke dalam dirinya dan mengenali bakat serta kemampuan yang telah diberikan Allah. Dengan begitu potensi tersebut dapat dikembangkan dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Persoalannya, lingkungan terkadang membuat seseorang takut ya untuk menunjukkan kemampuannya. Misalnya ketika kita ini merasa memiliki kemampuan public speaking dan menawarkan diri menjadi pembawa acara, justru bisa mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan. Ia mengatakan masyarakat terkadang terburu-buru menilai seseorang sebagai sombong hanya karena berani menunjukkan kemampuan. Padahal, niat dibalik tindakan tersebut belum tentu diketahui oleh orang lain. Dr. Laili menegaskan batas antara mengenali potensi diri dengan kesombongan ini sebenarnya terletak pada niatnya. Jika kita menunjukkan kemampuan agar dipuji, dianggap hebat, atau tidak diremehkan, maka ini sikapnya mengarah pada kesombongan. Sebaliknya ketika kita menawarkan kemampuan karena menyadari bahwa potensi tersebut adalah pemberian Allah dan ingin menggunakannya untuk membantu orang lain, maka sikap ini bisa disebut sebagai bentuk syukur. Dan Dr. Laili mengingatkan ya supaya kita tidak mudah memberikan penilaian negatif kepada orang lain. Seseorang yang berani menawarkan diri belum tentu sedang menyombongkan diri karena orang lain tidak dapat mengetahui isi hati seseorang. Selain itu, ketika melihat orang lain memiliki kemampuan yang lebih baik, kita tidak perlu merasa rendah diri ya. Kekaguman terhadap kelebihan orang lain ini bisa menjadi hal yang positif selama tidak membuat seseorang melupakan potensi yang dimiliki diri sendiri.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Marmut Merah Jambu adalah sebuah novel yang ditulis oleh Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkenal asal Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu karya sastra humor dari Raditya Dika yang telah mendapatkan sambutan positif dari pembaca. Marmut Merah Jambu mengisahkan tentang perjalanan cinta dan kisah asmara Raditya Dika, penulis buku tersebut. Kisah ini memaparkan pengalaman pribadinya dalam menghadapi berbagai situasi lucu dan unik seputar percintaan. Raditya Dika, tokoh utama dalam buku ini, mengisahkan kisah cintanya yang penuh warna dan humor. Pada intinya, buku ini menggambarkan lika-liku hubungan asmara Raditya Dika yang diwarnai dengan kejadian-kejadian kocak dan cerita anekdot lucu yang melibatkan berbagai karakter di sekitarnya. Selain membahas aspek cinta, buku ini juga mencakup tema-tema seputar persahabatan, keluarga, dan situasi-situasi keseharian yang dihadapi oleh tokoh utama. Raditya Dika menyajikan kisahnya dengan gaya penulisan yang khas, penuh humor dan kejutan-kejutan lucu yang menjadi ciri khas karya-karya komedinya. Marmut Merah Jambu berhasil mencuri perhatian pembaca dan memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor terkenal di Indonesia. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca yang menyukai gaya bahasa santai dan kelucuan yang disajikan oleh Raditya Dika. Selain sebagai karya tulis, Marmut Merah Jambu juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2014, film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Marmut Merah Jambu merupakan salah satu dari serangkaian buku Raditya Dika yang menghibur dan menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Melalui kisah-kisahnya, Raditya Dika berhasil memadukan unsur humor dengan pengalaman pribadinya, menciptakan karya yang mengundang tawa sekaligus memberikan gambaran tentang dinamika hubungan percintaan dan kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Marmut Merah Jambu, karya Raditya Dika. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

Ruang Rindu, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya di Kamis malam ini. Tentunya selamat menikmati suasana malam ditemani dengan lagu-lagu yang enak didengar ya. Dan mungkin bisa pas dengan suasana hati Anda malam hari ini. Waktunya Ruang Rindu, ruang kecil untuk menikmati lagu, cerita dan suasana yang mungkin cuma bisa dirasakan ketika malam mulai sepi ya. Entah sedang sendirian bersama dengan seseorang atau mungkin hanya ditemani lampu kamar dan pikiran yang kemana-mana, semuanya boleh. Jadi tarik nafas pelan, nikmati malam hari ini. Ruang Rindu hadir untuk Anda semuanya.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September.

0: Memori lewat lagu. Lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ada yang pernah bilang ya, pergi bukan berarti benar-benar meninggalkan. Kadang ada jarak yang harus dilewati, ada waktu yang harus ditunggu, dan juga sampai akhirnya bisa kembali pada seseorang atau tempat yang dirindukan. Seperti lagu tadi ya dari Pasto, Aku Pasti Kembali, sederhana tapi pesannya dekat dengan kita tentang kepergian, tentang menunggu, tentang keyakinan bahwa akan ada waktu untuk kembali. Nah, kalau untuk Anda sendiri gimana nih ya? Ada nggak seseorang yang kalau pergi dan dalam hati Anda selalu bilang dia pasti kembali gitu ya? Atau mungkin pernah mengalami sesuatu kejadian begitu ya, kehilangan entah itu dompet ya atau kehilangan uang ya. Nah, berpikir apakah nanti pasti kembali ya. Kadang kita banyak berpikir seperti itu ya, tentunya karena kalau dipikir-pikir pada akhirnya yang membuat sebuah penantian ini terasa berarti adalah keyakinan bahwa ada sesuatu yang layak untuk ditunggu ya, misalnya tentang pekerjaan, tentang menunggu seseorang yang jauh di sana untuk kembali begitu ya. Dan malam ini biarkan lagu-lagu di ruang rindu menemani setiap cerita tentang pergi dan kembali.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026.
5: Bersinar.
4: Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu.
6: Ada yang dulu suka nulis diary waktu masih muda? Zaman ketika buku kecil ya jadi tempat paling aman untuk nyimpen cerita. Mulai dari kejadian di sekolah, tentang persahabatan, ya, tentang cinta-cintaan, sampai nama seseorang yang sengaja ditulis berkali-kali tapi gak pernah berani disebut. Ada gak nih ya? Oke, tadi kita dengarkan Dear Diary dari Ratu ya lagunya. Rasanya seperti membuka lagi halaman-halaman yang mungkin sudah lama tersimpan. Ada cerita yang sekarang kalau diingat-ingat bikin senyum. Ada juga yang bikin kita bilang, wah dulu ternyata saya pernah begitu ya. Kalau diary zaman dulu masih tersimpan sampai sekarang, kira-kira berani nggak nih untuk dibaca lagi? Atau mending tetap dikunci rapat-rapat biar masa lalu cukup jadi kenangan. Ada nggak nih ya siapa yang berani membuka diary lamanya.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Memori lewat lagu.
10: Dengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu harus berakhir. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1 Channel Informasi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Keluarga punya peran penting dalam menjaga anggota keluarganya terjerumus dalam praktik judi online. Pengawasan, komunikasi terbuka, dan perhatian terhadap perilaku mereka ini menjadi bentuk kontrol sosial yang dapat dilakukan sejak dini. Hal ini disampaikan dalam program sanksi di Prosatu RRI Purwokerto dengan tema peran kontrol sosial keluarga tangkal bahaya judi online. Dan menghadirkan Sinta Julianti SOS MSI sebagai narasumber. Sinta menjelaskan keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat yang memiliki posisi strategis untuk membentuk sekaligus mengawasi perilaku anggotanya. Oleh karena itu, pencegahan judi online tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan keterlibatan dari keluarga. Menurutnya, kontrol sosial dalam keluarga bisa dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, perhatian terhadap aktivitas anggota keluarga, dan kebiasaan untuk saling berbagi cerita, kemudian mengenai persoalan yang dihadapi juga. Ia menambahkan judi online memiliki resiko sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang ataupun keluarganya. Kebiasaan berjudi juga berpotensi menimbulkan persoalan finansial, konflik keluarga, hingga gangguan terhadap produktivitas dan hubungan sosial. Oleh karena itu, keluarga perlu mengenali perubahan perilaku, termasuk penggunaan gawai yang berlebihan, kecenderungan merahasiakan aktivitas, digital, ataupun persoalan keuangan yang tidak dapat dijelaskan secara terbuka.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau udah besar, aku ingin jadi dokter.
1: Saya kalau sudah besar mau jadi pilot.
2: Kalau udah besar, cita-citanya aku itu jadi polisi penjara.
3: Kalau aku udah besar nanti, pengennya jadi guru. Bisa nggak ya?
4: Bisa banget. Mau jadi apa aja pasti bisa. Yang penting sekolah dulu, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bagi banyak orang. Ayo sekolah, belajar agar kehidupan anak-anak di masa depan menjadi lebih baik.
5: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
6: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
7: Komunikasi tentunya menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Perbedaan pemikiran, perasaan, dan cara menghadapi masalah ini membuat pasangan perlu membangun komunikasi yang terbuka supaya konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Tetapi ketika menghadapi masalah ya, tidak semua orang ini kan bisa menyampaikannya secara langsung. Salah satu proses yang kerap muncul adalah silent treatment, yaitu tindakan sengaja mendiamkan atau mengabaikan orang lain, termasuk pasangan ya, ketika sedang marah, kecewa, atau merasa terusik. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP Ayu Kurnia S.S.Psi M.Psi mengatakan bahwa silent treatment adalah sikap diam yang sengaja diberikan kepada seseorang dengan tujuan menghukum. Menurutnya, silent treatment ini bisa muncul ketika seseorang merasa sakit hati terhadap perkataan atau tindakan pasangannya, konflik yang menyentuh hal-hal sensitif seperti orang tua atau profesi juga. Ini bisa memicu seseorang ya memilih menarik diri dari komunikasi. Menurut dari Ayu, perilaku ini dapat memberikan dampak emosional untuk pihak yang menjadi sasaran. Korban bisa mengalami kecemasan, kebingungan, merasa tertekan, hingga menganggap dirinya ini sebagai pihak yang bersalah dalam hubungan. Kondisi tersebut bisa semakin berat ya apabila silent treatment dilakukan berulang ya. Jadi yang menjadi korban ini bisa kehilangan kepercayaan diri dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperoleh penjelasan terkait persoalan yang sedang dihadapi. Meskipun demikian, Ayu menegaskan tidak semua sikap diam dalam hubungan ini bisa dikategorikan sebagai silent treatment. Diam dapat menjadi hal yang positif ketika dilakukan untuk menenangkan diri dan mengelola emosi sebelum kembali membicarakan persoalan. Jadi, pasangan ini perlu bisa membedakan ya antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dengan sengaja mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman. Jeda untuk mengelola emosi tetap perlu diikuti dengan komunikasi supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Dan kita diingatkan juga supaya silent treatment tidak dijadikan senjata dalam menghadapi konflik. Menurut dari Ayu, komunikasi yang sehat dan terbuka menjadi langkah penting untuk mempertahankan hubungan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam hari ini akan kami hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda.

0: Oji menika titik laresipun Sekar Asmorondono Kasbuan Laras Lindro Part Songo Cengkok Miring. Kawula ambali malih nggih. Para adik-adik nggih putra-putri nggih. Menika kula ambali malih gotra setunggal nggih titik laresipun. Ciro lumo momo momo lajeng gotra kaping kalih.
1: Mo ciroro lu cici monemo
0: lajeng kotro tigo
1: lu rojimo lu rolu ciro
0: kotro selajengipun kotro sekawan
1: momo monem ci rolu lu rolu mo
0: kotro kaping gangsal
1: lu ro Rolura cici
0: Kotro kaping 6
1: Moci roro Rororo lumo luro
0: Kotro yang pungasan Kotro pitu

Dungkap selajengipun kantun gancaraken cakepan Sekar Asmarandana menika wau. Menapa dipun ambali malih supados langkung gamblang? Nggih, dipun ambali malih Sekar Asmarandana kasebuan Larasendra Partsongo cengkok miring.

0: titilarasipun. Tapi cakapanipun ini sekar asmorondo nungkasbuan laras lindro persongo cengkok miring. Dunggap selajengipun kantun gancaraken cakepan sekar asmorondo nungkawau. Sekar asmorondo nungkasbuan laras lindro persongo cengkok miring. Ojo turu sore kaki. Yang artinya jangan tidur sore anakku. Tegesipun piwelinge tiang sepuh dumateng putra wayahipun. Mboten ngeparengaken tilem utawi sare ing wanci sonten. Ing kasebat sonten menika antawisipun jam 6 sonten ngantos dumugi jam 7an menika. Utawi wanci magrib dumugi isa menika piwelinge tiang asepah dumateng putra wayahipun. Lajeng gotro kaping kalih ana dewa langlang jagat.
1: Ana dewa langlang jagat
0: yang artinya bagi mereka atau bagi adik-adik ya yang masih siswa yang belum begitu tahu bahasa Jawa ya. Artinya ya, ada dewa yang sedang memutari dunia atau mengelilingi dunia untuk mengawasi situasi atau keadaan alam semesta. Tegesipun, wonten panguwasa jagat ingkang saweg nglanglang jagat, langlang milang-miling, milang-miling, nilingake kahanan ing jagat. Mila ing inggil menika nerangaken boten ngeparengaken tilem wanci sonten. Kenging menapa boten dipun keparengaken sebab menawi tiyang tilem medal tasih sonten mangke-mangkenipun boten ngertos ingkang badhe dumados ingkang badhe nggih menika dipun takdiraken dening ingkang panguwaos menika. Menopo badhe wonten lampah menopo niku mboten derek mangertos awit sampun tilem rumiyin nika dados mboten mangertos. Lajeng kotro kaping 3 nyangking bokor kencanane. Nyangking bokor kencanane nah, artinya ya di bawahnya bejana kencana. Tegesipun ing mongko piyambakipun engko mbekta bokor emas. Nah, mbok menawi bokor emas niku wonten pralambangipun utawi sasmitanipun. Lajeng gotro kaping sekawan.
1: Isine dong atetulak.
0: Yang artinya berisi tolak bala. Doa, doa yang untuk mengusir wabah penyakit atau yang lain. Nita kesipun bokor ingkang pun asto meniko isinipun tolak balak. Tolak balak meniko sami kalian jopo montro utawi dungo ingkang kangge musir penyakit musik penyakit supados penyakit sakit ical mboten ngantos sumebar. Lajeng kotro kaping gangsal sandang kalawan pangan yang artinya sandang dan pangan atau rezeki ya, rezeki tegesipun dipun sepataken sandang kalian pangan sami kemawon nggih wonten rezeki nggih. Lajeng urutanipun nomor 6 menika yaiku bagianipun yaitu bagian untukmu. Nah tegesipun nggih ing mriku malah nyebataken kalamun rejeki nggih menika wau sampun dados hak panjenengan sami. Nah menika nggih lajeng nomor 7 nggih wong melek sabar narimo artinya orang yang menahan untuk sabar dan ikhlas. Tegesipun tumrap tiang ingkang saged ngelampai sabar lan ikhlas. Dados Sekar menika wau ingkang baku isinipun menika ngelingaken nggih dumateng kita sedaya ingkang supados mboten tilem kasik nggih tapi tasih sonten nggih mending kangge prihatin nggih kinarjo latihan menika latihan sabar nggih latihan ikhlas amargi menika wau nggih kangge lare enom nggih ingkang badhe utawi latihan priatos awit sedaya menika wau nggih kapriatosan lan ikhlas menika ugi saged dados margi utawi dalan nggih dateng rejeki utawi nampi rejeki nggih makaten para miyarsa Sekar maca pat asmarandana ingkang nembe kula apresiasi kirang langkungipun makaten sinaosa naming sak ngertos kula para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan ingkang asebat SD SMP SMA SMK lan setataranipun apresiasi seni tembang maca pat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin mugi-mugi giaran apresiasi tembang maca pat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kandigaran menika saged katampi kandigamblang menawi sampun gamblang mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi saengga ing ajengipun saged dados bibit lan generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat amargi menopo seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ingkang andhap asor angajeni dateng kapernah sepuh ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung Usono Kulurus Tamaji pengasuh program giaran apresiasi ini seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinangi malih wonten ing giaran candhaipun nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

MotoGP 2026 akan kembali bergulir di Aragon, Spanyol dengan Aprilia datang sebagai pemimpin klasemen. Marc Marquez juga menjadi sorotan karena memiliki catatan kuat setelah 7 kemenangan di sirkuit Motorland Aragon. MotoGP akan menggelar rangkaian balapan di Aragon pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Seri tersebut menjadi putaran ke-13 dalam kalender MotoGP musim ini. Aprilia membawa momentum positif setelah mendominasi podium pada Grand Prix Inggris sebelumnya. Raul Fernandez menjadi pemenang sekaligus memimpin podium yang ditempati seluruh pebalap Aprilia. Dan sementara itu Marc Marquez menjadi penantang kuat dengan rekam jejak impresif di sirkuit Motorland Aragon. Pebalap Spanyol tersebut telah 7 kali memenangi balapan kelas premier di lintasan tersebut. Dari 7 kemenangan itu, 2 diraih Marquez ketika membela Ducati. Catatan ini membuat Aragon menjadi salah satu lintasan terkuat dalam karirnya.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Taman Rasam ini adalah ruang terbuka hijau sekaligus taman bermain ramah anak yang terletak di kawasan Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Tempat ini jadi spot favorit keluarga setempat untuk bersantai karena lokasinya yang berada di pinggir jalur rel kereta api aktif ya. Dan hal ini membuat anak-anak bisa bebas bermain sembari melihat kereta api yang melintas. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 7 malam ya. Tidak ada biaya masuk yang harus dibayarkan, tapi pengunjung dikenakan tarif parkir kendaraan bermotor senilai Rp3.000. Di sore hari, taman ini semakin ramai karena banyak pengunjung yang ingin melihat matahari terbenam sembari melihat kereta api yang melintas. Tersedia berbagai wahana bermain gratis ya, seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, kolam ikan. Ada miniatur kereta api juga dan ada beberapa satwa dalam kandang seperti musang dan burung juga. Dani Nugroho, ini salah satu pengunjung taman, mengatakan bahwa Taman Rasam sangat nyaman, asri dan juga bersih. Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap ya. Di sekeliling taman ada banyak pedagang lokal yang menjajakan makanan ringan seperti gorengan, es, kupat pecel dan jajanan lainnya dengan harga yang terjangkau. Taman ini terbagi menjadi dua area utama yang dipisahkan oleh rel, yaitu Taman Rasam sebelah timur dan juga Taman Rasam Kulon yang ada di sebelah barat rel. Keduanya sama-sama menawarkan spot terbaik untuk

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
3: Rosado, channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam dan budaya. Perjalanan ini tidak lepas dari perjuangan masyarakat dalam merintis wisata dari nol hingga kini memiliki beragam aktivitas wisata. Kasih Pemerintahan Desa Limbasari Joko Dwi Haryanto Nugroho ST ini dalam program Suara Nusantara di Pro 1 RRI Purwakarta membahas tema menggali potensi wisata Desa Limbasari, menceritakan perjalanan pengembangan wisata di desanya. Joko mengatakan Limbasari merupakan desa yang berada di ujung Kecamatan Bobot Sari. Potensi wisata di desa ini sebenarnya sudah dikenal sejak era 90-an melalui Patrawisa, kawasan pertemuan Sungai Tuntung Gunung dan Sungai Uling. Kawasan ini tidak hanya memiliki potensi alam ya, tetapi juga menyimpan cerita dan kepercayaan masyarakat. Air sungai pada masa itu dipercaya memiliki khasiat tertentu sehingga kerap menjadi tujuan masyarakat untuk mandi ataupun melakukan ritual. Potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi wisata river tubing ya. Joko bersama dengan sejumlah warga mulai melakukan penjajakan sekitar 2013. Pengelolaan pada awalnya dilakukan secara sederhana dengan peralatan seadanya hingga akhirnya mulai beroperasi dan menerima wisatawan. Seiring berkembangnya wisata, Limbasari tidak hanya mengandalkan river tubing, pengelola mulai membuat paket wisata edukasi seperti batik tulis, ada menanam padi juga dan menangkap ikan. Joko juga menilai bahwa keberadaan operator wisata lain di sekitar Limbasari bukan sebagai persaingan, melainkan peluang untuk saling mendukung. Ketika peralatan atau tenaga pengelola terbatas, wisatawan bisa diarahkan kepada operator lain. Menurutnya, keberlanjutan wisata juga sangat bergantung pada kondisi alam. Oleh karena itu, menjaga hutan, sungai, dan lingkungan menjadi bagian penting supaya potensi wisata Limbasari bisa terus dinikmati sekaligus memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
6: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, akan kami hadirkan renungan untuk Anda dengan tema peringatan Maulid dan manifestasi rahmat, dibawakan oleh Amin Supangat SOSI. Selamat mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Mendengar RRI Purwokerto yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah kita akan menjelang beristirahat. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan kekasih Allah, pembawa rahmat bagi alam semesta, pemberi syafaat, sang teladan paripurna yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah usang ditelan zaman, adalah anugerah kebaikan terbesar bagi umat manusia dan alam semesta. Untuk itu sudah seharusnya umat Islam menumpahkan rasa syukur dan kebahagiaannya dalam mengenang peristiwa yang sangat agung dan istimewa ini. Terutusnya Rasulullah Muhammad SAW, dan agar supaya kita berbahagia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mendengar RRI yang berbahagia, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya, kita perlu bersyukur, bergembira, dan untuk mewujudkan rasa syukur dan gembira itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah maulid sepanjang masa. Merayakan dan berbahagia dengan datangnya suatu anugerah besar dari Allah berupa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Merupakan salah satu ciri dan cara mensyukuri anugerah yang Allah berikan. Dan ini menjadi salah satu bukti kecintaan umat kepada Nabinya. Terlebih, beliau adalah anugerah dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Sebagaimana beliau tegaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama ana rahmatun mahdatun. Sesungguhnya aku ini hanya rahmat yang dikaruniakan dan dihadiahkan. Yang kedua, kita meyakini bahwa beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Misi besar dan paling utama diutusnya Rasulullah adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dia adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kata al-alamin bermakna semua ciptaan Allah tanpa terkecuali. Rasulullah diutus membawa rahmat, mengeluarkan manusia dari kehinaan menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Pernah suatu ketika para sahabat berkata kepada Rasul, "Tidakkah engkau mendoakan orang-orang kafir yang telah menyiksa dan menyakitimu, wahai baginda Rasul?" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat, bukan sebagai pelaknat." Rahmat Nabi SAW bersifat umum dan menyeluruh bagi seluruh alam, tidak pandang ras, warna kulit, dan agama. Beliau sendiri juga memerintahkan demikian dan menjadikan rasa kasih sayang sebagai syarat utama untuk masuk surga. Dan yang terakhir, yang ketiga, aktualisasi peringatan maulid. Hakikat merayakan maulid tidak hanya memperingati momen kelahiran Nabi, namun yang kita rayakan adalah ajaran, konsepsi, dan syariat yang beliau sampaikan kepada umatnya. Saatnya merayakan maulid dengan mempertegas komitmen dan kepedulian untuk benar-benar meneladani sang Rasul dengan menebar rahmat kepada sesama, dengan aksi-aksi kemanusiaan yang menghadirkan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang. Inilah momentum meneguhkan aktualisasi peringatan maulid dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar rahmat dan ajaran agama benar-benar hadir dan menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya beragam rangkaian acara menarik. Dan nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini nanti bersama dengan narasumber kita Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi, edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami akan mengusung topik mengenai relevansi 4 inti sifat Nabi. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar Anda, kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, baik pendengar, meneladani 4 sifat utama Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tablik, dan juga fatona, ini menjadi kunci menjaga integritas di tengah maraknya krisis kejujuran, disinformasi, serta kemerosotan moral digital. Dan Mutiara Pagi di edisi kali ini pendengar akan mengangkat tema relevansi 4 sifat inti Nabi. Keempat sifat ini bukan sekedar riwayat sejarah, melainkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan kehidupan yang modern. Penerapan nilai integritas dan juga kecerdasan emosional sangat ampuh untuk membentengi diri dari arus negatif di era digital. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz? Pagi hari ini sehat nih?
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Mbak Citra juga sehat ya?
0: Insya Allah sehat, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, topik kita pagi hari ini mengenai relevansi 4 sifat inti Nabi ya, Pak Ustadz ya?
1: Betul, iya betul.
0: Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya 10 menit. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatika wa ansur alayna rahmataka wa dhakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dhal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali hadir mengikuti kegiatan program RRI yang penuh arti Mutiara Pagi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kekuatan untuk istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga hidup kita senantiasa penuh dengan keberkahan, dilimpahkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada dialog interaktif pagi ini yaitu relevansi 4 sifat inti dari para nabi. Momentum ini menjadi penting untuk saya sampaikan, pertama karena ini di bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Disebut dengan Maulidun Nabi, waktu di mana Nabi dilahirkan. Hari ini kita begitu membutuhkan sosok karakter yang benar-benar bisa kita ikuti akhlaknya, kita ikuti perilakunya. Hidup di zaman di mana krisis moral terjadi di mana-mana, sulit bagi kita untuk kemudian mencari contoh yang bisa kita tiru di dalam konsistensi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, saya ingin kita bersama-sama melihat ada 4 sifat Nabi yang tetap masih relevan untuk kemudian bisa kita lakukan di zaman ini yang terus bisa kita pegang untuk kemudian menjadikan hidup kita ini penuh dengan kebaikan. Kita tahu sifat Nabi itu yang pertama adalah siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, yang artinya bisa dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya komunikasi, menyampaikan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat adalah fatanah, kecerdasan, kemampuan di dalam berpikir secara kritis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu siddiq, yang artinya jujur. Jujur ini satu karakter yang tidak hanya benar di dalam ucapan, karena makna jujur itu juga mencakup pada apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu berarti jujur. Antara data dengan fakta sama, itu jujur. Orang tidak dikatakan jujur kalau kemudian apa yang diucapkan tidak sama dengan yang dilakukan. Di mana-mana orang ini mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, namun ternyata dia sendiri bukan pelakunya. Cara wong cowok cara poni, ngajari tapi orang lakoni. Itu tidak jujur. Dia menyampaikan data tidak sesuai dengan faktanya. Tentu ini adalah manipulasi data dan itu kebohongan. Demikian pula penampilan dengan perbuatan itu juga harus selaras. Karena kalau tidak, berarti dia tidak jujur. Termasuk integritas di dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, integritas ini juga bernama siddiq. Nah, seberapa penting siddiq ini untuk kemudian benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim benar-benar menyuruh kita, memerintah kita untuk melakukan kejujuran. Beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna-s-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Nabi menyebut tiga hal penting yang ini merupakan satu hal yang berkelanjutan dan tidak bisa dipisahkan. Kata Nabi, "Alaikum bis-sidqi." Satu, peganglah erat kejujuran. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran ini akan mengantarkan, membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang luar biasa bernama surga. Tiga hal: jujur, baik, kebahagiaan. Karena jujur itu merupakan pondasi utama. Jujur ini menjadi infrastruktur kemajuan dan kehebatan seseorang. Orang sehebat apapun, dengan gelar paling tinggi sekalipun, kalau kemudian pondasi jujurnya lemah, maka pada titik tertentu dia pasti akan runtuh. Karirnya akan habis. Kredibilitas sebagai orang yang dipercaya, dia ilmuwan sekalipun, dia seorang dosen sekalipun, dia seorang ulama, kiai sekalipun, kalau jujur ini tidak menjadi pondasi, maka jangan diharap dia akan menjadi Orang yang terus-menerus mendapatkan kebaikan, tapi kemudian dia akan hancur sehancur-hancur. Hidup kita juga begitu. Hidup kita ini baik-baik saja karena kita bertumpu kepada kejujuran. Kalau kita bertumpu kepada kebohongan, maka pasti kita akan terseret kepada kehancuran. Di antara kita selamat, berkendaraan dengan nyaman, itu karena data-data yang kita dapatkan dari speedometer itu ya jujur. Andai kan begini, indikator bahan bakar, bensin, Pertalite, ya, di mobil kita atau di motor kita itu, dia berada di posisi full, ternyata kosong. Kita berangkat menuju perjalanan kemana, misalkan ke Jakarta atau ke Yogyakarta begitu. Oh, kita pede aja karena indikator di speedometer itu full. Ternyata motor kita bohong. Mobil kita bohong. Tulisannya full padahal bensinnya kosong. Wah, itu nggak nyampe Yogyakarta. Di tengah jalan mau, kok kita harus dorong motor, kita harus ya, menunggu ada yang mengantarkan bahan bakar ke kita. Kecepatan mobil, ya, jarumnya itu di angka 100, padahal kecepatannya hanya 20 km per jam. Kita mampu berjalan ya, dengan baik, dengan lancar, ya karena data yang kita terima itu benar. Tapi kalau datanya dusta, datanya bohong, ya, tentu kita akan mengalami sekian banyak kendala. Bahkan mungkin tidak nyampe ke tempat tujuan. Sayangnya, lawan daripada jujur, yaitu kedustaan ini, seringkali menjadi senjata dan kebiasaan dinormalisasi oleh sebagian orang. Mohon maaf, dalam pola pengasuhan orang Indonesia ini, orang tua itu banyak yang berbohong kepada anaknya ya, dalam konteks-konteks tertentu, mengajarkan seolah-olah itu sesuatu yang normal. Ada anak rewel, ya, ditenangkan, nggak tenang-tenang, tantrum dia rewel dia. Jadi ibunya aja nangis baik, kok anak polisi gitu ya. Itu dinormalisasi. Bahkan kemudian termasuk diantaranya misalkan, ya, ketika ada anak ini nggak manu sama orang tuanya, aja nangis baik, kok anak genderuwo gitu ya. Sampai akhirnya kemudian banyak di antara kita percaya bahwa genderuwo itu ada. Setan itu ada. Pocong itu ada. Ada satu daerah di Wonosobo, saya baca berita. Di hutan di daerah situ itu, sekitar tahun-tahun 60-an, 65 itu terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai pendukung daripada PKI, komunis, oleh orang-orang pada saat itu. Mereka ini dikumpulkan di hutan itu sekitar sekian puluh orang, lalu dibantai, dikubur massal. Selama puluhan tahun, sampai beberapa puluh tahun, hutan ini dianggap hutan yang paling angker. Kenapa? Sekian cerita menyatakan mereka pernah bertemu pocong di hutan itu kalau lewat gitu ya. Padahal mereka-mereka yang terbunuh di sana itu ya nggak sempat dikafani, nggak sempat pakai kain kafan, sehingga kalaupun mau keluar ya mestinya tidak pakai kain kafan. Dan kadang guyon saya ke teman-teman mahasiswa kalau di kampus itu, saya bilang jangan takut sama pocong. Pocong ini muslim, saya bilang gitu ya. Ya. Karena kalau tidak muslim mestinya enggak pakai kain kafan, pakai jas-jasan dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu saya bilang kalau ketemu pocong santai aja, slow aja. Ya, sesama muslim kita bersaudara gitu ya. Kebohongan yang dibangun terus-menerus disuarakan. Itu juga sangat mungkin pada akhirnya dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Apalagi pada era digital seperti sekarang ini. Ketika hampir 90%, 80% sekian orang Indonesia itu semuanya memegang media sosial, memegang handphone, mencari informasi dari internet. Maka kebohongan yang dimunculkan di sana, disuarakan oleh sekian juta orang, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karenanya kecerdasan literasi digital menjadi penting untuk kemudian kita miliki. Bahwa tidak semua yang kita terima di media sosial itu adalah sebuah kebenaran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar berita dari orang fasik yang belum tentu benar, maka lakukan klarifikasi, cek dan recheck, bahwa apa yang kita baca di sana belum tentu benar. Kita itu hidup di zaman di mana dulu orang itu kalau mau memberikan berita, mau menyampaikan informasi, harus jadi penyiar radio dulu, harus jadi wartawan dulu. Hari ini semua orang seolah-olah bisa menjadi

0: Dan saya bilang tadi bahwa siddiq, jujur ini itu adalah infrastruktur, pondasi yang sangat kuat untuk menopang kemajuan. Tidak mungkin ada orang, bahkan negara akan sampai kepada kemajuan kalau pondasinya bukan kejujuran. Contoh kecil, misalkan begini, yang sampai kepada kita tentang dibangunnya Candi Prambanan. Itu kan informasi yang sampai ke kita bahwa Candi Prambanan ini dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam waktu satu malam demi ingin mendapatkan pengakuan cinta dari Roro Jonggrang, begitu ya. Loh kok bisa semalam? Iya, karena dibangun sama, dibantu sama pasukan jin, begitu ya. Padahal saya yakin Candi Prambanan ini dengan presisi arsitektur yang kokoh, estetika seni yang luar biasa, itu dibangun oleh seseorang dengan kecerdasan luar biasa. Zaman dulu belum ada citra satelit, teknologi tentang bangunan belum seperti sekarang, tapi dia sudah mampu membangun di abad di mana Eropa masih mengalami kegelapan. Sayangnya teknologi ini, kecerdasan, ilmu pengetahuan tentang membangun yang seperti itu, sampai ke kita hanya berupa mitos ya. Sampai ke kita hanya cerita bahwa itu dibangun sama jin. Padahal pasti, itu ada teknologi yang canggih. Ada teori kemampuan mengukur dengan sangat luar biasa. Arsitektur yang detail dan perhitungan teori yang baik. Sayangnya kebohongan-kebohongan kemudian sampai ke kita. Dan seolah-olah kita bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang hebat, bangsa yang dibangun dengan mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang belum tentu bisa kita terima kebenarannya. Maka kejujuran di dalam ilmu, di dalam tindakan, di dalam kebijakan, di dalam segala sesuatu menjadi inti kalau kemudian kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kalau tidak, jangan harap kita itu akan mengalami kemajuan. Maka siddiq, kejujuran, integritas, tanggung jawab menjadi yang utama kalau kemudian kita ingin bangsa ini bangsa yang besar. Dan yang paling penting, momentum maulid ini bukan sekedar perayaan, bukan sekedar kemeriahannya yang kemudian kita nikmati, tetapi yang paling penting adalah bagaimana maulid ini mampu hadir di dalam hati kita masing-masing. Dan kita bertanya, seberapa banyak kita mampu meniru akhlaknya Rasulullah? Seberapa banyak Rasulullah hadir di dalam diri kita sehingga kita ini menjadi pribadi-pribadi umat-umat yang terus-menerus konsisten melaksanakan sunnahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti teladannya. Sebagai pengantar itu, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan ya. Ditunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat di 632336 atau di 0811-2540911. Baik, sudah ada yang bergabung. Kita terima dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Iya, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kejujuran itu harus kita bangun setiap orang. Tapi terkadang kita dari masa ke masa ini terkadang ada ibaratnya itu aparat-aparat yang terkadang tidak jujur. Contohnya saya hidup ketika tahun 70-an ke atas ini berubah-ubah. Ini contoh zaman dulu ini masih banyak perjudian seperti kasino dan sebagainya.

0: dan perjudian-perjudian di hajatan penuh dengan ini perjudian. Nah, ini aparat bukannya memberantas, tapi bahkan ikut di situ. Nah, itu untuk laporan ke atas memang apa namanya ini dianggap aman. Padahal perjudian itu apakah aman? Ya memang secara aman tidak ada istilah apa yang kerusuhan dan sebagainya. Tapi itu dipelihara waktu itu. Nah, ini laporan-laporan ke atas juga mungkin membiarkan karena sudah ada laporan dan sebagainya. Ini masa-masa yang dulu. Dan masa-masa sekarang ini juga banyak aparat-aparat yang membiarkan korupsi dan sebagainya, juga pungli dan sebagainya. Ini terkadang kebohongan, kejujuran ini memang tertanam dari ya seluruh lapisan terkadang. Baik. Ini bagaimana menurut Ustaz, apakah kejujuran ini termasuk nafsu yang besar? Nah, apakah dalam diri kita nafsu yang paling besar menurut Ustaz dalam kehidupan atau dalam diri pribadi tiap-tiap insan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu saja ya Pak Ustaz.
2: Ya, baik.
1: Ya, silakan.
2: Apa yang disampaikan Pak Tuslam di Sumagede ini, saya kira tidak hanya fakta yang jenengan temukan, tapi sekian banyak daripada kita juga mungkin pernah menemukan fakta ini. Di mana beberapa lembaga, misalkan kita menemukan bebas pungli gitu ya, bebas korupsi, tapi nyatanya budaya ini tidak bisa dihilangkan. Benar flyernya, bannernya di depan ruang kantor itu ya tidak menerima pungli begitu ya. Tapi nyata-nyata ya mereka sekian banyak saya mendengar laporan ya tetap saja bisa lewat orang dalam, bisa lewat belakang dan lain sebagainya. Ya. Zona integritas yang digaungkan oleh pemerintah tentu tidak akan mampu dilaksanakan kalau masih ada praktek-praktek seperti itu. Ya, ada gratifikasi kepada pejabat, ya, memberikan sekian uang demi izinnya lancar, begitu ya. Bahkan baru-baru ini misalkan kita mendengar ada satu kasus besar di Purwokerto, sekian orang demi ingin masuk kampus, lalu membayar sekian ratus juta lewat jalur orang-orang tertentu. Tentu ini hal yang mencitrai ya. Hal-hal yang miris kita lihat, yang mestinya beliau-beliau ini guru besar, orang-orang yang sudah punya pendapatan yang banyak, berlaku jujur. Ternyata kita tidak memiliki teladan. Makanya saya bilang tadi, hari ini ya, kita butuh sekali teladan di mana krisis moral terjadi di mana-mana. Orang yang mestinya jujur, menjadi contoh bagi masyarakat, bagi mahasiswa, bagi dosen, ya, dia pemimpin tertinggi di kampus tersebut, ya. Tapi ternyata perilakunya, akhlaknya, ya, tidak mencerminkan demikian. Ya. Termasuk ya, tadi perjudian, minum-minuman keras, narkoba, seringkali yang membacking para pengedar narkoba, yang membacking mereka yang jualan miras, yang membacking mereka melaksanakan judi, itu justru malah aparat. Beberapa waktu lalu, tahun-tahun yang lalu, kita bagaimana menemukan ternyata judi online itu ditemukan suapnya di salah satu kementerian yang mestinya kementerian itu memblokir situs-situs ya judi online. Ini tentu ya perbuatan yang akan menghancurkan generasi kita, menghancurkan bangsa ini. Maka ya, jujur itu mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Ibda binafsikum, mulailah dari diri kalian sendiri. Sekuat tenaga, semampu yang bisa kita lakukan, jujurlah di dalam ucapan, jujurlah di dalam perbuatan, bahkan jujurlah di dalam niat, ikhlas melakukan semata-mata karena Allah. Maka dengan demikian pada akhirnya kita akan menemukan kejujuran itu menjadi sesuatu yang umum dilakukan. Hari ini sulit kita menemukan hal yang jujur, sulit kita menemukan orang-orang yang masih memiliki integritas di dalam melakukan kejujuran tadi. Maka jujur menjadi ya, komoditas yang mahal yang dimiliki seseorang. Hari ini ya, mencari orang ya, dengan profil picture di WA atau di media sosial yang asli aja udah sulit. Semua orang sudah menggunakan istilahnya kamera jahat atau apa itu ya. Iya, dan itu bagian daripada ketidakjujuran. Maka banyak orang yang ketika tertarik ya kepada seseorang di media sosial, karena profilnya cantik, foto-fotonya cantik, ternyata setelah kopi darat, setelah ketemu, kecewa. Foto profil tidak sama dengan
1: aslinya.
2: Karena itu tadi kejujuran ini menjadi penting. Kejujuran ini menjadi yang paling utama, menjadi pondasi pada saat kita ya bertemu dengan seseorang, pada saat kita ya mendapatkan apapun, maka lakukan dengan jujur tadi. Nah, nafsu seseorang tentu ya akan membawa dirinya untuk barangkali dalam keadaan tertentu dia tidak jujur. Ketakutan dimarahi orang tua, ketakutan dimarahi oleh pimpinan, ketakutan dimarahi oleh pasangan, bisa jadi membuat nyali dia untuk jujur itu ciut. Karena terkadang di tengah komunitas, lingkungan yang terbiasa dengan kebohongan, kejujuran justru dianggap sebagai kesalahan. Kejujuran justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, mari kita jujur agar kemudian jujur ini menjadi kebaikan yang dilakukan oleh semua orang. Sehingga dengan dimulai dari jujur inilah kita akan mampu membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu.
1: Baik, berikutnya kita terima lagi dulu ya Pak Ustadz, ini sudah ada yang gabung. Sebentar. Baik. Kita akan cek dulu. Sudah gabung di 08112540911. Oke, kita coba terima dulu. Oh, ternyata tidak bisa nih. Kita coba dulu. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Ini Pak Saka di Banyumas.
1: Oke, monggo Pak Saka.
3: Mau nanyakan, Pak. Pak Ustadz.
1: Saya enggak terbenar. Iya, nanti saya bantu Pak Ustadz.
3: Oke, baik. Sebagai orang awam, dia katakanlah orang di bawah rendahan, bagaimana cara menata emosi kita apabila kita mendengar kabar dari orang atas yang mirip, kata kita emosi, tapi kita juga harus sadar bahwa kita orang bawah. Nah, bagaimana cara kita menata emosi supaya tetap terkontrol apabila melihat, mendengar, dan menyaksikan orang-orang yang tidak sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saka. Jadi Pak Ustadz, tadi pertanyaannya dari Pak Saka. Pak Saka menyampaikan sebagai orang awam, bagaimana cara untuk menata emosi apabila mendapat kabar dari orang atas yang mungkin tidak sesuai, begitu ya Pak Ustadz, dan membuat kita emosi. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini hanya orang bawah. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz menata emosi agar terkontrol jika kita melihat itu semua, Pak Ustadz?
2: Baik. Bisa saja di kondisi-kondisi tertentu kita terpancing emosinya, terpancing amarahnya. Dalam kondisi di mana kita terpancing amarah emosinya, ya, baik sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai apapun, Islam punya etika yang mengatur itu. Ya. Nabi misalkan menyampaikan kepada kita, kalau kita marahnya sangat membuncah. Ya. Maka yang dilakukan oleh kita pertama itu adalah berwudu, kata Nabi. Agar kemudian emosi kita mereda. Agar amarah kita itu mereda. Kenapa? Nabi menyampaikan, marah, emosi itu datangnya dari setan. Dan setan itu berasal dari api. Maka cara terbaik untuk memadamkan api itu adalah dengan air. Maka air ini akan mampu meredam emosi kita, mengurangi ketegangan karena kita marah. Oleh sebab itu, ya, di antara etikanya adalah kita berwudu. Dan kemudian, andaikan kita mampu berpikir secara panjang, seringkali amarah, emosi itu bukan solusi sesalah apapun orang lain kepada kita. Apalagi ketika kemarahan ini diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Bentakan, omongan yang kasar, ya, itu bisa saja keluar dari mulut kita tanpa terkontrol pada saat kita marah, pada saat kita emosi kepada siapapun. Karenanya, kata Nabi, kalau kita sedang marah, jangan ngomong, diem. Nah, nafsu kita ketika kita marah itu pasti kepengen segera mengeluarkan kata-kata, segera mengeluarkan omongan. Makanya untuk meredam itu wudu. Kemudian kata Nabi, kalau posisi kita berdiri, maka duduklah. Agar kemudian, ya, ketika kita marah itu juga meredam. Makanya begini, bisa kita lihat. Orang itu kalau marah, dari posisi duduk saja biasanya berdiri dia, kan ya? Orang itu kalau marah itu segera berdiri. Nah, maka, nah kita kalau berdiri itu duduk. Kalau dalam posisi duduk, ya, kita marah, maka cari posisi serileks mungkin, setenang mungkin, agar kemudian kita tidak tersulut emosinya. Sebab sekali kita emosi, bisa saja perbuatan kita ini menjadi perbuatan yang jahat, menjadi perbuatan yang lebih menyakitkan dibanding kita yang tersakiti karena kita marah itu. Dan ketika kita menganggap marah karena itu adalah masalah, maka marah itu bukan solusi. Orang cerdas akan berpikir kepada solusi, bukan merespon kepada masalah. Ya. Oleh sebab itu, Pak Saka ini ketika emosi karena atasan tidak sesuai dengan SOP misalkan dan sebagainya, ya, jika memungkinkan, sampaikan kepada beliau, misalkan aja ini, ada pimpinan disuruh mengurangi, misalkan instruktur bangunan yang mestinya anggarannya sekian, kamu kurangi itu, ya, dan dia minta, ya, misalkan kita diminta melakukan sebuah kesalahan, ya, sampaikan saja bahwa hal itu berbahaya, hal itu bisa berdampak buruk. Tidak hanya kepada dia, tetapi kepada orang-orang yang tinggal di sana. Ketika bangunan dikurangi kualitas semennya, kualitas cor-corannya, kualitas besinya, mungkin 1-2 tahun belum terlihat. Tapi sekian lama berikutnya, kalau kemudian itu hunian orang, kalau itu tempat di mana orang bekerja, ya, sangat mungkin, ya, yang mestinya dirancang untuk 20 tahun, dirancang untuk 30 tahun, ternyata bangunannya 5 tahun sudah ambruk, 10 tahun sudah rusak. Nah, ini karena spek daripada spesifikasi dari bangunan itu dikurangi. Sekiranya dengan kita dalam tanda kutip melawan atasan, ya, berdampak tidak terlalu buruk, maka lakukan itu. Bahkan kalau keberanian kita ini besar, maka amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun harus dilakukan. Makanya kata Nabi gini, di antara jihad itu apa? Di antara jihad terbesar itu apa? Berani mengatakan kejujuran, kebenaran di hadapan seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator, pemimpin yang jahat. Wah, itu jihad yang luar biasa. Kita memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran meskipun kepada pimpinan. Oh, tapi mungkin tidak semua orang mampu melakukan ini. Setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita di dalam hati tetap mengingkari kejahatan itu. Kita tetap mengingkari perbuatan buruk itu, bahwa itu gak benar. Saya besok kalau jadi pemimpin kayak dia gak akan melakukan itu. Nah, setidaknya itu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ya, nahan emosi tadi. Tapi dengan banyak istighfar dan bismillah, dan kemudian, ya, berwudu untuk ya, segera meredam emosi. Begitu, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya nih sudah ada lagi, kita baca dulu ya Pak Ustadz.
2: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Ayu di Karangluas. Pak Ustadz, kalau kita sudah berusaha menjaga amanah, tapi justru orang lain sering memanfaatkan kebaikan kita, apakah kita tetap harus bersikap amanah dan batasannya seperti apa nih Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Monggo silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Dari Bu Ayu ya?
1: Iya, Bu Ayu.
2: Saya seringkali ditanya juga mirip-mirip hal yang sama. Ustadz, dia bilang, saya ini seringkali dimanfaatkan sama orang lain. Baiknya saya bagaimana? Kan ya? Mm-hmm. Saya bilang, ketika kita dimanfaatkan sama orang lain, itu menunjukkan kalau kita ini adalah orang yang punya manfaat, ya, punya kebaikan. Bahkan di dalam atau pada saat kita dimanfaatkan sekalipun, ya, kita tetap, ya, menunjukkan bahwa hidup kita ini, hidup kita ini punya manfaat. Dan itu sebaik-baiknya orang, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak kemanfaatannya untuk orang lain. Nah, pada saat kondisi di mana kita ini orang baik, jaga amanah, dimanfaatkan orang lain, ya, istiqomahlah di dalam kebaikan itu. Istiqomahlah di dalam menjaga amanah itu. Karena kalau kemudian misalkan begini, jenengan hidup di lingkungan, ya, 10 orang ini yang 9 tidak amanah, yang amanah tinggal jenengan. Lalu karena beratnya menjaga amanah itu, jenengan ikut-ikut tidak amanah, maka amanah ini akan hilang dari dunia ini. Justru usahakan kita orang memiliki integritas, orang yang memegang teguh amanah, agar kemudian amanah ini tetap masih ada di bumi ini. Saya sering menyampaikan begini, andaikan, ya, di dunia ini atau di Purwokerto ini ada 1000 orang melakukan kebaikan, maka pastikan kita ini salah satu di antara 1000 orang itu. Kalau ternyata yang melakukan kebaikan, yang amanah itu tinggal 100 orang, maka pastikan saya ini, kita ini adalah salah satu dari 100 orang itu. Kalau ternyata yang amanah, yang jujur, yang melakukan kebaikan itu tinggal tersisa 10 orang, maka pastikan salah satu di antara yang 10 itu adalah saya. Dan kalau ternyata yang melakukan kebaikan, yang amanah, yang jujur itu tinggal satu, maka yang satu itu adalah saya. Ini bagian daripada motivasi, bagian daripada semangat kita menjaga kebaikan. Karena semakin mendekati hari kiamat, kebaikan itu semakin sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya. Makanya di zaman ini, kejujuran, integritas, amanah menjadi barang mahal. Kenapa? Karena orang-orang yang mestinya amanah saja itu sudah tidak mampu amanah. Orang-orang yang mestinya kita percaya, kita menyebut mereka wakil rakyat, ternyata mereka saja tidak mewakili apa yang rakyat inginkan. Rakyat inginnya koruptor itu dihukum mati. Rakyat inginnya koruptor itu dimiskinkan, perampasan aset. Tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mau mendukung ini dan mengesahkan undang-undang ini. Ya. Yang mereka wakili hanya apa? Enaknya saja. Rakyat pengen punya banyak uang, diwakili sama mereka, ya. Rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen jalan-jalan kemana-mana, diwakili sama mereka. Ya. Padahal, andaikan mereka ini orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas, mestinya rakyat itu menjadi yang paling utama mereka bela. Dan saya menemukan karakter ini ada pada diri Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah ini, ya, begitu mencintai kita sebagai umatnya, begitu memikirkan kita. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang memiliki kepedulian, perhatian, cinta yang begitu besar, melebihi perhatian, cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi Muhammad itu masih menyebutnya ummati, ummati, as-salah, as-salah. Yang disebut itu bukan keluarganya, bukan pasangannya, bukan anaknya. Kita-kita yang gak pernah ketemu ini. Kita-kita yang gak pernah bersua langsung dengan Rasulullah ini. Hidup sekian ribu tahun berjarak dari Rasulullah. Itu saja masih dibela, masih dicintai, masih disebut. Ya. Maka jangan sampai cintanya Rasulullah bertepuk sebelah tangan. Ayo sambut cintanya Nabi dengan kita mengikuti akhlaknya, mengikuti perilakunya, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah, sebagai teladan yang baik, agar kemudian cinta Rasulullah bersambut bahwa dengan cinta kepada Nabi ini pada akhirnya akan menuntun kita kepada kebahagiaan surga tadi. Begitu Bu Ayu, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi barangkali yang terakhir kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz.
2: Baik, sebagai penutupnya, mari integritas, kejujuran ini benar-benar dijadikan pondasi di dalam kehidupan kita. Sebagai karakter utama yang terus melekat di dalam diri kita. Sehingga dengan kejujuran inilah, kita akan membangun peradaban, mengembalikan kemajuan yang pernah kita dapatkan, dan kita-kita semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan dari akhlaknya Rasulullah, karena kita senantiasa jujur sebagaimana Rasulullah anjurkan untuk kita semua. Kiranya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai relevansi 4 inti sifat Nabi. Ya pasti 4 sifat Nabi bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan diri jujur, bisa dipercaya dan menyampaikan kebaikan dan bijak dalam mengambil keputusan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar informasi pertama mengenai PLT Bupati Cilacap meminta klarifikasi terkait 3 kios di Desa Pekuncen yang dipasang spanduk Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya informasi mengenai perkumpulan pedagang alun-alun Kota Tegal mengadukan masalah penataan PKL dan sentralisasi parkir kepada DPRD Kota Tegal. Kedua informasi tersebut pendengar kami isi Warta Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra Aditya. Pendengar PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi terkait 3 kios di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya yang dipasang spanduk Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Meski ternyata bangunan tersebut kini dimanfaatkan sebagai sekretariat KDMP desa tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Pekuncen dan Camat Kroya terkait dengan bangunan 3 kios yang berada di depan Balai Desa Pekuncen karena ditempel spanduk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan bangunan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena diduga menjadi bangunan Koperasi Merah Putih di desa tersebut. Meski ukurannya lebih kecil, bangunan tersebut memiliki ciri yang serupa dengan gerai KDMP, yakni cat berwarna putih dengan pintu merah. Lokasinya juga berada di depan kantor Balai Desa. Untuk memastikan status dan penggunaannya, PLT Bupati Cilacap pun meminta Kepala Desa Pekuncen dan Camat Kroya untuk memberikan klarifikasi. Pertemuan yang digelar di kantor Wakil Bupati Cilacap pada Senin kemarin ini dihadiri Kepala DPK UKM, Kepala Dispermades, Camat, dan juga Kepala Desa Pekuncen, Laidi. Dari pertemuan tersebut terungkap, bangunan itu merupakan kios milik Desa Pekuncen yang dibangun pada tahun 2024 menggunakan dana desa sekitar 160 juta rupiah. Awalnya kios tersebut direncanakan untuk mendukung pengembangan BUMDes. Namun kios tersebut akhirnya digunakan untuk persyaratan pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian dijadikan sebagai sekretariat. Sementara itu Desa Pekuncen hingga kini belum memiliki gerai KDMP karena masih terkendala dengan luasan lahan yang belum mencukupi. Untuk itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia mengatakan jika ke depan desa yang belum memiliki gerai tetapi sudah mempunyai sekretariat KDMP diminta untuk tidak menggunakan tulisan pada spanduk yang dapat menimbulkan kesan bahwa bangunan tersebut merupakan gerai koperasi.
2: Dan kios itu dijadikan sekretariat, jadi baru sekretariat. Dan ternyata dari Desa Pekuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan
3: luasan
2: lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang atau ya. Jadi saya tadi sudah menghimbau kepada kepala desa, camat dan mungkin seluruh camat nanti melalui Dispermades. Untuk desa yang belum didirikan gerai tetapi sudah memiliki sekretariat seperti itu, tolong spanduknya jangan ditulis koperasi. Udah gerainya kecil, tutup tulisannya koperasi, terus dicatnya sama dengan gerai KDKMP. Yang ini akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi tulis saja kalau memang itu sekretariat, tulis saja sekretariat koperasi desa Merah Putih. Nah, berarti di desa itu belum ada gerai.
1: Hingga saat ini di Kabupaten Cilacap tercatat ada sebanyak 129 KDMP dari target 284 koperasi. Dari jumlah tersebut, 112 gerai telah selesai dibangun 100%, sedangkan 17 gerai lainnya masih dalam proses. Salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah desa belum mendirikan KDMP adalah karena ketersediaan aset yang belum memenuhi persyaratan sebagai lokasi gerai. Karena itu, Ami menegaskan akan lebih berhati-hati dalam menentukan titik lokasi gerai KDMP yang diusulkan pemerintah desa sebelum diajukan kepada Agrinat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan di kemudian hari, termasuk apabila lokasi yang diusulkan tidak sesuai ketentuan atau berada di kawasan lahan sawah maupun lahan perhutani tanpa izin. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Perkumpulan Pedagang Alun-Alun Kota Tegal mengadukan masalah penataan PKL dan sentralisasi parkir kepada DPRD Kota Tegal karena memicu adanya penurunan omset. Menanggapi hal tersebut, Komisi 2 mendesak pemerintah Kota Tegal mempercepat peraturan wali kota guna memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik penataan ilegal di lapangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
3: Perkumpulan Pedagang Alun-Alun Kota Tegal mengadukan persoalan penataan pedagang kaki lima dan sentralisasi parkir kepada DPRD Kota Tegal. Kebijakan tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas usaha termasuk penurunan omset yang dirasakan sebagian pedagang menyusul semakin banyaknya PKL yang berjualan di kawasan tersebut tanpa penataan yang dinilai jelas. Aspirasi disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kota Tegal dengan menghadirkan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan Kota Tegal. Perkumpulan yang beranggotakan sekitar 120 pedagang itu menilai pertumbuhan PKL perlu segera dikendalikan agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal Zainal Nurrahman mengatakan, daerah sebenarnya telah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Namun, aturan pelaksana berupa aturan wali kota hingga kini disebut belum selesai sehingga pendataan, penataan, dan pemberdayaan PKL belum dapat berjalan optimal.
4: Kami batas tadi percepatan yang dari pemerintah kota sehingga nanti yang ada di regulasi yang kita sudah susun bagaimana keberpihakan pada peruntukan dan tidak peruntukan, tempat sementara, diatur sementara, jamnya, jam darurat berapa. Mereka butuh pasien untuk berdagang dan tidak dirugikan sama sekali.
3: Komisi 2 selanjutnya berencana memanggil Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal bersama bagian hukum untuk membahas perkembangan penyusunan perwal tersebut. DPRD juga akan mengawal percepatannya agar regulasi dapat segera menjadi dasar penataan PKL di lapangan. Selain itu, Zainal juga menerima laporan mengenai adanya dugaan pungutan dan praktik penyewaan maupun jual-beli lapak secara tidak resmi dengan nilai mencapai ratusan ribu rupiah. Kondisi tersebut dinilai merugikan pedagang serta pemilik toko sekaligus berpotensi mengurangi pendapatan daerah karena belum dikelola secara optimal.
4: Sebenarnya sudah banyak laporan yang kita dapatkan, cuma bagaimana dari penegakan ketika ini ada regulasi ataupun aturan boleh tidaknya, ketika memang tegas boleh-boleh, tidak-tidak, maka ini akan tidak menimbulkan tadi hal yang kontraproduktif, ilegal yang akhirnya lika.
3: Sementara itu, persoalan parkir akan ditindaklanjuti Komisi 3 bersama Dinas Perhubungan, termasuk mengevaluasi sistem sentralisasi di sejumlah titik. Penataan diperlukan agar kepentingan pedagang dan juru parkir tetap terakomodasi tanpa melibatkan keterlibatan kawasan maupun potensi pendapatan daerah. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, PMK Purbalingga menyatakan kepastian Pilkada Serentak 2026 akan digelar pada 10 Desember 2026 di sebanyak 184 desa. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: PMK Purbalingga menyatakan kepastian Pilkada Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan sebanyak 184 desa akan digelar pada Kamis 10 Desember 2026. Penentuan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades di Kabupaten Purbalingga tahun ini dijelaskan Bupati Fahmi dipertimbangkan melalui peraturan yang mengharuskan dalam hari kerja dan mempertimbangkan akhir masa jabatan serta mempertimbangkan peringatan hari jadi Kabupaten Purbalingga pada 18 Desember 2026. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menuturkan bahwa Pemkab Purbalingga memberikan dukungan anggaran 7,72 miliar berupa bantuan keuangan khusus, pengamanan, sosialisasi dan fasilitasi panitia untuk gelaran Pilkades 2026. Adapun Pilkades ini digelar karena masa jabatan kepala desa di 184 desa tersebut berakhir pada 13 Maret 2027. Pelaksanaan Pilkades dijelaskan Bupati Fahmi menjadi bagian dari Raperda tentang desa yang disusun untuk menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026.
6: Sedangkan untuk pemungutan suara direncanakan pelaksananya pada hari Kamis Manis 10 Desember 2026. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2026, selain menyusun peraturan daerah tentang desa, pemerintah daerah juga telah menganggarkan untuk Pilkades dalam APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 7 miliar 725 Rp385.000 berupa bantuan uang khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitas pilkades.
5: Bupati Fahmi menambahkan tahapan pilkades akan dimulai 6 bulan sebelum akhir masa jabatan kepala desa, yakni pada 14 September 2026 ditandai dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa BPD kepada kepala desa serta pembentukan panitia pemilihan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, prajurit TNI Korem 071 Wijaya Kusuma melaksanakan gotong royong membersihkan Gereja Katedral Purwakarta sekaligus menggelar cek kesehatan gratis. Berikut laporan Yanuar Adi.
7: Semangat gotong royong lintas elemen mewarnai kegiatan karya bakti TNI di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan kerja bakti membersihkan lingkungan gereja, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Personil TNI bersama Polri, pemerintah daerah, masyarakat, ormas, serta jemaat gereja turut bergotong royong membersihkan sejumlah fasilitas di lingkungan gereja. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiyono mengatakan, kegiatan karya bakti tersebut sebelumnya juga dilaksanakan di sejumlah tempat ibadah lainnya. Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan berkonsultasi apabila ditemukan keluhan atau kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan Rem Sidik mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan tempat ibadah, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Menurutnya, lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman dapat mendukung suasana kehidupan yang damai.
8: Kita mengajak atau menghidupkan kembali semangat gotong royong, terutama untuk kebersihan tempat ibadah sehingga tempat ibadahnya nyaman digunakan dan bisa mewujudkan lingkungan yang damai, Purwokerto yang damai, karena hatinya sudah adem, ayem, tentrem, karena dia tenang dan nyaman untuk beribadah di salah satunya di Gereja Katedral.
7: Sementara itu, Pastor Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, Martinus Ngarlan, mengapresiasi kegiatan yang melibatkan TNI, masyarakat, dan tokoh agama tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk sinergi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat. Dirinya berharap semangat gotong royong terus dikembangkan di berbagai lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang damai dan nyaman.
9: Ini semangat yang bagus, TNI semakin ke bawah bersama dengan masyarakat. Yang kedua, semangat gotong royong harus kita bangun, karena gotong royong itu untuk mengawali sebuah hidup yang damai, hidup yang nyaman. Kita lebih enak itu kalau hidupnya damai, tenteram, mengurangi konflik yang ada. Kita bisa beraktivitas dengan lepas bebas, tetap dalam koridor aturan yang ada.
7: Kegiatan karya bakti tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari kegiatan sosial di lingkungan Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Pedaleman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Pedaleman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah ini melibatkan sekitar 150 personel dari unsur TNI, pemuda umat Hindu serta masyarakat Desa Klinting dan pengurus pura. Dan Rabil Somagede sekaligus koordinator karya bakti, Kapten Infantri Subakti mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya bakti Korem Wijaya Kusuma di sejumlah tempat ibadah di Banyumas.
2: Ini adalah untuk memperingati HUT RI 81. Korem mengadakan karya bakti di Pura Desa Klinting yang diikuti oleh polisi, kemudian dari TNI, kemudian dari pemuda Muhammadiyah, pemuda desa sini, kemudian dari masyarakat, ya kan, masyarakat desa Klinting, kemudian dari paguyuban puranya.
1: Menurutnya kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pura agar tempat ibadah terlihat lebih bersih, sehat dan nyaman bagi umat maupun pengunjung. Selain karya bakti, Korem Wijaya Kusuma juga menggelar layanan kesehatan gratis Rumah Sakit Tentara Purwokerto. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyumas, Slamet, mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi TNI dengan masyarakat. Ia menilai kebersihan lingkungan tempat ibadah tak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan nilai spiritual umat.
3: TNI ini selalu bersinergi dengan masyarakat, dengan kami tentunya, dan kami bangga karena ini berarti TNI ini tidak hanya sekedar menjaga yang lain, tetapi mengayomi kita dan mengayomi itu harapan kita.
1: Selamat berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin, termasuk dalam menjaga kebersihan serta menciptakan tempat ibadah yang ramah lingkungan dan ramah anak. Damara Sakti melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, tradisi jamasan jimat kembali digelar di Desa Kalisalak, Banyumas. Kegiatan ini merupakan upaya masyarakat menjaga leluhur sekaligus mengenalkan budaya kepada generasi muda. Berikut laporan Syafa Duyanto.
4: Tradisi jamasan jimat kembali digelar di Langgar Jimat Kalisalak, Banyumas, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur agar tetap dikenal generasi penerus. Ketua Adat Desa Kalisalak, Raden Tumenggung Tuwijo Triyono, mengatakan pemerintah desa terus mendukung pelaksanaan jamasan jimat karena tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan Kalisalak sebagai desa yang masih mempertahankan adat dan budaya. Pelestarian dilakukan dengan tetap menghormati norma, kepercayaan, dan agama masyarakat.
5: Kami selalu mendukung penjamasan. Ini adalah bagian dari kehidupan warga masyarakat. Dan sesuai dengan tubuh kita sebagai abdi dalam, yaitu Kakang Sunan Mataram, itu tetap kita memelihara dan melestarikan budaya dan melestarikan barang atau benda-benda peninggalan Sinul.
4: Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga menggandeng berbagai kelembagaan, termasuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Kalisalak. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan tradisi kepada masyarakat luas. Duijo berharap tradisi jamasan jimat dapat terus dilaksanakan dan tidak hilang di tengah perubahan zaman. Ia ingin peninggalan leluhur tetap dikenal dan dirawat oleh generasi penerus Desa Kalisalak. Syafwa Duyanto melaporkan.
0: Pendengar, Aspikmas Banyumas mendorong pelaku UMKM meningkatkan kemampuan bisnis melalui literasi dan pembelajaran terstruktur melalui program Semesta Ilmu. UMKM diarahkan mengambil keputusan usaha berdasarkan pengetahuan dan kondisi bisnis. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
6: Aspikmas mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan bisnis melalui literasi. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya mengandalkan kebiasaan maupun pengalaman, tetapi mampu mengambil keputusan berdasarkan ilmu dan kondisi bisnis yang dijalankan. Ketua Umum Aspikmas Kabupaten Banyumas Kuku Prasetyo SE mengatakan, pengalaman selama 2 hingga 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan literasi bisnis memberikan dampak terhadap perkembangan usaha. Pemahaman terhadap berbagai aspek bisnis membuat pelaku usaha lebih percaya diri dan tepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi dasar untuk mengajak seluruh anggota Aspikmas agar memiliki antusiasme terhadap ilmu yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis.
7: Goal besarnya kami adalah nanti teman-teman UMKM itu yang tergabung di Aspikmas semua juga antusias terhadap ilmu begitu. Kebanyakan teman-teman UMKM itu menjalankan bisnis lebih banyak dengan latar belakang kebiasaan atau sekedar mencontoh orang lain, atau bahkan ada dasar-dasar yang sangat, menurut saya sangat fatal adalah emosional.
6: Ia menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan, meniru kompetitor, hingga mengambil keputusan secara emosional. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada keberlangsungan usaha apabila tidak disertai pemahaman bisnis yang memadai. Salah satu contohnya dalam menentukan harga jual, pelaku usaha terkadang hanya melihat harga kompetitor dan menetapkan harga lebih murah tanpa menghitung harga produk, produksi, maupun nilai produk. Melalui Aspikmas Semesta Ilmu, pihaknya berupaya membangun sistem pembelajaran yang terstruktur mulai dari kurikulum, pola pembelajaran, sistem evaluasi, hingga buku saku bagi anggota. Buku tersebut nantinya digunakan untuk mencatat perjalanan dan perkembangan bisnis masing-masing anggota. Ia berharap melalui pembelajaran tersebut, pelaku UMKM mampu mengendalikan kondisi bisnisnya, memahami ilmu yang dibutuhkan, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan pengetahuan. Dina Dorozatun melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan UMKM di Banyumas tidak cukup hanya mengandalkan akses permodalan dan pemasaran. Di tengah kebutuhan pelaku usaha untuk terus beradaptasi, program Aspikmas Semesta Ilmu patut diapresiasi karena menghadirkan ruang belajar bersama, berbagi pengalaman, dan mengevaluasi usaha secara berkelanjutan. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
8: Selamat pagi. Pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses permodalan atau membuka ruang pemasaran. Pelaku usaha juga membutuhkan pengetahuan, pendampingan, dan ruang untuk saling bertukar pengalaman agar mampu menghadapi persoalan usaha yang terus berubah. Gagasan tersebut menjadi salah satu hal yang menarik dari program Aspikmas Semesta Ilmu yang digagas Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyumas. Program ini dirancang sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan bagi anggota dengan pendekatan yang cukup sederhana, yakni belajar bersama, berdiskusi, mengevaluasi usaha, kemudian menentukan langkah berikutnya. Model pembelajaran berbasis kelompok menjadi bagian utama program ini. Di setiap kecamatan, 5 hingga 10 pelaku UMKM dihimpun dalam satu kelompok dan didampingi pengurus Aspikmas kecamatan. Pertemuan dilakukan setidaknya sebulan sekali, sehingga proses belajar tidak berhenti pada satu kegiatan atau pelatihan sesaat. Pendekatan seperti ini penting karena persoalan yang dihadapi pelaku UMKM seringkali sangat praktis, mulai dari bagaimana mengelola keuangan, menentukan harga, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, hingga menghadapi penurunan penjualan. Tidak semua persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui pelatihan satu arah. Di dalam kelompok, pengalaman antara pelaku usaha justru bisa menjadi sumber pembelajaran. Pelaku usaha yang lebih dulu menghadapi persoalan tertentu dapat berbagi cara mengatasinya. Sebaliknya, anggota lain bisa memberikan sudut pandang atau pengalaman berbeda. Dari proses macam itu, pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kondisi usaha sehari-hari. Yang tak kalah penting, Aspikmas Semesta Ilmu tidak hanya menempatkan pembelajaran sebagai kegiatan berbagi pengetahuan. Ada evaluasi usaha dan penyusunan target untuk bulan berikutnya. Artinya, proses belajar diharapkan memiliki tindak lanjut dan dapat diukur dari perkembangan masing-masing usaha. Namun keberhasilan program tentu tidak hanya ditentukan oleh seberapa rutin pertemuan dilakukan. Tantangannya adalah memastikan setiap pertemuan benar-benar menghasilkan perubahan bagi peserta. Pendampingan perlu diarahkan pada kebutuhan nyata anggota, bukan sekedar memenuhi agenda organisasi. Jika konsisten dijalankan, pola belajar bersama ini dapat menjadi kekuatan bagi ekosistem UMKM di Banyumas. Pelaku usaha tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki ruang untuk berkarya, mengevaluasi, sekaligus mendapatkan perspektif dari sesama pelaku usaha. Pada akhirnya, naik kelas bagi UMKM bukan hanya soal pertambahannya omset. Ada proses memperbaiki cara mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, memahami pasar, dan berani menetapkan target yang lebih baik. Karena itu, semangat belajar bersama, bertumbuh, dan naik kelas yang dibawa aspek mas semesta ilmu menjadi relevan untuk membangun pelaku UMKM yang lebih siap berkembang secara berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga

Baik, berikutnya Pro 1 dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra Pendengar di Purwokerto pagi ini. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Semangat dan tentunya siap menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya.

Apalagi hari ini nih udah masuk hari Jumat. Aduh, hari Jumat ini hari yang cukup menyenangkan karena sudah masuk di akhir pekan ya. Tinggal menikmati saat-saat kita bisa menikmati hari libur bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan yang pasti hari Jumat ini jangan terlalu fokus sama apa yang belum kita punya. Tapi kita bisa melihat lagi, ternyata masih banyak loh yang patut kita syukuri. Karena hidup kita terasa berat gitu ya, gak apa-apa deh kita jalan pelan-pelan sedikit gitu. Yang penting tetap maju karena sedikit langkah di hari ini akan tetap lebih baik daripada kita tidak melangkah sama sekali. Dan mudah-mudahan pendengar, Jumat pagi ini akan membawa rejeki, akan membawa kelancaran dan juga kabar baik untuk kita semua. Dan pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selaras, semarak Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Gilang nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Gilang bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini, silakan.
2: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan ya yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini langsung kami pantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama ya yang bisa dirasakan juga oleh pendengar Pro 1 bahwa untuk cuaca di persimpangan Purwokerto dan sekitarnya ya yang kita pantau ini hampir semuanya dalam keadaan cerah ya untuk pagi hari ini. Dan kemudian untuk situasi arus lalu lintas di jam sibuk pagi hari ini masih ada beberapa persimpangan yang cukup ramai ya, meskipun juga banyak juga yang untuk arus lalu lintasnya cukup wajar seperti itu. Seperti yang kami pantau ini satu persatu di simpang Museum BRI, di simpang 3 Museum BRI di jam sibuk pagi ini, untuk secara umum situasi arus lalu lintasnya masih cukup normal. Namun untuk dari arah barat ya, dari kaki simpang barat, kami pantau untuk arus lalu lintasnya ini cukup padat, baik kendaraan yang menuju ke arah barat maupun kendaraan dari arah barat, dari arah underpass ini cukup mengular. Dan untuk kecepatan kendaraannya, khususnya untuk mobil pribadi, cukup rendah karena memang cukup padat untuk kendaraan. Kemudian dari simpang Sawangan kami pantau untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai, namun kami pantau juga masih wajar ini ya, kendaraan dari arah barat kemudian dari arah selatan maupun arah timur juga tidak terlalu panjang antrian kendaraannya, dan juga tidak banyak kendaraan yang menumpuk ya di tengah-tengah persimpangan, yang artinya memang masih cukup normal dan wajar untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Sawangan. Kemudian kami beralih di pusat perkotaan Purwokerto ya, di simpang Alun-Alun. Untuk pagi hari ini meskipun cukup ramai ya, sedikit lebih ramai daripada arus lalu lintas biasa di jam sibuk pagi ini, namun untuk arus lalu lintasnya pantau masih cukup normal karena memang cukup lebar jalan, khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman, dan juga ada sistem satu arah ya, yang membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang alun-alun ini. Jadi dari arah timur kemudian arah barat dan juga yang menuju ke arah utara atau jalan Masjid ini cukup normal untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun. Kemudian kami pantau di beberapa titik di ruas jalan Gerilya. Yang pertama di simpang Patriot, kami pantau ini juga cukup normal untuk arus lalu lintasnya. Di keempat kaki simpang tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya pagi hari ini. Kemudian tidak terjadi juga penumpukan di tengah persimpangan di simpang Patriot, yang artinya masih cukup normal juga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Patriot. Kemudian kami pantau juga ini di simpang atau di bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini, meskipun ada beberapa kali ya terjadi penumpukan kendaraan atau giliran antrian ya untuk kendaraan yang melintas di simpang atau di bundaran bundaran Andang Pangrenan ya pada pagi hari ini. Namun dari keempat kaki bundaran kami pantau juga tidak terlalu panjang antrian kendaraannya atau tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas nih pada pagi hari ini, dan kami rasa juga masih cukup wajar apa yang terjadi untuk arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan. Dan kemudian kami pantau untuk pada pagi hari ini di simpang Gor Satria di keempat kaki simpang cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Di kaki simpang selatan, kemudian dari kaki simpang timur dan juga di kaki simpang utara cukup padat, dan kami amati beberapa kali ini membutuhkan waktu lebih dari 2 kali putaran fase lampu merah ya untuk menghabiskan antrian kendaraan yang ada di beberapa titik ya, di beberapa kaki simpang di persimpangan Gor Satria pada pagi hari ini. Kemudian untuk simpang Jalan Masjid ya, di simpang Jalan Masjid di sisi utara simpang Alun-Alun kami pantau ini dari arah selatan ya, dari arah Jalan Masjid kami pantau cukup padat ya untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian yang menuju ke arah kanan atau menuju ke arah timur juga cukup padat untuk arus lalu lintasnya, karena memang jam sibuk pagi ya, untuk jam sibuk pagi di simpang Jalan Masjid memang cukup ramai karena ada beberapa perkantoran dan juga sekolah ya yang harus melintasi di ruas Jalan Masjid ini, sehingga membuat simpang Jalan Masjid pada pagi hari ini juga cukup padat merayap seperti itu. Dan itu mungkin yang bisa kami share atau bagikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan, dan kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga tetap ikuti lampu isyarat lalu lintas dan juga utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian, Kak.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Gilang atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama, Kak.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Kalau tadi kita sudah ikuti bersama ya, info lalu lintas bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan pendengar, kali ini satu buah informasi untuk Anda ini ya, mengenai Jambore Pemuda Purbalingga 2026 Lestarikan Busana Adat Banyumasan. Ya pendengar, puluhan pemuda mengikuti lomba fashion show busana adat dalam rangka Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga 2026 di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda tentunya untuk mengenal sekaligus melestarikan busana adat Banyumas. Sebanyak 20 peserta dari instansi maupun perorangan mengikuti lomba tersebut. Dan para peserta memperagakan busana adat Banyumas yang dipadukan dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan pakem tradisi. Selain penampilan di atas catwalk, peserta juga diuji ya pengetahuan dan juga mengenai busana yang dikenakan. Mereka diminta menjelaskan makna dan juga filosofi busana adat sebagai bagian dari penilaian lomba. Dikatakan juga bahwa lomba tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengenalkan busana adat Banyumasan kepada generasi muda. Menurutnya, Jambore Pemuda menjadi momentum untuk menguatkan kembali pertahanan generasi muda mengenai busana adat sebagai bagian dari identitas daerah. Ya pasti diharapkan ya dari kegiatan tersebut bisa mendorong semakin banyak pemuda Purbalingga khususnya untuk mengenal dan menggunakan busana adat Banyumasan dalam berbagai kesempatan. Itu dia pendengar sekilas ya mengenai Jambore Pemuda Purbalingga 2026 Lestarikan Busana Adat Banyumasan yang selengkapnya bisa Anda simak tentunya melalui www.rri.co.id.